0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu punya mau lebih sebulan tuh, memang udah kering mau dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tidak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan mengatakan, pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan, mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya, tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat padi. Empat, biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh dibawakan topal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kali kerja. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Bik kita berralih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulai gantai ini nandonya main itu banding pakai Honda. Honda mampu kita berjalan itu ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu tetap maka kemenyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana Nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi ikut
1: dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya bang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
2: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman ampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin, cincin panganten dibungkus pakai sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabarean langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui urang lain. Tapi ada juga kada urang tua juga namanya ko kada zaman ampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
1: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
2: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek di beradik, senape buka tandanin namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa wek nang bini nian apa, ataupun sabalah wek nang bini nang narima tandanin. Ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya, kak nang bini nen tadi, nang calon mau menerima tanda nen tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tanda nen tadi, dilanjutkanlah kak proses selanjutnya.
1: Setelah ditemui persetujuan kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut Palaminan, setelah kedua mempelai setuju, Pak Tone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Pak Tone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Pak Tone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
2: Kan gawe ku ada dua, mokok nih dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya di barek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian uga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di barek uga suba bicara, suba bidan.
1: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Pak Tone. Lalu Pak Tone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa seteko air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabarerasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Pak Tone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Pak Tone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Pak Tone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Pak Tone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Pak Tone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan, artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.

0: tarian temuai datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuasulu, tarian temuai datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian temuai datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat dia dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian temuai datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah pada saat sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian temuai datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuasulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau temuai datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya sama teman-teman penyuluh budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: keluar mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia mak?
0: Kau lihat jangan ya. Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah mak, lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu ha mak di tepi.
0: Ah itulah kau tu. Ah cuba kalau mak tak kedapuk. Ah terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi jah? Ya Allah mak, ya selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi...
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya. Pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 x 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: 94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Jam 9 lebih 10 menit kita kembali bersama dengan Del dan Babang, masih dengan saya Ibeng. Saat ini saya ndak sendiri, di mana kita seperti biasa akan coba ngejambo Abang Ngandel ya, kata Wang Pontiana, atau kita ngobrol lah istilahnya kan, kalau kata orang, kata bahasa yang mungkin sering kita dengar sehari-hari ya enggak. Nah, tapi kalau di sekitaran Pontiana orang tahunya Ngandel ya. Oke, okay. Jadi saya kalau udah Ngandel udah pasti tidak sendiri ya enggak, pasti ada kawan Ngandel ataupun kawan ngobrol. Nah, pagi ini Bu Abang, saya udah ada kehadiran tamu ya, yang mana ini merupakan kali yang keberapa nih? Ah, nanti kita tanyakan langsung untuk tamu kita yang pagi ini udah bersama kita. Selamat pagi nih Pak Sujono.
1: Pagi Pak
0: Ibeng.
1: Ibeng. Ah,
0: biasanya yang ngawankan tuh ibu-ibu, ya. Ini bapak-bapak ya.
1: Apa kabar yang berbeda?
0: Oh iya, apa yang berbeda? Ya,
1: kabar baik.
0: Kabar sehat baik semua, ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, di mana Bu Abang? Kita kedatangan Pak Sujono atau Pandita Sujono. Kalau Pandita itu dalam,
1: Pandita itu semacam sebutan dari orang yang sudah diberi wewenang untuk misalnya menikahkan.
0: Ah, kalau dalam Islam itu penghulu gitu kan.
1: Ya, jadi disebut sebagai Romo Pandita.
0: Romo gitu. Pandita. Ya. Oke. Okay. Nah, jadi Bu Abang, di mana pagi ini untuk ngandal kita dengan tema kita yaitu ya bagaimana kita menyelesaikan perbedaan itu dengan dialog dan musyawarah. Nah, kita akan coba ulas ini bersama Pak Sujono atau Pandita Sujono, yang mana Bu Abang pun kalau ada yang pengen bertanya ya berkaitan dengan moderasi beragama ya, nanti bisa di line telepon kita ataupun berkaitan dengan topik kita pagi ini di 0561571571 ataupun di telepon WhatsApp 0811570043. Nah, jadi Bu Abang ya, kita topik kita ini ya mungkin adalah hal-hal yang setiap hari selalu kita temui ya. Nah, di mana bangsa Indonesia kita dikenal dengan kebersamaannya, gotong royongnya ya, tetapi walaupun masih ada hal-hal yang memang terkadang kita melupakan yang namanya dialog ataupun juga musyawarah. Nah, itu akan coba kita ulas bersama Pak Sujono. Pak Sujono, nah jadi berkaitan dengan mungkin keseharian sebagai penyuluh agama.
1: Iya, sebagai penyuluh agama masuk dalam namanya IPARI.
0: IPARI.
1: Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia.
0: Nah, Bapak ketua wilayah ya?
1: Ketua wilayah, tapi di bagian bidang 4 atau 3 gitu. Jadi ada yang ketua umumnya itu Pak Kartono.
0: Oh, nah, Pak Kartono.
1: Iya, sebagai ketua umum, di bawahnya itu ada bidang-bidang. Ketua bidang dari berbagai agama. Ya, jadi ada 5 agama atau 6 agama yang ada.
0: Itu semuanya ASN atau
1: ada yang untuk Konghucu itu masih honorer gitu.
0: Oh, masih honor.
1: Belum diangkat PNS, tapi selain itu semuanya udah diangkat sebagai PNS dan juga sebagai P3K.
0: Oh, berarti yang belum yang Konghucu nih.
1: Yang Konghucunya yang agak belum.
0: Tapi IPARI juga mendorong itu untuk bisa juga sama-sama jadi.
1: Iya. Kemarin sih kita ada datang ke anggota dewan DPRD Kota Pontiana, dan kemudian di sana ada dialog dan perwakilan dari Konghucu ya, bagaimana supaya ada pengangkatan gitu. Tapi ya memang itu regulasinya dari Kementerian Agama gitu. Jadi kalau Pemda memang tidak diangkat penyuluh honorernya, tetapi guru P3K-nya saja yang diangkat. Tapi untuk khusus penyuluh itu wewenangnya dari Kementerian Agama.
0: Oh, begitu. Ya. Yeah. Oke, okay lah. Jadi kita balik lagi ke topik kita, menyelesaikan perbedaan dengan dialog dan musyawarah. Nah, kita ini kan kalau Indonesia ini udah jelas ya, banyak sekali perbedaan-perbedaan ya, baik itu suku, agama, budaya, adat istiadat, ya, warna kulit ya, dan lain sebagainya. Tapi tentu itu bukan alasan untuk kita saling menjauh kan. Tapi itu kekuatan lah yang membuat kita kalau kita menyatukan perbedaan itu yang kemudian kita kelola dengan sikap saling menghormati, bagaimana juga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah mungkin di awal nih Pak, bagaimana Bapak ini sebagai penyuluh agama, mungkin ini banyak keseharian begitu paham dengan masyarakat kita di mana moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat kita nih. Nah ini macam mana Pak Sujono memaknainya nih?
1: Ya, sejauh ini kita melihat dari moderasi beragama di Indonesia khususnya ya cukup berjalan dengan baik ya, karena semua agama udah diakui oleh pemerintah ya, bagaimana agama-agama ini bisa saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan. Ya, seperti apa? Memang perbedaan itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang wajar, karena ada perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, dan kemudian perbedaan-perbedaan yang lain yang kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada? Nah, bagaimana kita bisa saling menghormati ya, antar keyakinan, antar agama.

0: Jadi ya kita hidup ini memang banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ya, dan persoalan ini kita harus bisa selesaikan. Kalau persoalan itu dalam hal perbedaan ini tidak bisa diselesaikan, maka akan terus menerus perbedaan itu muncul, ya. Di apa namanya, segala macam persoalan yang dihadapi di masyarakat akan muncul terus menerus. Maka untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu persoalan itu, ya tentu dengan arif, dengan bijaksana, ya, dan mencari-cari apa solusi yang kita bisa dapatkan dari persoalan itu.
1: Itulah dia moderasi beragama.
0: Ya, jadi moderasi beragama di sini adalah bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan keyakinan, perbedaan agama yang ada di Indonesia.
1: Gitu. Ya, karena masih banyak juga yang mungkin belum memahami, belum tahu tentang moderasi beragama. Bukan bukan kita mengubah agama ya, tetapi cara kita beragama.
0: Jadi setiap orang memiliki keyakinan dan cara pandang dari agamanya masing-masing. Nah, bagaimana dia mempraktikkan dari ajaran agamanya masing-masing tanpa harus mencampur adukkan dari keyakinan lain gitu. Jadi ya kita sebagai umat beragama harus memahami hal ini gitu. Dengan ada pemahaman perbedaan keyakinan yang dimiliki, maka ya kita hanya saling menghormati saja keyakinan orang lain gitu, tanpa harus bagaimana istilahnya menjelek-jelekkan gitu. Nah, kalau ada kita saling menjelekkan, inilah menjadi suatu persoalan gitu. Dari apa persoalan hidup yang kita alami gitu.
1: Baik pendengar juga bisa ya, saksikan nih kalau yang buka YouTube ya, bisa buka YouTube di channelnya Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, di situ kita saat ini juga live streaming ya. Jadi juga bisa menyaksikan bagaimana dialog ini berlangsung. Nah, kemudian kenapa sih Pak Aus penting sih kita bersikap moderat gitu tuh, Pak?
0: Ya, mengapa penting? Karena ada perbedaan tadi, karena ada perbedaan, makanya kita harus memiliki sikap moderat dalam bagaimana moderasi beragama bisa berjalan. Nah, karena kalau udah masuk dalam konflik agama, maka bangsa kita tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang, karena hanya perbedaan keyakinan. Maka penting untuk bagaimana masyarakat untuk bisa saling menghargai, kemudian bagaimana memiliki sikap harmonis ya dengan keyakinan yang lain, berdampingan untuk bagaimana mencari jalan keluar dari apa namanya perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa menjadi satu konflik. Nah, kalau kita tidak menyikapi perbedaan ini sehingga bisa menimbulkan konflik, bisa menjadi lebih besar gitu. Maka untuk itu kita harus memiliki sikap moderasi, moderasi beragama, untuk saling menghargai, saling menghormati perbedaan itu, sehingga muncul keharmonisan. Nah, makanya suatu bangsa bisa maju dan berkembang itu ketika bangsanya itu harmonis, ketika rakyatnya itu saling menghargai, saling menghormati perbedaan-perbedaan itu gitu.
1: Nah, tapi bagaimana kita menjelaskan ke masyarakat nih tentang anggapan bahwa katanya moderasi beragama itu mengurangi agama, kualitas beragama katanya. Nah, ini buat untuk kita bisa memberikan pemahaman ke masyarakat yang mungkin masih kurang memahami tentang makna moderasi.
0: Ya, memang ya kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat itu ada perbedaan pandangan ya, tentang bagaimana moderasi beragama itu. Ya, bagaimana sebenarnya tujuan dari moderasi beragama ini adalah untuk merekatkan perbedaan-perbedaan, bukan menjadi bisa menyamakan semua gitu. Untuk merekatkan perbedaan-perbedaan sehingga dengan ada saling merekatkan, memahami setiap perbedaan keyakinan, maka kita menjadi lebih harmonis ya, menjadi lebih damai ya dalam menjalani hidup yang memang udah banyak masalah, tapi ditambah lagi masalah ini, akhirnya menjadi tidak ada keharmonisan, tidak ada lagi kedamaian gitu. Maka bagaimana

0: memberikan pandangan kepada masyarakat yang memang kadang-kadang setiap masyarakat itu memiliki pendapat yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Ya. Nah, kita menghargai memang pendapat orang lain ya, tetapi tidak bisa memaksakan juga gitu pendapatnya dia ya. Tetapi kalau kita memiliki sikap moderasi beragama, ya ini bagaimana memiliki sikap itu menjadi sangat penting untuk bagaimana setiap agama ini saling menghormati, menghargai itu.
1: Apa nilai-nilai utamanya tuh Pak? Nilai-nilai penting yang utama dalam moderasi beragama nih?
0: Ya, nilai-nilainya ya misalnya tentang perdamaian, tentang keharmonisan, nilai-nilai kejujuran, kemudian dengan nilai-nilai ini akan saling memahami ya.
1: Gotong royong.
0: Gotong royong ya. Mm-hmm. Kemudian tradisi, menghargai segala tradisi dan lain sebagainya. Inilah nilai-nilai yang dikembangkan untuk bagaimana nilai-nilai ini bisa dihayati, kemudian dipahami dengan benar sehingga bukan konflik yang muncul tetapi keharmonisan dan kedamaian yang muncul kalau kita saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada gitu.
1: Iya, karena ya kita tidak bisa melawan ataupun membatasi fitrahnya kita nih adalah berbeda. Itu memang udah karunia yang maha kuasa. Kita diciptakan berbeda. Nah, seperti yang kalau di dalam agama saya kan bahwasanya yaitu perbedaan itu memang apa namanya begitulah fitrahnya supaya kita bisa saling mengenal, saling hidup berdampingan dan warna-warni tadi kan indah.
0: Iya, kalau kita ibaratkan seperti taman di sebuah taman itu ada berbagai macam bunga. Ya, kalau berbagai macam bunga di taman itu kan ada kelihatan indah perbedaan dari warna bunga itu. Tetapi kalau hanya bunganya sama itu agak kurang menarik gitu.
1: Betul.
0: Maka penting sekali bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sehingga kita sebagai negara yang besar ya, di mana agama diakui untuk bagaimana agama ini bisa membangun bangsa kita juga dalam hal untuk membangun bangsa ya. Jadi begitu juga dengan agama Buddha gitu. Jadi di dalam agama Buddha itu bagaimana untuk berbineka ya, tetap berbeda-beda tapi bisa satu. Gitu. Nah, ini menjadi sangat penting ya kita punya lambang kebinekaan bangsa kita ini. Nah, kalau tidak ada lambang negara kita yang ada Bhinneka Tunggal Ika ini, ya kita seperti negara-negara lain yang mungkin tidak pernah damai gitu. Makanya sangat penting sekali kita menanamkan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai lambang negara kita gitu. Maka dengan ada lambang ini, maka kita sampai sekarang ada keharmonisan, kedamaian, walaupun mungkin ada konflik-konflik yang terjadi, tetapi konflik itu bisa diselesaikan dengan baik gitu, dengan bijak gitu.
1: Dan salah satunya adalah yang kita bahas tadi tentang musyawarah dan,
0: ya, musyawarah.
1: Dan berdialog gitu ya. Karena kan sekarang ini kan mungkin ya, mungkin kalau kita tengok kan memang kita dari dulu Indonesia itu udah ya
0: sudah
1: harmonis,
0: rukun.
1: Sudah rukun, rukun ya. Sudah moderat sebenarnya ya, dalam ya, beragama ya. Itu. Cuma kan akhir-akhir ini kemudian juga ada pihak-pihak yang mungkin faktor X yang pengen menyebabkan kita nih berpecah, kita nih ya mungkin itu kaitannya dengan ekonomi dan sebagainya, itu panjang lagi
0: banyak
1: lah
0: efeknya ya.
1: Banyak faktornya ya. Nah, tapi saya rasa memang orang Indonesia tuh sangat toleran, sangat apa namanya moderat dalam memahami perbedaan tadi itu. Nah, tapi kan akhir-akhir ini nih kan media sosial lah nih terutama. Nah, kadang ada satu perbedaan cara disikapi dengan apa namanya itu pro kontra itu di perangnya di medsos tuh. Badan enggak tahu menau seperti apa.
0: Memang
1: perspektif orang seperti apa dan kondisinya seperti apa kan cuma ditengok dari caption bacaan itu justru bisa memancing apa namanya itu. Nah, ini Ini yang saya rasa susah nih, membendung media sosial nih, karena selain daripada memang masif, cepat juga, jadi kita, nah itulah tadi itu, kalau memang tidak didasari dari masyarakatnya sendiri yang apa namanya itu paham tentang bagaimana kita menjaga perdamaian, kebersamaan dan juga moderasi, nilai-nilai moderasi beragama tadi, maka akan lebih mudah kita ini diadu domba.
0: Ya, makanya memang di media sosial memang kita jangan bisa atau menerima begitu saja dari berita-berita yang kadang-kadang beritanya tidak benar gitu. Ada hoax yang memang kadang-kadang muncul gitu. Makanya kita tidak harus langsung menerima begitu saja dari berita-berita medsos itu. Maka juga penting bagaimana menyaring berita-berita ini, apa berita ini benar atau hoax gitu. Jadi kalau kita tidak terpancing dengan persoalan di media sosial tentang beberapa peristiwa yang mungkin bisa menyebarkan konflik, maka ya ini bisa juga ya istilahnya itu menjadikan istilahnya bahwa konflik itu bisa terjadi ya. Maka kita harus bisa menyaring berita-berita yang masuk, kita tidak harus langsung percaya begitu saja tentang berita itu. Saya kira itu.
1: Oke. Baiklah pendengar pun, kalau ada yang pengen ditanyakan bisa langsung aja, bisa chat di WhatsApp kita di 08 1157 00 943, ataupun bisa juga kalau pengen mau chat di kolom komentar YouTube kita, boleh juga. Oke, Mbak Abang, kita masih bersama di Ngander Moderasi Beragama. Kita bersama Bapak Sujono dan kita mengangkat topik yaitu bagaimana kita menyelesaikan perbedaan dengan dialog dan musyawarah. Nah, kenapa dialog dan musyawarah ini menjadi hal ataupun menjadi langkah pertama nih untuk menyelesaikan konflik nih, Pak?
0: Ya, kalau kita melihat atau memaknai dari dialog itu adalah suatu proses saling mendengar, kemudian saling memahami, dan mencari kebenaran bersama. Dalam dialog tidak ada keinginan untuk menang sendiri. Dialog dilakukan dengan penuh kesabaran, dengan cinta kasih, penghormatan terhadap teman dialog kita. Kemudian kita bagaimana juga dialog itu bisa berkomunikasi dengan baik, komunikatif gitu. Nah, jadi dialog ini suatu proses untuk saling memahami. Jadi kalau bukan untuk mencari benar dan salah dari dialog itu gitu.
1: Bukan tempat sidang.
0: Iya, bukan tempat sidang seperti di pengadilan gitu. Tetapi bagaimana kita bisa dari dialog ini muncul pemahaman yang kita sama-sama saling memahami gitu.
1: Betul. Karena ya memang tujuan kita kan sama sebenarnya. Kita pengen aman, damai, tenteram gitu kan, Pak ya. Jadi mungkin langkah yang memang harus diambil tadi itu dialog. Cuma jangan juga di tengah-tengah dialog juga masih mempertahankan apa namanya itu pendapat yang di awal tadi. Sebenarnya okay, pendapatnya berbeda ya, enggak masalah. Tapi bukan itu yang mau kita bukan mau kita kedepankan ya, enggak. Tapi bagaimana ya, berbeda ya, boleh berbeda,
0: boleh berbeda,
1: tapi kita tetap jalan bersama kan.
0: Nah, kemudian mungkin untuk musyawarah, karena kita tentang temanya tentang dialog dan musyawarah ya. Jadi memang penting untuk segala persoalan dalam kehidupan yang kita hadapi dalam masyarakat itu, memang baik bukan persoalan masalah negara ya, persoalan keluarga, persoalan teman ya. Betul. Persoalan segala macam ya, kita harus bisa berdialog dengan baik, kemudian bisa bermusyawarah. Nah, musyawarah ini merupakan sarana mencari keputusan terbaik demi kepentingan bersama. Nah, jadi apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita dialogkan itu tentu sebagai jalan keluar dari perbedaan-perbedaan yang kita hadapi gitu. Nah, kalau kita tidak berdialog, hanya diam-diam aja gitu, tidak ada jalan keluarnya ya, makanya persoalan itu akan terus muncul gitu.
1: Betul, potensi untuk muncul konflik kembali itu ada lagi ada. Gitu.
0: Makanya perlu ada dialog dan musyawarah ini.
1: Keterbukaan.
0: Iya, keterbukaan.
1: Kejujuran tadi itu.
0: Iya, iya. Itu salah satunya, kejujuran terbuka terhadap persoalan yang ada gitu. Kita tidak istilahnya menutupi persoalan yang kita hadapi gitu. Kalau kita tidak tidak mengeluarkan persoalan itu atau tidak menyampaikan persoalan itu dengan orang lain, maka yang tahu adalah diri kita sendiri dan tidak ada jalan keluar yang mungkin kita selesaikan gitu. Makanya untuk bisa mencari jalan keluarnya, kita harus berdialog atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Siapa tahu orang lain itu bisa menyampaikan, memberikan jalan keluar gitu.
1: Betul. Sama gini juga, enggak ada konflik, berbeda. Nah, sekalipun enggak ada konflik, berbeda, tapi kalau enggak ada keterbukaan, justru akan memunculkan kecurigaan
0: tuh.
1: Nah, dendam di hati ini kan. Karena itu jadi bom waktu tuh.
0: Yang suatu-suatu akan meledak.
1: Akan meledak itu. Kalau enggak ada,
0: kita tidak bisa menghindari itu ya. Nah, tapi untuk bisa menyelesaikannya, maka kita harus berdialog, bermusyawarah. Nah, jadi ada musyawarah yang baik dilakukan itu adalah saling menghormati. Ini penting untuk saling menghormati. Kemudian tidak memaksakan kehendak, mengutamakan kepentingan bersama, berbicara jujur, dan juga bisa menerima keputusan dengan lapang dada. Itu adalah makna bagaimana musyawarah itu bisa dilakukan dengan baik gitu.
1: Nah, mungkin selama Bapak di masyarakat ini kan, nah, yang apa sih sebenarnya yang sering menjadi pemicu munculnya kesalahpahaman antar umat beragama nih Pak, ataupun mungkin antar kelompok masyarakat lah begitu?
0: Ya, mungkin karena kurang ada pengertian ya dari masyarakat, sehingga kadang-kadang salah paham gitu ya.
1: Salah paham
0: itu bisa menimbulkan konflik gitu. Maka kita bisa menjelaskan kesalahannya seperti apa, pemahaman-pemahaman yang kita sampaikan kepada masyarakat itu mungkin kurang nyambung gitu. Nah, maka bisa menimbulkan konflik itu. Saya kira di tengah masyarakat itu mungkin kadang-kadang bisa miskomunikasi, miskomunikasi juga bisa muncul terjadinya konflik itu.
1: Atau yang tak mampu nih, kadang ada provokator ya di situ Pak.
0: Ya, inilah kadang-kadang bisa menjadi ada yang mengompori gitu.
1: Ada yang ngompor, itu tak ada lain, tujuannya perut semua tuh. Nah, untuk membangun dialog tadi ini Pak, membangun sebuah dialog yang baik nih, untuk katakanlah kita dalam menyelesaikan satu masalah agar kedua belah pihak ini tetap sama-sama merasa dihargai. Nah, ini bagaimana nih Pak? Kita membangun dialog yang begitu tuh, musyawarah yang seperti itu tuh.
0: Ya, jadi ya memang setiap orang tuh memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Karakter yang kadang-kadang temperamen gitu ya. Ya, kalau bagaimana kita bisa menghadapi orang yang mungkin sikapnya temperamen gitu ya.
1: Betul.
0: Ya, tentu kita harus sabar menghadapinya. Kemudian juga ya yang penting juga menghormati dan menghargai dari orang yang memiliki temperamen yang mungkin keras gitu ya. Nah, karena memang kadang banyak terjadi hal seperti itu di tengah masyarakat, karena masyarakatnya mungkin kebanyakan yang temperamental ya, yang mungkin sulit diajak berdialog, sulit diajak berdiskusi ya. Ya, itu dengan kita sikapi dengan ya dengan bijaksana ya, bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang benar, yang memang sesuai dengan apa yang kita hadapi di tengah masyarakat gitu.
1: Tapi kalau untuk faktor-faktor lain nih Pak di masyarakat kita nih, mungkin SDM terkait SDM juga nih.
0: Berarti mungkin bisa juga itu karena pendidikan.
1: Pendidikan gitu ya.
0: Ya, karena kadang-kadang kalau pendidikannya misalnya kurang itu, kadang-kadang ya cepat marah dan sebagainya, tidak bijak gitu dalam menghadapi persoalan itu.
1: Tapi karena ekonomi juga bisa, Pak.
0: Ya, ekonomi juga. Ya, jadi faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan kemudian kadang-kadang konflik itu bisa terjadi juga karena ego yang terlalu besar, uh-huh. ya, kemudian mau menang sendiri, uh-huh. dan mungkin juga tidak mau mendengar orang lain.
1: Betul.
0: Kemudian ada prasangka,
1: ya,
0: kadang-kadang muncul gitu. Kemudian emosi yang tak terkendali tadi ya, uh-huh. yang kadang-kadang meledak-ledak gitu emosinya. Kemudian kadang-kadang juga ucapan yang kasar,
1: nah.
0: juga bisa menimbulkan konflik ya yang
1: Betul.
0: Terjadi di masyarakat gitu.
1: Uh-huh.
0: Maka kita harus berusaha untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga yang kita harapkan adalah kedamaian dan keharmonisan itu bisa bisa berjalan gitu sesuai dengan harapan kita.
1: Baik, kita coba angkat telepon dulu. Nampaknya dari tadi ada yang pengen bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang Ibe.
1: Iya, siapa di mana?
2: Dari Koko Ali.
1: Koko Ali.
2: Ya.
1: Sila, apa yang mau
2: apa
1: ditanya?
2: Apa temanya pagi ini?
1: Ya, tema kita bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan dialog dan musyawarah.
2: Ini masalah dialog agama ya.
1: Tentang moderasi beragama.
2: Ini Pak Pendeta atau Pak Pastor ya?
1: Pak Pandita.
0: Pandita.
2: Romo Pendeta kali.
0: Ya, jadi ada sebutan yang berbeda karena pendeta itu lebih ke Kristen, pendeta. Tapi kalau ini Pandita ini yang beragama Buddha gitu.
1: Uh-huh.
2: Oh iya betul. Kan sama nanya.
1: Iya. Pak Sujono penyuluh agama Buddha, Pak ya?
2: Betul, sama nanya. Kalau pendeta itu kan Katolik atau Kristen.
1: Aha.
2: Sekarang saya mau nanya Pak Pendita kan?
0: Aha. Pandita.
2: Saya juga, keluarga saya juga banyak agama ya kan?
1: Aha.
2: Ada 5. Cuma saya mau nanya, kita ini agama, saya agama Konghucu. Terus agama Mualaf juga ada, Kristen, Katolik, Islam kan?
1: Ada semua lengkap di keluarga ya?
0: Bhinneka Tunggal Ika ya?
2: Saya mau nanya ya, jadi kalau kita ini kadang-kadang udah Mualaf itu, tapi sebagian saya nggak mengatakan semua ya, lupa dengan tradisi kita dari Konghucu, gimana lah itu? Sedangkan agama yang itu masih ingat dengan tradisi kita, budaya gitu ya. Jadi tolong Pak, apa itu?
0: Pak Sujono.
1: Pak Sujono.
2: Tolong jelaskan seperti itu ya. Karena keluarga saya banyak agama ini. Juga ada agama Buddha, Konghucu, Islam, Katolik, Kristen. Pokoknya ada 5 agama. Jadi Pak Sujono lah.
0: Iya.
2: Tolong jelaskan, karena kita yang di dunia ini, kalau menurut saya maaf ya, karena kita nih Tuhan ada berapa kan, kalau menurut saya itu Tuhan hanya satu, dimutasikan agama, banyak suku, banyak agama, seperti kita di dunia presiden cuma satu kan, jadi partai-partai itu kan banyak, seperti kemungkinan ya. Jadi tolong Pak Sujono jelaskan.
0: Okay.
2: Selamat pagi Pak Sujono.
0: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Koko Ali. Makasih. Nah, ini luar biasa nih Koko Ali ini di lingkungan dalam keluarga itu
0: Bhinneka
1: Tunggal Ika, ada semua. Cuma itu tadi tuh kadang kalau ada yang udah berpindah agama atau pemeluk agama lain melupakan budayanya gitu.
0: Nah, ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari apa namanya moderasi beragama itu juga sebenarnya salah satu bagaimana menghargai tradisi.
1: Tradisi ya.
0: Ya mungkin karena sesuatu pemahaman yang kadang-kadang bisa menyebabkan tidak mau melakukan bagaimana menghormati tradisi itu. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan ya tentang bagaimana semua dari agama dalam keluarganya itu banyak ya.
1: Banyak.
0: Jadi semua agama tuh malah ya, itu sebenarnya adalah suatu bagaimana kita dengan memahami itu dengan berbagai macam latar belakang dari keluarga dari berbeda agama ini. Yang penting adalah bagaimana memiliki sikap rukun ya. Saling menghormati, saling menghargai terhadap sesama keluarga itu. Nah, kalau udah sesama keluarga tidak saling menghargai, menghormati dari perbedaan, maka ya akan bisa menjadi suatu masalah gitu. Maka yang penting bagaimana ya menghargai Salah satunya adalah menghargai tradisi. Yang kalau ya memang setiap agama ini memiliki batasan-batasan untuk melakukan apa dan sebagai seperti apa, itu kan ada ukuran-ukuran dan batasannya ya. Ya itu aja yang mungkin perlu diberi pemahaman ya. Ya tentu ya, ya kita tidak untuk saling menjelekkan, saling menghina, saling menganggap bahwa saya yang paling benar gitu. Ya tentu ya tidak, istilahnya mencari salah dan benar di situ. Dan bagaimana kita harus berusaha untuk saling menghargai dari perbedaan-perbedaan agama yang tadi dalam satu keluarga itu banyak macam agama. Ya titik temunya di situ adalah untuk saling menghargai perbedaan yang ada. Ya mungkin salah satu mungkin kadang menjadi tadi mualaf ya, yaitu memang pemahaman dan keyakinan yang dia miliki. Dan kita juga harus berusaha menghargai sikap dan apa sikapnya ya terhadap perbedaan itu gitu. Saya kira itu.
1: Nah itu tadi, cuma kata Ko Ali tadi itu janganlah lupa dengan tradisi. Maksudnya kebudayaan.
0: Budayanya ya. Budayanya. Bukan masalah agamanya.
1: Bukan masalah ya. Agamanya gitu. Misalkanlah dia suku apa, lalu karena berpindah agama hilang apa namanya tradisi di suku itu hilang gitu. Padahal darah yang mengalir di dalam dia enggak berubah
0: gitu. Ya. Ya mungkin ada beberapa langkah sederhana yang mungkin kita bisa lakukan.
1: Nah, gimana tuh, Pak?
0: Misalnya dalam menghadapi perbedaan tadi dalam keluarga tadi,
1: dalam
0: yaitu
1: keluarga.
0: Tenangkan pikiran terlebih dahulu ya. Jadi kita harus berusaha untuk bagaimana melihat peristiwa atau keadaan terjadi, jangan kita istilahnya memponis atau menjudge dia bersalah gitu. Kemudian jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang karena kemarahannya ini keputusannya itu tidak bijak gitu. Kadang-kadang gara-gara kemarahannya yang tidak terkendali itu bisa keputusan diambil itu menjadi tidak bijak,
1: bahkan kadang merugikan dia sendiri.
0: Iya, merugikan diri sendiri. Kemudian dengarkan secara utuh dari apa yang mungkin disampaikan, kemudian pahami alasan pihak lain, kemudian berbicaralah dengan kata-kata yang lembut, carilah titik temu, utamakan kepentingan bersama dan saling memaafkan. Nah, jadi hal ini bagaimana musyawarah yang dilakukan dalam keluarga itu bukan untuk mencari siapa yang salah, ya, melainkan mencari solusi yang terbaik. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan ya, dari perbedaan-perbedaan keyakinan yang dihadapi dalam keluarga itu.
1: Nah, kemudian ini yang saya rasa juga penting tuh adalah lingkungan keluarga tadi ini kan, lingkungan keluarga. Bagaimana adanya moderasi tadi itu dimulailah dari rumah tangga dulu.
0: Ya, memang keluarga ini adalah masyarakat terkecil dari masyarakat ya. Jadi memang kadang kumpulan dari masyarakat, kumpulan dari keluarga-keluarga itu kemudian menjadi masyarakat. Maka bagaimana penerapannya dalam keluarga? Ya, setiap keluarga tentu memiliki perbedaan pendapat.
1: Betul.
0: Orang tua hendaknya mengajak anaknya berdialog. Anak pun belajar menyampaikan pendapat dengan sopan. Suami istri hendaknya tidak menyelesaikan persoalan dengan kemarahan. Jadi musyawarah dilakukan secara terbuka untuk memperkuat keharmonisan keluarga. Jadi keluarga sangat penting ya untuk kita bagaimana untuk saling memahami antar keluarga ini. Nah, kalau udah keluarga saling tidak menghargai, kurang harmonis dan sebagainya, maka keluarga itu akan menjadi lambat laun akan menjadi keluarga yang tidak harmonis gitu. Sehingga banyak konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga itu karena kurang menghargai, kurang menghormati dialog dengan orang tua, anak, suami dan istri ini kurang harmonis gitu. Sehingga kadang-kadang muncul konflik itu gitu. Jadi mungkin suami tidak menghargai istrinya, istri juga tidak menghargai suaminya. Ya ini tidak akan bisa harmonis, akan terjadi konflik dalam keluarga itu.
1: Apalagi kalau banyak faktor-faktor penyebab lainnya nih yang, yeah, yang mendorong, misalkan himpitan ekonomi
0: ya, juga.
1: Atau mungkin itu tadi karena kurangnya akses ke pendidikan ya, begitu ya, Bapak. Baik, kita coba angkat kembali telepon, kita coba angkat di WhatsApp, ada siapa? Halo, selamat pagi, siapa di mana?
3: Pagi, assalamualaikum Bang Ibeng, selamat pagi Pak Sujono.
0: Selamat pagi Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera.
1: Iya. Baik, dengan
3: Manjang Siti Olak-olak Kubu nih.
1: Manjang Siti Olak-olak Kubu. Baik, ada yang pengen ditanyakan atau gimana?
3: Gini ya, Manjang tuh nanya. Kalau di daerah Manjang nih, desa Olak-olak Kubu nih banyak agama. Agama Kristen, Kristen, Konghucu, Buddha juga ada. Manjang nanya, kenapa kalau orang Konghucu itu kalau dia sakit-sakit tuh dia masuk agama Buddha? Terus Manjang ini kepo gitu ya? Ya?
1: Oke, baik.
3: Terima kasih.
1: Oke, makasih untuk Manjang Siti. Ini masalah pindah agama tadi nih Pak. Ya mungkin itu tadi itu ya. Begitulah memang realitanya di masyarakat kan. Bagaimana pilihan orang tadi
0: Kan. Ya jadi memang ya kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan juga pilihan orang ya. Ya mungkin karena alasan-alasan tertentu ya. Betul. Yang kadang-kadang ya mungkin kalau tadi disampaikan Konghucu pindah ke Buddha
1: ya, misalnya.
0: Ya karena mungkin di dalam agama Buddha sendiri itu ada yang namanya Tridharma. Tiga ajaran jadi satu. Ya seperti di kelenteng-kelenteng itu ada Taoisme, ada Konfusianisme, ada Budismenya. Jadi tiga ajaran ini jadi satu. Nah, biasanya dalam ahli pengobatan itu biasanya di Taoismenya ya untuk pengobatan supaya bisa sembuh dan sebagainya. Nah, mungkin karena ditanamkan keyakinan seperti itu, mungkin ya bisa saja terjadi karena kita tidak bisa memaksakan juga mau pindah kemana,
1: betul,
0: seperti apa gitu kan. Juga itu pilihan mereka. Itu diberikan kebebasan untuk menjadi apa dan sebagainya gitu.
1: Asal jangan jadi konflik ya.
0: Iya, jangan sampai kemudian menjadi konflik antara agama gitu.
1: Nah ini apa yang harus dilakukan nih Pak? Kalau kita bertemu dengan hal demikian nih, istilahnya mulai ada riak-riak konflik nih. Gitu udah mungkin udah bisa paham nih. Nah, ini kita di masyarakatnya seperti apa nih? Kita harus langkah yang harus kita lakukan awal itu seperti apa nih?
0: Ya, kita harus mencari kebenaran seperti apa di persoalan itu ya. Jadi kita tidak istilahnya langsung membenarkan dari kabar itu gitu. Jadi kita harus berusaha untuk mencari apakah benar apa enggak gitu. Itu yang pertama. Kemudian
1: penting kita menghubungi ipari gitu.
0: Ya tentu penting juga ya karena semua agama bisa ada di situ kan untuk berdialog seperti apa gitu dari masing-masing agama. Misalnya kalau teman-teman kita Muslim ya mungkin cari solusinya itu di yang penyuluh agama Islamnya gitu, kemudian yang agama Konghucunya juga agama Kristen mungkin bisa juga sebagai komunikasi gitu untuk
1: sangat penting ya.
0: Sangat penting.
1: Jadi memang keberadaan IPARI atau kemudian ada FKUB
0: ya. Nah, gitu kalau ya. FKUB ini kan forum kerukunan umat beragama untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, kemudian untuk mendirikan tempat ibadah gitu. Itu tujuannya untuk bagaimana buat lembaga ini supaya harmonis, supaya ada apa namanya persoalan konflik itu bisa tidak terjadi gitu. Menyelesaikan segala macam persoalan dalam hal keagamaan gitu. Nah, jadi penting untuk bisa saling memberikan pemahaman dan komunikasi juga nih. Komunikasi ini penting untuk kita bisa sampaikan gitu. Nah, kadang-kadang komunikasinya tidak sampai, nah, akhirnya terjadi gitu. Komunikasinya tidak jalan gitu.
1: Betul. Ini enggak teguran tadi ini kan.
0: Enggak teguran.
1: Jalan ketemu nolai lain, malingkan muka gitu. Padahal kalau kita pikir apa sih yang didapat dari begitu, justru rasa enggak saling enggak enak, rasa enggak nyaman di hati. Coba kalau memang ada komunikasi yang baik gitu kan. Kalau kita ketemu ya kita selesaikanlah dengan baik, musyawarah balik ya, gitu ya. Ini musyawarah dan diskusi tadi itu kan. Jadi saya rasa apa namanya itu ya akan lebih damai lah, akan lebih tentram lah ya, di hati itu. Ya. Karena enggak enak kita menyimpan
0: dendam,
1: menyimpan kebencian itu enggak enak itu. Makannya ke diri sebenarnya,
0: bebannya itu luar biasa. Bukan ke orang lain, tetapi bukan kepada diri sendiri.
1: Kepada diri sendiri, ya.
0: Makanya sebenarnya bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri dari apa ego kita juga. Ya, kadang-kadang kita kan mau menang sendiri. Ya, itu yang kita lawan. Musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membuat ego kita menjadi lebih baik gitu, supaya kita tidak mau menang sendiri gitu. Nah, jadi juga untuk bagaimana antar umat beragama ya, dalam pandangan agama Buddha, dialog antar umat beragama bukan mencari siapa yang paling benar. Dialog bertujuan untuk membangun saling pengertian, memperkuat persaudaraan dan bekerja sama dalam kebaikan. Nah, semua agama kan mengajarkan untuk bagaimana orang umatnya berbuat baik, ya. Tapi kadang-kadang banyak yang kadang kurang memahami ajaran kebenaran yang disampaikan itu menyimpang, ya. Sehingga itulah kadang-kadang saling menyalahkan, maunya menang sendiri. Ya. Padahal sebenarnya dari setiap agama itu memiliki nilai-nilai kebenaran dari masing-masing, ya. Dan nilai-nilai kebenaran itulah yang harus kita praktikkan. Agama bukan hanya sekedar teori, ya, hanya kita baca saja di buku gitu. Tapi kadang-kadang prakteknya itu susah gitu, mempraktikkan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan itu. Ini menjadi satu problem bagi kita.
1: Sama ini juga sini Pak, kadang ada konflik ataupun ada satu pandangan orang tentang aktivitas yang dianggap anarkis atau apa itu sebenarnya bukan agamanya.
0: Pemahamannya yang kadang-kadang
1: orangnya yang salah memahami salah menerapkan salah tafsir, salah apa. Nah, jadi bukan agamanya.
0: Semua agama sebenarnya mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi karena salah memahami dari ajaran yang diberikan itu, sehingga menjadi mau kadang-kadang ya tadi menang sendiri,
1: egonya gitu, tadi,
0: egonya itu kan. Tadi ya.
1: Jadi balik lagi itu orangnya ya, bukan agamanya,
0: personalnya gitu.
1: Gitulah manusia ya. Tapi kan kalau kita kayak gini kan kayak apa, Sujono Buddha, saya Muslim, nah, santai gitu ngobrol. Ngopi ayo. Apalagi kalau ada kerjaan yang bisa menghasilkan sama-sama, wah mantap tuh. Daripada kita harus apa namanya bertengkar atau saling bertahan dengan pendapat kita masing-masing, padahal ya, itu hal-hal yang enggak harus membuat kita jadi bertengkar ataupun enggak teguran ataupun lagi sampai adanya konflik.
0: Itulah sebenarnya ya, bagaimana kita di masyarakat walaupun dari berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda ras dan sebagainya, itu lah bagaimana kita untuk saling menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kalau kita sudah bisa memahami ini, ya tidak ada sebenarnya terjadinya konflik. Ya, tidak ada terjadi semacam persoalan dalam kehidupan kita. Yang kadang-kadang ya memang kita membuat persoalan sendiri gitu. Sebenarnya tidak menjadi suatu persoalan, tapi dipersoalkan gitu. Yang kadang-kadang bisa terjadi gitu.
1: Baik, ini waktu kita dikit lagi nih Pak.
0: Mungkin
1: apa nih yang bisa kita sampaikan untuk pendengar kita, untuk masyarakat kita, dan juga harapan Pak Sujono untuk masa depan dan kerukunan kita lah nih di Kalimantan Barat khususnya nih.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Ibeng tentang dialog yang kita lakukan pada hari ini. Yang baru pertama kali saya mendapat 2 telepon pada hari ini. Yang sebelum-sebelumnya tidak ada pernah ada telepon gitu, tapi pada hari ini ada telepon gitu.
1: Tapi kesini sudah berapa kali ini?
0: Saya udah 3 kali.
1: Oh, 3 kali.
0: Ya. Jadi biasanya ibu-ibu sebagai moderatornya.
1: Okay. Baik,
0: ya, mungkin sebagai penutup ya dari dialog kita, saya ingin sampaikan bahwa perbedaan itu bukan ancaman. Perbedaan adalah kekayaan, dialog adalah jembatan, musyawarah adalah jalan menuju solusi. Nah, jadi dalam kebenaran kita diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih, welas asih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Jika semua itu kita praktikkan, maka keluarga menjadi harmonis, masyarakat menjadi damai, dan bangsa menjadi kuat. Maka dari itu, marilah kita membiasakan diri mendengar sebelum berbicara, memahami sebelum menilai, serta bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Dan semoga kita mampu menjadi pembawa kedamaian dimanapun kita berada. Jadi ini pesan yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi dia dialogkan, disampaikan, bisa menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih pemahaman-pemahaman yang kita miliki menjadi lebih berkembang. Ya, jadi saya kira itu Bang Ibeng pada hari ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.
1: Baik, terima kasih Pak Sujono. Mudah-mudahanlah di seterusnya lah bisa kembali hadir bersama kita.
0: Oh iya. Tergantung dari undangannya.
1: Oh, tergantung undangannya.
0: Tadi ini mendadak juga tadi Pak Kartono.
1: Pak Kartono.
0: Jadi harusnya kan kemarin-kemarin untuk bisa nyampaikannya. Tapi karena tadi mendadak, ya jadi apapun yang terjadi inilah kejadian.
1: Ya, tapi inilah tantangannya ya,
0: iya,
1: untuk
0: iya.
1: Kita memahamkan masyarakat gitu kan. Iya. Oke. Baiklah Mbak Abang, pendengar di manapun berada, terima kasih untuk kebersamaan tadi. Juga ada Manjang Siti, kemudian ada Ko Ali yang udah turut bergabung bersama kita di moderasi beragama hari ini. Ya, harapan kita ya semoga lah dialog kita nih, program moderasi beragama kita nih juga menjadikan kita semakin kuat ya, semakin sadar bahwasannya perbedaan di antara kita yang ada nih bukan hal untuk membuat kita berkonflik ataupun bermusuhan, tapi itulah kesempatan untuk kita bisa saling mengenal, saling memahami, dan bekerja sama untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih tenang, yang lebih damai, dan juga sejahtera, makmur, pokoknya yang terbaik lah pokoknya. Baiklah kalau gitu, makasih juga untuk pendengar di rumah dimanapun berada. Kita juga pamit undur diri sekali lagi Pak Pandita ya. Sujono, ya terima kasih untuk sama-sama kesediaannya datang sama-sama ke Studio Pro 4. Ya semoga kita bisa kembali berjumpa ya di lain waktu. Baik kalau gitu kita akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
6: Mbo Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
7: Ya, saya juga di YouTube.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa

Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Abang-bang. Bang. Bang.
1: Ya. Ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah. Sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
3: Dari Ngandel di Perumpat.
0: Apa buat sana?
3: Ngandel di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
3: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
3: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel yang Ngandel berisi.
0: Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut ya.
3: Janganlah.
0: Apa pula?
3: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
3: Ngapa pula sayur ni

no pago. Menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Pernah gak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung.

Sore-sore kayak gini, mana perlu lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Ngapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu!
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebutik kak. Ambillah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Ingat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suko-suko aku beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambillah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni, mendedat jalan kaki.
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambahlah lepat ubi je, dua. Kau ni Kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Ha, berjajaklah situ.
0: Eh, apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kau berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni Kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kau dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Ya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, boleh ga untuk yang punya usaha jasa macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang gali parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah, kalau gitu. Makasihlah ya infonya Kak Sena. Saya nak jalan lagi lo ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajaan awak tu ya. Apa lagi Kop?
0: Bayarlah lo kuih tadi tu. Main lari ya.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya Bu Abang? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu di hari Kamis hari ini ya, enggak terasa. Aduh, mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat ya, makannya kismis, pakai baju gamis. Ketemu kita di hari Kamis. Mudah-mudahan Bu Abang tetap jangan pesimis ya, jangan sinis juga. Kalau ada bisnis, ayo. Kita harus optimis. Seperti narasumber yang sudah hadir saat ini di studio, Bu Abang, kita jumpa di acara Teras UMKM. Tentunya Bu Abang ingin tahu ya, bisnis apakah yang sudah hadir di studio kali ini? Jalannya pagi-pagi, jalannya pakai kaki. Hari ini narasumber namanya Kak Fira Rizki. Oh, masya Allah, murah rezeki ya. Mudah-mudahan nih terus membawa hoki apa ke usahanya. Ayo kita kenalan dulu Kak Fira atau Kak Rizki panggilannya ini.
1: Fira aja Kak.
0: Oke, Kak Fira. Kak Fira, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Iya, apa kabar Kak Fira, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Fira, namanya apa namanya, usaha sekarang kan banyak ya, bisnis ini, bisnis itu, bisnis itu, bisnis ini. Awal-awalnya memilih bisnis yang dipilih Kak Fira ini minuman segar ya?
1: Iya, minuman segar.
0: Yang berbahan dasar buah-buahan?
1: Buah-buahan, iya.
0: Itu bisa diceritakan awalnya. Silakan Kak Fira.
1: Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, sebelumnya saya ini membuka usaha di jus buah itu karena memang awalnya peluangnya besar Kak, yang pertama. Kemudian juga bahan bakunya itu mudah didapatkan. Yang beberapa juga memang kebetulan saya juga alumni kesehatan. Jadi saya tuh memang lebih suka konsumsi minuman itu dari buah-buahan. Nah, kebetulan juga karena saya suka bikin minuman sendiri dari awal tahun 2025. Itu saya coba-coba buka usaha jus buah. Nah, kenapa saya kasih nama Salmi Juicy? Nah, Salmi itu kepanjangannya adalah sehat alami, murni, dan istimewa.
0: Oh, ada kepanjangannya.
1: Iya, ada ya? Kepanjangannya Kak.
0: Sehat alami,
1: murni, dan istimewa.
0: Oh, masya Allah. Itu insting dari mana tuh? Iya, kan banyak makan buah kali ya.
1: Iya.
0: Kita buat lo ya gitu ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Iya, sehat alami, murni, istimewa. Itu awal-awal tahun?
1: Iya, awal tahun 2025.
0: Itu udah buka online atau mungkin masih usaha rumahan?
1: Awalnya memang langsung kita dari kantin Untan.
0: Dari teman-teman kantin. Untan. Iya. Emang alumni Untan Kakak?
1: Bukan, alumni Muhammadiyah.
0: Baik. Tapi berdekatan juga di situ ya.
1: Berdekatan.
0: Iya. Terus awalnya racikan-racikan buah-buahan itu kan mungkin pikirannya nanti dapat buahnya gimana? Itu modal-modalnya dulu lah ya yang dipikirkan. Waktu itu ada nggak kepikiran susah, nggak? Takutnya kalau udah orang suka kan, terus kita stop nggak enak gitu ya?
1: Iya,
0: pasti benar. Takutnya pelanggan pada lari. Itu waktu itu gimana cara awal mikirkannya nih Kak?
1: Nah, awalnya itu saya coba dulu dari kemasan botol 250 ml.
0: Oh, yang udah dikemas ya?
1: Iya, yang udah dikemas. Nah, itu awalnya tuh saya cuman dari rumah aja sih awal pertama itu. Dari rumah saya bikin pesan order. Nah, itu saya coba di harga 15.000. Nah, itu kita buatnya enggak langsung banyak tuh Kak, tergantung orderan. Kayak misalnya dari kita juga biasa kan diundang dari kelurahan, kecamatan untuk buka stand kayak gitu kan.
0: Nah,
1: itu kita bisa bikin 50 awalnya, kemudian naiklah 100 sampai 200 kayak gitu. Nah, dari situ kan awal modalnya itu kemungkinan mungkin hanya 7 sampai 8 juta gitu lah. Modal awal untuk beli buah, saya kan juga ada jual buah juga Kak sebenarnya per kilo gitu.
0: Buka lapak gitu Kak?
1: Iya, lapak juga tapi di Ampera.
0: Masih berjalan?
1: Masih berjalan tapi kakak sih yang
0: ngurus. Masya Allah. Jadi memang intinya bahan dasarnya memang harus buah dulu ya Kak ya. Untuk pasokan buah itu kan kadang kesulitan tidak? Macam musim sekarang nih kan cuaca lagi tidak menentu, kering dan lain sebagainya. Pengaruh tidak sih untuk mendapatkan buah-buahan dari pemasok ya Kak ya?
1: Iya, dari pemasok. Nah, kalau buah itu kita cara filternya kayak yang musiman mangga, alpukat,
0: yang nunggunya kita, nanti gitu ya.
1: Iya, nunggunya kan lama tuh, kayak mangga tuh. Kalau kita tuh lebih ke frozen kan dulu, Kak. Jadi kalau untuk jus kita memang udah ada stok yang tetap nih, yang dari frozen bisa kita olah jadi jus buah.
0: Kalau di frozen kan tuh maksudnya gimana, Kak? Buah mangga misalnya?
1: Buah mangga misalnya kan itu kita
0: kupas,
1: ada dicampur apapun.
0: Okay.
1: Kemudian kita masukkan dalam plastik yang di seller, kita masukkan dalam freezer.
0: Tahan berapa lama?
1: Tahan sebulanan sih, Kak.
0: Iya. Takutnya tangan ini kan sensitif ya, ada bakterinya kan. Sekali kupas takutnya apa?
1: Kita memang ada pakai sarung sih, kan.
0: Sarung tangan. Berarti memang sensitif ya. Iya. Jadi emang harus dijaga nih. Sebulanan itu tahan.
1: Tahan sebulanan.
0: Ini kan udah tidak musim lagi ya buah mangga ya. Tapi masih nyetok.
1: Masih nyetok.
0: Berapa banyak tuh, Kak, kalau udah nyetok?
1: Kita paling satu freezer sih, Kak, kemungkinan memang ada, tapi campur sih, enggak semuanya full gitu.
0: Tidak semuanya mangga gitu ya. Campur. Jadi tapi semua buah memang harus dikupas dulu, sistemnya seperti itu.
1: Di frozen ya.
0: Di frozen namanya ya, Kak, ya. Iya. Jadi memang dibeli kulkas khusus untuk buah-buahan saja, berarti
1: khusus.
0: Tidak boleh makanan. Enggak boleh.
1: Harus buah semua.
0: Nah, baik, memang sebelum usaha bisnis buah memang sudah nyiapkan kulkas khusus untuk buah atau gimana nih, Kak?
1: Sebelumnya
0: itu kan juga termasuk modal kan, ya paling tidak ya.
1: Kalau di rumah itu kita waktu awal-awal tuh masih pakai kulkas khusus tapi yang mini, yang kecil, Kak.
0: Dulu, sekarang?
1: Dulu, sekarang pakai showcase.
0: Yang ukuran
1: yang besar.
0: Jumbo.
1: Iya, ada dua. Nah, freezer satu kita sekarang.
0: Iya, karena itu penentu juga ya, Kak, ya, untuk bertahan tidaknya buah ya. Oke. Terus untuk menentukan kualitas buahnya gimana tuh, Kak?
1: Kalau menentukan kualitas buah kita memang pilih yang udah mateng, Kak. Jadi kita ndak beli buah tuh kayak mangga, memang kita ngelihat dulu kalau warnanya udah mateng, udah masaknya udah bagus, baru kita pesan. Tapi kalau misalnya kayaknya dia masih mengkal nih, belum masak benar, itu belum kita eksekusi dulu.
0: Iya. Tapi beli dari pemasok tuh baiknya yang apa?
1: Kalau
0: dalam kondisi mengkal atau nanti dia masak sendiri di rumah, atau baiknya gimana, Kak?
1: Memang kita harus beli dari pemasok yang udah masak, Kak.
0: Saya
1: selalu pesan sama pemasok
0: yang agak matang.
1: Iya, yang agak matang dipisahkan untuk saya gitu.
0: Karena segar terus ya.
1: Kita pun juga langsung buka kan di toko.
0: Gitu.
1: Ketika barang datang kita langsung buka, langsung di freezer.
0: Freezer ya. Nah, untuk membedakan jusnya Kakak sama yang jus-jus yang juga sama usahanya gitu kan, ya kan menjamur nih ya, Kak, ya. Itu gimana?
1: Kalau kita itu memang rata-rata tanpa gula. Tanpa pemanis buatan.
0: Manis buahnya.
1: Kita juga ada sari buah, Kak.
0: Ada sari buah.
1: Itu pakai juicer, Kalau yang sari buah tuh kan tanpa air tambahan, kemudian tanpa es batu, tanpa gula juga. Jadi dia tuh benar-benar murni dari sari buahnya.
0: Sari buahnya. Berarti ini tergantung untuk alat blendernya ya?
1: Iya,
0: yang pakai juicer itu yang ada ampas.
1: Terpisah ampasnya tuh, Kak. Yang juicer terpisah ampasnya.
0: Bagus mana biasa pilihan yang disukai konsumen?
1: Kalau anak-anak mahasiswa ya mungkin karena dia udah peka nih terhadap kesehatan kan. Kebanyakan mereka pesan yang juicer itu, Kak, yang sari buah.
0: Sari buah yang ampasnya terpisah.
1: Yang ampasnya terpisah.
0: Kalau bicara mengenai ampas atau sampah buah itu bisa dimanfaatkan lagi enggak, Kak?
1: Nah, karena itu bukan di bidang saya, tapi ada nih anak untan yang ngambil penelitian di toko kami, Kak.
0: Jadi dipakai untuk dia.
1: Iya.
0: Jadi
1: olah lagi.
0: Masya Allah. Jadi tidak terbuang percuma.
1: Tidak terbuang percuma.
0: Di apa kan tuh, Kak, kalau bocoran?
1: Kalau saya tuh kan kalau kayak buah naga nanti mereka pesan nih, Kak, tolong dipisah ya yang kulit-kulit buah naga atau semangka kayak gitu. Nah, nanti kami dari anak untan itu ada penelitian kayak misalnya dia mau bikin keripik atau apa, saya bingung
0: bisa ya?
1: Karena mereka yang ahli lah di situ kan. Saya kan kurang paham juga itu.
0: Kulitnya itu.
1: Kulitnya ya. Keripik atau sabun atau apa, saya lupa juga
0: kulitnya
1: sih.
0: Ya.
1: Tapi bisa diolah.
0: Kalau ampasnya?

0: musiman kan antisipasinya di frozen tadi ya. Nah, kalau buah yang hari-hari sekarang ini apakah yang
1: kalau
0: lagi?
1: Buah yang hari-hari di toko itu kita maksimalkan kasih tahu yang jaga di toko. Kalau udah dibuka buahnya enggak boleh lewat dari 2 jam, Kak.
0: Oh.
1: Karena kualitasnya pasti otomatis menurun kan. Kalau udah kita udah pernah uji coba juga kalau untuk buah-buah itu kalau udah dikupas kita pisahkan dalam satu tempat itu maksimal 2 jam harus habis.
0: Oh, 2 jam. Ya. Semua buah.
1: Semua buah harus 2 jam maksimal habis. Jadi kita menyesuaikan lah nih. Kayak misalnya anak unta itu kan liburnya bukan libur maksudnya istirahatnya itu kan di jam 10 sampai jam 1. Nah, kita bukalah tuh buahnya tuh mendekati jam-jam istirahat mereka.
0: Jadi udah disiapkan ya. Udah langsung di blender.
1: Langsung di blender. Oh. Tergantung pesanan mereka lagi. Yang penting kita bukanya dekat-dekat mereka jam-jam mereka istirahat.
0: Okay. Itu disiapkan langsung tersaji di depan saja atau masukin freezer dulu, Kak?
1: Kita bukanya masukkan ke dalam wadah yang food grade, Kak. Dalam wadah yang besi itu yang
0: besi.
1: Yang food grade yang tertutup nanti kita masukkan ke kulkas yang kulkas.
0: Mereka kebanyakan suka yang dingin-dingin.
1: Iya. Itu kalau yang jus, buah. Kalau yang kayak sari buah itu kan kita, mereka pesan baru kita buka itu, baru langsung kita buatkan.
0: Iya, tergantung pilihan ya, selera ya. Berarti harganya beda?
1: Beda, Kak.
0: Mahal yang mana nih, Kak?
1: Lebih mahal yang sehari buah sih.
0: Oh, karena langsung.
1: Iya, dia lebih banyak juga kan buah yang kepakainya.
0: Oh, gitu.
1: Takarannya gitu.
0: Takarannya ya, memang full buah, full isi
1: full
0: ya.
1: Full buah. Kalau yang sehari buah tuh full buah.
0: Sehari buah itu tanpa bahan-bahan
1: campuran
0: tanpa
1: tanpa air, es batu, tanpa gula. Jadi dia benar-benar sehari buahnya langsung.
0: Baik-baik, berarti udah pada care, peduli sudah ya.
1: Iya,
0: dengan
1: benar.
0: Kesehatan. Apalagi yang tukang jusernya orang sehatan ya. Jadi banyak tahu. Biasa enggak, Kak, sambil pelayanan sambil ngomong
1: edukasi,
0: gitu. Ya, edukasi ya kan sekalian. Iya, pernah enggak kayak
1: pernah
0: gitu?
1: Sih. Soalnya kan kadang ada juga kalau jus nih kan kita jualan enggak harus orang tua aja, enggak harus anak-anak aja. Jadi tuh bisa peluangnya tuh dari anak-anak sampai orang tua bisa. Kemudian kan kemarin juga ada ibu-ibu dia umurnya sekitar 60 lebih. Nah, dia tuh ada penyakit kayak kanker gitu. Jadi dia pilih jusnya memang kayak wortel. Kita kan juga ada
0: sediakan.
1: Nah, wortel ada. Terus dia bilang enggak usah kasih gula, enggak usah kasih campuran apapun, bisa kita sesuai request.
0: Mantap ya, kayak ini hanya di situ saja kan di komplek Untan, kantin Untan.
1: Iya, kantin Untan, Kak. Pak, untuk saat ini sih masih baru di situ aja, Kak.
0: Dari 2025 merintisnya sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Gimana, Kak? Ada kendala apa atau memang baik-baik saja atau ada harapan ke depan nih apa gitu?
1: Kalau kendala sih ada sih, Kak, karena nih beberapa bulan terakhir nih kita lagi revitalisasi dari untannya. Jadi kan di toko itu lagi di stop kan semuanya, satu baris itu karena lagi perbaikan bangunan.
0: Jadi nyetop juga jadi, usahanya.
1: Iya, stop juga kan. Tapi kita tetap misal ada stand, ada apa, kita tetap turun.
0: Tetap ikut. Apakah hanya harapkan itu saja atau tidak mau hijrah ke tempat lain dulu sementara gitu kan? Biasa ditulis gitu ya. Nih, kantin ini pindah dulu sementara di sini gitu.
1: Sementara kita buatnya dari rumah dulu sih kalau saat ini.
0: Pesan orderan.
1: Tapi memang ada beberapa juga nanti mungkin akan ada cabang baru, cuma lagi disiapkan lah.
0: Berarti hari ini selama ini hanya fokus di kantin Untan saja, satu saja. Apa penyebabnya, Kak? Tapi keinginan ada lah ya, mau buka cabang gitu ya. Pakai nama Salmi Juice.
1: Iya, sama.
0: Apakah panggilannya Salmi Juicy?
1: Iya, Salmi Juicy.
0: Oke. Silakan Bu Abang bagi yang berminat gabung. Karena terima orderan juga nih ya.
1: Iya, benar.
0: Kak Rizky juga terima orderan, silakan. Berisa berapa, Kak? Terima orderan yang terserah.
1: Bebas.
0: Ya, silakan ya di 0561571571 atau di 0811570943. Cuaca panas seperti ini kan ya, kayak pas sekali, apalagi kesehatan mahal harganya kalau enggak dijaga kesehatan kita. Ini tentunya sangat merugi. Lewat buah-buahan segar gitu ya. Biasanya kan malas di rumah ya, Kak.

0: Rizky ya, iya, mengolah sendiri lagi, padahal buka lagi, ngupas lagi. Ada yang juga malas ngunyah ya, langsung beli banyak, drop langsung di blender.
1: Iya.
0: Langsung minum gluk gluk gluk gluk. Tapi kadang itu malas untuk ngolahnya.
1: Ngolahnya ya benar Kak. Kita sediakan yang kemasan botol. Jadi
0: kemasan botol ya.
1: Apa? Ada yang malas buatnya, kita siapkan yang tinggal minum.
0: Itu idenya waktu itu dari mana tuh Kak?
1: Karena saya memang suka minum jus sih sebenarnya, jadi saya beli terus nih di luar, tapi dia belum ada yang pas dengan selera saya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kak, untuk pembelian tempat wadahnya itu?
1: Kita ada langganan khusus.
0: Iya, memang ada apa namanya, langsung ada penamaannya, kita minta request
1: ada.
0: Gitu.
1: Ada langsung sablonnya.
0: Jadi dari awal penentuan buah kemudian sampai packaging gitu ya, rapi. Nah, itu untuk apa namanya, penentuan harganya tuh cocoknya segini, itu dari mana penentuannya Kak?
1: Penghitungan HPP. Kita memang udah ada hitungannya sendiri sih Kak.
0: Iya.
1: Untuk HPP itu.
0: Contohnya apa Kak yang sering dipesan orang? Buah apa Kak?
1: Yang paling banyak sih jus yang reguler. Dia kan ada reguler, yang large, sama yang sari buah murni itu yang kemasan botol. Nah, yang paling banyak kalau untuk kayak mahasiswa itu yang reguler Kak. Itu range harganya dari 10.000 sampai 16.000. Kalau yang large tuh dari 12 sampai 18.000. Kalau yang sari buah murni itu dari 22
0: ya.
1: Dari 16.000 sampai 25.
0: Iya. Itu gimana tuh cara membedakannya Kak?
1: Membedakan untuk HPP-nya
0: iya.
1: Kak.
0: Ukurannya Kak?
1: Ukuran. Kalau dia lebih ke takaran buahnya,
0: takaran
1: yang beda.
0: Takaran buahnya.
1: Kalau yang sari buah murni itu lebih banyak buah yang kepake untuk satu botol. Kalau yang reguler sama yang large itu mungkin lebih kecil lagi.
0: Iya. Jadi untuk menjelaskan ke pelanggan biasa kan, mungkin ada yang datang apa bedanya gitu ya. Itu apa namanya, dari ini, porsinya ya. Oke. Kadang enggak buah tuh busuk Kak. Ini gimana juga mensiasatinya? merugi enggak gitu ya? Kan enggak mungkin tiap hari usaha tuh kadang bagus, ramai ya. Kadang mungkin pasang surut atau gimana? Pengalaman deh.
1: Karena kalau waktu bulan pertama itu memang ada yang kebuang juga lah, yang busuk itu kan, yang kurang
0: apa tuh yang gak sensitif? Buah apa tuh Kak?
1: Alpukat. Kalau udah terlalu masak sama kayak pisang kayak gitu kan kurang bagus. Kita kan pisang juga.
0: Oh, pisang juga di jus ada?
1: Ada. Tapai pun kita ada. Ada sekitar 12 menu dia.
0: 12 menu apa Kak? Sebutin.
1: Kayak alpukat, mangga, kiwi, pisang, tapai, wortel, nanas. Kemudian juga ada ada 12 pokoknya saya lupa.
0: Kalau tape biasanya digunakan untuk apa Kak orang?
1: Jus juga.
0: Jus juga. Untuk yang ada penyakit atau gimana?
1: Tergantung selera sih memang mereka banyak yang permintaan.
0: Macam-macam.
1: Tapai juga iya.
0: Tapai dicampur dengan buah apa gitu ya?
1: Enggak, tapai khusus saja.
0: Tapai khusus saja?
1: Di jus.
0: Di jus. Iya. Jadi
1: jus reguler aja dia.
0: Oh gitu.
1: Tapi dia enggak bisa yang murni.
0: Tapi masih ada ampas-ampasnya masih, gitu kayak sama itu serat-seratnya.
1: Masih ya.
0: Iya. Kalau dari segi kesehatan kayak yang paham tentang apa namanya, tentang kesehatan, tentang apa manfaat dari buah-buah itu sendiri. Bagusnya gimana sih? Apa kita banyak makan ngunyah aja atau memang di jus baiknya?
1: Sebenarnya
0: cara konsumsi buah tuh yang ideal.
1: Iya. Sebenarnya yang lebih bagus yang pasti langsung kita kunyah buahnya. Cuman kalau emang kita nggak bisa nih kan, biasa ada orang yang nggak bisa makan buah langsung kan Kak. Nah itu bisa disambil dengan di jus.
0: Lebih praktis.
1: Kayak misalnya kan ada juga mereka yang nggak bisa makan sayur. Sebenarnya sayur pun juga bisa di jus. Kan yang penting ada masuk nih seratnya ke dalam tubuh.
0: Betul.
1: Daripada nggak ada sama sekali.
0: Jadi sebenarnya satu hari itu harus ada buah sayur.
1: Iya.
0: Gitu Kak ya.
1: Harus ada.
0: Jadi ini sebenarnya membantu sekali ya Kak ya.
1: Iya Kak.
0: Untuk makan buah. Istilahnya dipaksa dengan jus.
1: Iya, membiasakan.
0: Membiasakan. Kadang kan kalau enggak dipaksa, terutama anak-anak ya Kak.
1: Iya, terutama anak-anak.
0: Tapi kalau untuk mencari namanya pelanggan, Itu kan banyak mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi.
1: Mahasiswa ya.
0: Terus untuk lingkungan yang lain, misalnya yang untuk umum, di sekolahan, sekolahan dekat gak juga?
1: Di situ dekatnya dengan kampus IAIN, IAIN pula salah, Polnep.
0: Oh, Polnep.
1: Untan, Polnep, Muhammadiyah sama sekolah Al-Azhar.
0: Oh, berarti memang inilah ya.
1: Semua di situ.
0: Jadi anak-anak biasa juga?
1: Anak-anak Al-Azhar biasa sering ke situ juga kan.
0: Oh.
1: Sama orang-orang kantor juga biasa singgah juga sih.
0: Oh. Iya, berarti mendukung sekali ya, strategis sekali tempatnya kayak.
1: Iya, iya.
0: Baik-baik. Kemudian boleh kasih bocoran. Nah, sekian banyak modal, sekian. Terus untungnya berapa kali lipat nih?
1: Kalau waktu awal-awal buka sih kak, kemungkinan bersihnya itu masih sekitar 40%.
0: Masih 40%
1: dari modal awal lah.
0: 40%. Masih ini harus ngejar lagi lah ya. Apa tuh kendalanya kak? Kalau dilihat faktor penyebabnya apa nih ya, masih mungkin belum,
1: mungkin belum banyak dikenal orang sih kak, karena baru kan, kita benar-benar merintis baru, namanya juga baru.
0: Okay.
1: Belum banyak dikenal.
0: Mm-mm.
1: Masih selingkungan itu aja yang tahu gitu.
0: Oh iya, iya. Sampai sekarang
1: enggak sih, sekarang udah lumayan.
0: Alhamdulillah ya, itu dulu kan awal-awal. Biasalah kan.
1: Kalau sekarang saya juga ada masuk di binaan Bank Indonesia. Jadi kemungkinan pemasarannya dibantu sama mereka juga.
0: Betul,
1: kak.
0: Betul. Iya, iya. Pemasarannya strategis tuh menurut Kak Rizky apa kak? Dengan cara apa? Online kah? Offline? Atau ya udah tergabung di UMKM?
1: Udah.
0: Lebih cepat mana gitu ya?
1: Kalau pemasaran lebih cepat kalau bagi saya sendiri ya, offline kak.
0: Offline. Ya.
1: Karena kalau misalnya kita udah nyuruh orang nyobain nih, pasti nanti yang orang itu juga merekomendasikan ke orang lain lagi. Lebih cepat. Apalagi kalau misal kita buka stand nih kan, berapapun yang misal kita bawa itu lebih cepat habisnya, habis di tempat langsung seperti itu.
0: Jadi enggak kaleng-kaleng gitu kan ya. Enak nih ya. Kalau dicoba langsung kan, langsung ya kayak langsung ada buktinya gitu kan. Biasanya ikut stand-stand apa nih kak?
1: Kita baru ikut stand-stand kayak Jalan Sehat dari kelurahan atau kecamatan kayak gitu. MTQ juga pernah.
0: Oh iya, itu langsung panggilan dari salah satu
1: undangan dari mereka.
0: Oh gitu.
1: Dari kelurahan atau kecamatan menyediakan stand untuk kita isi, baru kita turun.
0: Oh ya, tadi yang kerjasama dengan pihak bank itu biasa pemasarannya dia membantu apanya nih, modal atau gimana?
1: Iya, dari bank juga ada bantuan modal, sama juga kita diajarkan marketing sama ini apa?
0: Pembukuan keuangannya.
1: Pembukuan keuangan, yeah. Kemudian gimana cara kita ngelola Instagram biar lebih bagus kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Jadi dapat apa? Edukasi juga ya, Kak ya?
1: Iya, diberikan pendidikan kemarin 2 bulan 2 kali, Kak. Pendidikan.
0: Udah ada hasilnya belum?
1: Oh lumayan sih. Lumayan. Asal karena dari, kan awalnya saya tuh kurang fokus juga ngelola Instagram kan. Nah setelah dari Bank Indonesia dibantu kayak ngedit-ngedit gitu. Awalnya kan saya gak pandai tuh.
0: Iya.
1: Jadi saya belajar.
0: Itu pun memang ada kelas, caranya kak ya. Ada kelasnya ya. Gitu.
1: Difasilitasi gratis dari Bank Indonesia dibantu. Barulah saya rajin nih ngepost-ngepost di Instagram kan.
0: Memang dihancurkan tiap hari ngepostnya.
1: Kita maksimal seminggu itu 3 kali.
0: Minimal. Seminggu 3 kali itu ya. Apa biasanya? Apa yang kakak dapatkan pelajaran dari sana untuk cara mengepost kualitas apa produk-produk kita? Apakah memang harus itu kan barangnya sama terus kan?
1: Iya, sama terus.
0: Gimana cara? Apakah dalam pengambilan fotonya gitu ya?
1: Lebih ke ini sih kak, pengambilan foto juga pertama penting.
0: Itu sangat mendukung
1: ya.
0: Oh.
1: Kemudian juga kita memanfaatkan AI.
0: Oh.
1: Nah jadi semuanya tuh biar agar lebih mudah kita ngeditnya yang bagus seperti apa, kita cari tahu lah nih referensi dari AI. Karena kan teknologi juga udah semakin maju kan kak.
0: Iya. Jadi itu pengaruh ya kak, pengaruh. Ya untuk ngepost-ngepost.
1: Instagram.
0: Instagram. Ya. Yang lebih cepat apa kak? Instagram untuk media sosial yang cepat untuk pembelian produk-produk itu?
1: Lebih cepat Instagram sih saat Instagram. Ini kita di Grab juga ada. Mm-mm. Cuman kalau untuk pemesanan, karena Instagramnya masih saya yang ngelola sendiri, jadi lebih cepat lah responnya.
0: Biasa kalau media sosial kan lihat dari kesegaran produknya tuh, yeah. Wah jadi daya tarik gitu kan, yeah. Mau beli gitu ya, yeah. Itu gimana sih cara mensiasatinya Kak biasanya?
1: Saya lebih suka ngelihat visual nanti.
0: Visual.
1: Iya, dari segi visual.
0: Visualnya berarti video.
1: Ada video juga, ada foto juga.
0: Oh gitu.
1: Jadi ketika ada foto, misalnya kita foto biasa aja nih kan, produknya kemudian kita edit gitu, bisa lebih bagus dia, lebih menarik.
0: Seberapa menarik kemasan yang kita tampilkan dengan yang aslinya gitu asli. Ya.
1: Kurang lebih 90% lah samanya. Yang kita tampilkan sama yang asli sama.
0: Karena terbantu tadi itu kayak AI itu ya. Yeah. Jadi seminggu 3 kali itu hasil yang didapatkan banyak peminat.
1: Banyak peminat.
0: Iya.
1: Naiklah ibaratnya ada yang pesan juga langsung gitu.
0: Langsung gitu ya. Itu untuk pengantaran barang biasa kok ada pemesan orderan yang antar Kakak?
1: Oh, bukan, ada tim lagi.
0: Jadi ngomong-ngomong berarti Kak Rizky enggak kerja sendiri ya?
1: Enggak. Ada dibantu dua orang, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi bertiga.
0: Oke, bertiga. Ini teman-teman sama lulusan kesehatan juga?
1: Beda-beda. Yang cewek itu dari masih SMA, saya ambil dia sambil kerja juga sambil sekolah. Yang satunya kuliah, ini baru aja sidang skripsi.
0: Itu ngerangkulnya gimana Kak bisa terpilih mereka?
1: Karena saya kan suka ikut komunitas atau kegiatan gitu. Nah, saya ajak lah nih mereka, bisa enggak bantu Kakak nih untuk usaha?
0: Dia pun masih gitu. Sekolah ya. Hitung-hitung belajar
1: kan. Sekalian nambah pemasukan mereka juga kan, seperti itu.
0: Mereka pun mau. Jadi gimana pembagian tugasnya nih Kak? Kakak bagian depan kasir.
1: Iya, saya bagian depan kasir. Nanti yang cewek itu udah saya ajarkan, yang cowok juga sudah saya ajarkan untuk bikin jus di depan. Tapi kalau misalnya lagi sepi, yang cowok mundur, bisa dia sambil pengantaran.
0: Iya. Tapi enggak keteteran ya Kak ya, pas mungkin ada yang pengunjung datang mau beli? Karena udah disiapkan tadi ya?
1: Iya, karena udah disiapkan semua dari awal. Kalaupun memang pengunjungnya di jam istirahat itu biasa kan penuh kan?
0: Mau ramai ya?
1: Iya. Jadi saya juga merangkap lah nih bantu mereka
0: bantu.
1: Juga.
0: Biasa kan orang maunya asli baru enggak nih Kak? Biasa takutnya yang udah disiapkan tuh kita bilang baru, mungkin ketidakpercayaan ya pengunjung.
1: Saya selalu bikinnya sih langsung di depan.
0: Pas depan mereka ya. Yang tadi yang mungkin packaging yang udah disiapkan dalam botol itu Kak.
1: Oh, yang dalam botol. Oh, kalau yang dalam botol kita memang ada simpan di showcase.
0: Jadi itu berapa lama tahannya?
1: Kalau di kulkas 3 hari masih tahan.
0: Oh, 3 hari.
1: Tapi kalau di freezer bisa sampai 5 hari.
0: Tapi tetap tertera di situ dikasih petunjuk gitu kayak.
1: Dikasih keterangan.
0: Keterangan. Iya. Ya, ini tahannya berapa hari gitu kan. Iya, berarti aman lah ya kayak.
1: Aman.
0: Dalam UMKM kan biasa kan ada tertera halal, terus mendapatkan segala macam legalitas. Iya. Itu gimana?
1: Nah, itu juga
0: ada. Udah selesai belum?
1: Udah sih Kak, NIB halal ada. Karena kan saya juga pendamping halal.
0: Jadi iya, sekaligus.
1: Jadi untuk legalitas insyaallah tuh lebih enak lah ngurus sendiri. Karena udah tahu alurnya.
0: Iya, kan banyak yang bocoran tuh biasanya yang datang ke sini bilang kayaknya agak kesulitan. Di mana sih letak kesulitan untuk mendapatkan label halal itu, Kak?
1: Sebenarnya bukan sulit sih Kak, hanya kita belum tahu aja mungkin
0: caranya
1: ya. Apalagi kalau sekarang itu kan pemerintah juga udah kasih fasilitas nih, kalau bikin NIB gratis, halal gratis, itu semua ada di mall pelayanan publik Kak.
0: Yang di Kaposinda.
1: Iya, yang di Kaposinda.
0: Di situ.
1: Nah, itu paling kita datang, nanti mereka di sana minta data, data lengkap dibikinkan enggak sampai 15 menit sih.
0: Bawa produknya?
1: Nggak harus, yang penting ada foto.
0: Foto dari produk kita ya, untuk menunjukkan bukti. Perlu datang ke rumah juga nggak untuk?
1: Kalau untuk NIB bisa langsung di tempat. Tapi kalau untuk halal harus datang ke rumah, ngecek lagi nih proses produksinya gimana. Bahan-bahan yang digunakan semuanya udah pakai ada logo halalnya atau belum.
0: Itu gitu. Petugas langsung datang?
1: Petugas langsung
0: Udah pernah didatangi?
1: Saya udah, karena kan teman-teman saya juga pendamping halal kan.
0: Jeruk minum jeruk dong. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu kayak jadi enak kita mau jualan kan, enak, ya iya. Kepercayaan pengunjung pembeli ya udah ada kepuasan sendiri lah ya, Kak.
1: Iya, benar kan.
0: Tapi selama ini untuk memberi pelayanan agar mungkin tadi bisa balik lagi gitu ya, pembeli. Itu gimana mensiasatinya, Kak?
1: Kalau saya lebih suka waktu pengunjung datang itu kita ngobrol santai aja sih. Kalau misalnya kakak kuliahnya jurusan apa, Kak?
0: Ya, pelayanan ya, betul.
1: Terus kayak anak-anak nih biasa yang dari Al-Azhar mau beli jus di situ juga kita tanya kan. Adik-adik sukanya jus apa? Saya tanya kayak gitu. Suka yang ini naga katanya. Jadi mereka tuh
0: kebanyakan susah kan makan naga kan. Iya. Tawar.
1: Iya.
0: Tapi warnanya cerah ya.
1: Warnanya cerah. Nanti misalnya mereka bilang hari ini udah naga, besok boleh enggak jus yang mangga lagi kayak gitu. Biar bergantian dia rasa semua kan.
0: Berarti didukung sama orang tuanya ya, Kak.
1: Iya.
0: Ya?
1: Biasa mamanya pun langsung WA kita, Kak, siap nanti kita ambil.
0: Masya Allah. Jadi benar-benar sehat ya, Kak. Iya. Ya. Selain itu kan biasa orang lihat dari apa kehigienisan tempat ya, Kak. Ya. Apakah juga itu kan masuk dalam kepatuhan dalam ini ya? Apa namanya, Kak? Tadi pengecekan
1: Lingkungan.
0: Lingkungan ya. Itu gimana, Kak?
1: Kalau kebersihan sih memang dari awal kita udah kasih tahu tim-tim yang lain juga. Yang pertama
0: tuh area pengerjaannya, pengerjaan, ya kan, biasa orang kan nengok ya.
1: Harus bersih semuanya sebelum, intinya sebelum buka toko kita harus bersihkan dulu nih meja, lantai, kursi, meja, semua udah bersih. Baru kita ambil buah untuk buka-buka buah, dimasukkan ke dalam wadah yang food grade kayak gitu.
0: Oh iya, jadi bisa
1: SOP-nya udah ada setiap hari.
0: Iya kadang kan pelanggan Kak? Ya ada yang ceriwis ya, Kak, ya. Ada yang mungkin ya sekali datang udahlah. Mungkin kita kan berharapnya bisa datang lagi.
1: Iya, bisa balik.
0: Lewat pelayanan-pelayanan tadi ya, kebersihan, kehigienisan tempat gitu ya, Kak, ya. Apalagi yang dikedepankan dari jus miliknya Kakak ini?
1: Paling itu aja sih yang tanpa pemanis.
0: Itu tempat nyewa atau gimana, Kak?
1: Sewa.
0: Oh, sewa. Jadi gimana tuh untuk pembagian penghasilan, untuk penyewaan tempat juga? Per tahun, per bulan?
1: Per tahun dia.
0: Per tahun. Iya. Nutupi tidak?
1: Kalau baru-baru sih kemungkinan pas-pasan sih, Kak.
0: Kemarin tuh ya pas-pasannya, tapi bisa lah ya. Tapi tidak utang ya. Gali lubang tutup lah ya. Ini kerja kan cuma 3 orang gitu, Kak, ya.
1: 3 orang.
0: Ya tadi kan Kakak juga saya jobnya juga ini ya. Kenapa? Jual buah juga kan. Buah nah, juga itu gimana? Untuk pembukaan enggak boleh digabung atau gimana? Dipisah.
1: Kalau untuk jual buah sama jus kita terpisah.
0: Beda-beda. Beda-beda. Pembukaannya emang itu pembukaan biasa dinilai juga enggak, Kak, dari tim UMKM itu?
1: Dinilai sih itu yang paling penting.
0: Kalau misalnya yang nilai dari mana, Kak? Dinas terkait ya?
1: Iya, dari dinas biasanya. Kalau misal mereka mau ngambil kita jadi binaan kayak gitu, yang paling penting tuh memang di pembukuannya rapi, kemudian legalitas lengkap. Udah ada Instagram dan sosial media yang lumayan bagus lah, udah kita olah sendiri seperti itu untuk kriteria penilaian.
0: Peralatan ada enggak sih dibantu pemerintah nih, Kak? Ada ngajukan enggak sih atau gimana biasanya, Kak?
1: Karena kalau peralatan saya masih pribadi dan saya belum tahu nih alurnya untuk ngajuin kemana.
0: Tapi ada gitu, Kak, ya? Ada sih. Ada penawaran gitu ya?
1: Penawaran baru-baru ini saya dapat infonya.
0: Iya. Tergantung misalnya produk kita apa, minta bantu alat juicer apa gitu ya. Bisa diajukan.
1: Bisa.
0: Hanya saja belum sampai ke sana.
1: Iya, belum sampai ke sana.
0: Oke. Prospek ke depan apa lagi nih, Kak Vira, yang belum tercapai atau mungkin ada membuka outlet baru lagi atau gimana nih untuk pasokan buah-buah supaya tadi yang busuk-busuk kadang dibuang?
1: Itu awal-awal, sekarang udah enggak lagi sih.
0: Karena udah tahu tekniknya.
1: Iya, udah tahu tekniknya.
0: Tadi itu supaya awet di frozen.
1: Frozen.
0: Iya. Masukkan kantong, kantongnya dibolong-bolong, Kak?
1: Enggak. Kita langsung di seller.
0: Oh, di seller yang memang ada plastik.
1: Memang ada alatnya.
0: Dan memang untuk pemegangan dia harus pakai
1: sarung tangan.
0: Sarung tangan, iya, biar awet ya, Kak, ya. Iya. Dan memang kulkasnya tersendiri.
1: Tersendiri, enggak boleh dicampur dengan daging atau
0: Kalau freezer tuh kan cepat beku ya, Kak?
1: Iya, cepat beku.
0: Ah, itu untuk pengerjaannya pas mungkin mau dijus, dikeluarkan dulu atau langsung ngejus? Takut alatnya itu rusak atau gimana biasanya?
1: Oh, dikeluarkan dulu sih, misalnya kan
0: diamkan dulu beberapa menit ya.
1: Kita lihatkan dulu nih, misal stok yang di, yang udah dibuka, mm-hmm, udah mau habis kan, tapi masih ada. Mm-hmm. Nah, yang itu udah boleh keluar
0: kayak gitu. Oh. Iya, iya, dan pembeli memang lihat langsung gitu, lihat kayak langsung, percaya gitu, mm-hmm, ya. Kalau misalnya ada yang untuk hajatan-hajatan, kegiatan-kegiatan gitu, pernah enggak sih, Kak, pengalaman dipesan dengan orderan banyak sekaligus gitu?
1: Belum sih, Kak. Tapi pernah waktu kayak kegiatan acara, ada acara khusus kayak rapat atau apa gitu, pernah dipesan.
0: Oh, instansi? Sekitar,
1: iya, 50-an, 100, kayak misal untuk rapat atau
0: itu apa, dadakan gitu, atau emang harus pasang hari dulu untuk pemesanan?
1: Minimal sih hamin 3.
0: Oh, hamin 3. Bisa nih, Bu Abang, ya. Jika lo memang mau gak, mau pesan gitu, ya, Kak, ya. Langsung ke nomor kontak, mungkin bisa diudarakan, Kak?
1: Oh ya, kalau untuk pemesanan bisa di 0895-6300-955-05 atau bisa langsung DM di Instagramnya @salmijuisi.
0: Oke, itu udah lengkap ya. Nomor kontak kita ulangi lagi di 0895-6300-955-05.
1: Iya.
0: Langsung ke Kak Fira kan nih?
1: Iya, benar.
0: Siapa tahu ya, bagi yang mau orderan gitu kan, untuk acara apa paling terima berapa banyak, Kak?
1: Kalau untuk acara biasa minimal 50 sampai ke atas bisa.
0: Bisa, yang penting ini ya. Yang penting tahannya berapa lama tuh, Kak? Misalnya acaranya siang, pas kalau kita pengantarannya, persiapannya supaya enggak, mungkin persiapan kita udah awal sampai sana basi misalnya, maklumnya biasa kan berbuih gitu, kayak agak sensitif kan.
1: Nah, kalau untuk jadi misal dia acaranya jam 1 ya, kita antarnya mendekati jamnya itu.
0: Oh.
1: Memang kita buatnya emang di hari yang sama. Jadi lebih fresh dia. Enggak kita stok dulu lama-lama, enggak.
0: Oh, kan biasa, mungkin yang menyebabkan biasanya agak bau ya, kayak aromanya enggak sedap. Tekniknya mungkin yang salah tadi ya.
1: Iya, kemungkinan.
0: Dan yang tadi yang mungkin pengalaman Kakak yang menyiapkan 50 itu untuk acara apa itu?
1: Rapat-rapat. Baru rapat-rapat itu bisa kita siapkan, misal dia rapatnya jam 1 siang. Kita buatnya tuh di pagi.
0: Oh, pagi. Itu masih aman ya, Kak,
1: masih
0: ya?
1: Masih aman. Karena walaupun di suhu ruang dia masih tahan sekitar 12 jam.
0: Oh, 12
1: suhu
0: jam.
1: Ruang.
0: Suhu ruang.
1: Tapi kalau misalnya kita buat langsung di stok di kulkas itu tahan 3 hari. Atau misal kita mau stok lebih lama lagi, kita simpan di freezer tapi dalam keadaan beku, itu bisa 5 hari.
0: Oh, iya iya. Kalau misalnya pas dadakan spontan gitu mau pesan gitu dengan stok banyak, gimana, Kak? Siap?
1: Belum siap.
0: Belum siap ya. Berarti
1: harus hamin 3 dulu.
0: Kalau hamin 3 itu buah udah ready,
1: buah
0: gitu,
1: udah
0: ready, ya.
1: Udah siap. Kita pun
0: udah dikupas,
1: enggak dikejar-kejar gitu.
0: Jadi enggak terburu-buru.
1: Iya.
0: Buah kan apa? Ada buah pilihan gitu, Kak.
1: Ada buah pilihan. Soalnya kan kita mengutamakan kualitas juga. Kualitas. Takutnya kita buru-buru kasih yang kurang bagus, itu enggak
0: rasanya bisa pengaruh, Kak, ya.
1: Rasanya bisa pengaruh. Makanya saya lebih mengedepankan konsisten di rasa.
0: Rasa. Jadi intinya enggak pakai gula nih semua ya, Kak, ya?
1: Kalau yang jus ada yang pakai gula sama susu. Kalau jus reguler sama large itu kan. Kalau yang sari buah itu tanpa tambahan apapun.
0: Oh iya iya. Yang gula itu gimana, Kak? Udah dicairkan gulanya atau?
1: Iya, gulanya udah dicairkan. Cuman takarannya kita enggak banyak, less sugar rata-rata. Tapi biasa ada juga sih orang
0: yang mau manis.
1: Yang mau manis. Apa ini kurang manis?
0: Dia belum tahu tambah. Yang jualannya udah manis orangnya ya. Sekarang kan memang gitu ya, Kak, ya. Ada yang juga yang takut diabetes gitu ya. Udahlah, Kak, manis-manis buah aja ya. Ada yang mau nambah?
1: Ada yang nambah, kita tambahin.
0: Sesuai selera. Tapi sih idealnya apa, Kak? Emang begitu, Kak, jus itu ditambah gula dari segi kesehatannya, baiknya apa? Ditambah?
1: Kalau untuk saya sendiri sih lebih suka yang murni ya sebenarnya. Tapi tapi ada juga orang-orang yang kurang suka gitu. Tapi dia lebih suka yang manis.
0: Ya udah, karena belum terbiasa kali, Kak, ya. sekarang udah mikir kesehatan Bu Abang. Tapi ada yang mau manis terserah, enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa.
0: Oke, okay, baik.
1: Kita udah edukasi.
0: Betul nih Kak Fira nih sekaligus edukasi kita kan tentang buah-buahan segar untuk anak-anak yang susah makan buah, sayur ya Kak ya. Sayur ada enggak Kak untuk pemesanan?
1: Kalau sayur itu tambahan aja sih Kak, kita enggak ada di menu tapi ada. Biasanya kayak sayur ini.
0: Bayam?
1: Bukan bayam sih, apa namanya itu ya?
0: Yang apa tuh Kak? Yang seratnya mudah untuk di blender.
1: Selada.
0: Oh, selada.
1: Selada tuh pernah mereka suka Kak.
0: Itu kayak baunya kan kurang ini ya.
1: Selada itu.
0: Tapi dia minta pesan.
1: Pesan.
0: Oh, bisa ya.
1: Bisa.
0: Untuk apa sih itu Kak? Untuk kesehatannya.
1: Kalau selada mungkin saya kurang tahu juga sih. Untuk kesehatan mereka yang pesan itu saya campur dengan kurma. Biar ada manis.
0: Kurma tapi dibuka dulu itunya bijinya.
1: Iya, bijinya dipisah.
0: Kurma. Kurma jadi enggak pakai gula.
1: Enggak.
0: Itu permintaan request mereka.
1: Iya, request mereka.
0: Kok enggak buat sendiri ya, Kak?
1: Mungkin lebih enak.
0: Itulah ya. Makanya ya enak sekarang itu udah praktis.
1: Iya.
0: Apalagi alat-alat jusnya sekarang agak mahal ya. Kak, ya?
1: Iya.
0: Berapa nih Kak modal untuk penyiapan? Berapa banyak?
1: Kalau alat juicer kita baru ada 2, blendernya juga ada 2. Sealer 1 sama yang cup sealernya 1.
0: Itu kok udah rusak? Ada yang udah rusak Kak selama ini?
1: Belum ada sih.
0: Ya,
1: masih bagus.
0: Masih awet ya. Biasa kan udah ada yang rusak, mungkin juga kan itu motong harga lagi.
1: Iya.
0: Kan harus dipikirkan ya Kak ya. Baik, ke depan apalagi ini Kak harapannya?
1: Harapannya semoga bisa buka cabang di tempat lain. Sebenarnya juga ada yang nawarin untuk kerjasama juga sih Kak. Cuman kemungkinan setelah udah selesai revitalisasi baru kita sama-sama lagi.
0: Tapi tetap nanti tempat yang sama lagi
1: di tempat di kantin yang sama, Untan. Sama mungkin ada penambahan tempat baru.
0: Iya. Itu dekor sendiri atau memang udah disiapkan?
1: Kalau untuk yang di Untan dekor sendiri semuanya. Saya yang urus.
0: Apa pasti banyak apa nih? Ada apa buah-buahan semuanya gambarnya.
1: Kalau itu sih lebih ke depan itu saya lebih suka yang hijau-hijau daun.
0: Warna-warnanya. Estetik lah ya. Ya kan semuanya kan dipikirkan Kak ya dari bangunan fisik ya enggak? Dari apa semuanya sebagai daya tarik lah paling tidak untuk pengunjung supaya bisa datang lagi gitu ya. Tapi intinya apa yang menjadi kepuasan Kak Fira dan kawan-kawan satu tim ini ketika pengunjung udah datang atau apa sih?
1: Kalau saya sih lebih puas kalau mereka udah konsumsi jusnya nih senang gitu ada perubahan kayak misalnya anak kecil nih kan dia enggak suka buah jadi suka buah
0: betul, gitu. Betul.
1: Terus nambah nafsu makan juga mereka jadi mereka tuh biasa enggak mau makan nasi tapi kalau ada jus buah yang udah dibikinkan makan nasinya lancar juga minum jusnya juga lancar kayak gitu.
0: Jadi
1: seimbang.
0: Aduh alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bawa manfaat gitu ya Kak Rizky ya. Apa yang sudah disampaikan ini dan terus laris manis daun simpul ya. Buahnya habis, duitnya ngumpul.
1: Amin.
0: Dan ini masih terima orderan juga ya melalui online-nya Kak ya?
1: Iya, masih Kak.
0: Oke, walaupun di tempat masih perbaikan. Kapan nih diperkirakan sudah selesai?
1: Kemungkinan bulan 10 mungkin.
0: Bulan 10. Ya bentar lagi lah Kak ya.
1: Iya.
0: Iyalah, tapi bukan berarti langsung nyetop gitu ya. Rezekinya tetap lancar
1: tetap
0: karena
1: jalan.
0: Ya entah ada event-event kegiatan
1: tetap
0: apa
1: turun,
0: gitu ya. Kalau ada
1: hajatan-hajatan
0: apa Bu Abang di Lima boleh pesan Kak Fira ya. Baik, sampai di sini jumpa kita untuk acara Teras UMKM, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi sampai jumpa besok. Salam budaya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
2: Foto siapa nih?
3: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
2: Siapa ya? Udahlah, enggak penting.
3: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
2: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
3: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
2: Contohnya apa?
3: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
2: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
3: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
2: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Direndahkan tidak menjadikan kita sampah, disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia, ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati. Yang sudah paham pun perlu diingatkan. Dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun, tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan, buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Mbak Bang, satu unit rumah tinggal di Gang Sukarame, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak terbakar pada hari Rabu kemarin pagi saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena seluruh penghuni sedang beraktivitas di luar. Ketua Gabungan Kelompok Pemadam Kebakaran Kepokdar Kota Pontianak Iwan mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Penghuni rumah diketahui telah meninggalkan kediaman sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, petugas pemadam kebakaran yang segera tiba di lokasi berhasil mengendalikan kobaran api sehingga tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Iwan menyebut proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Respon cepat petugas menjadi salah satu faktor api dapat segera ditangani. Selama proses pemadam berlangsung, petugas lapangan tidak menemui hambatan berarti. Ketersediaan air di sekitar lokasi turut mempercepat upaya penanggulangan. Untuk kendala untuk sementara tidak ada, untuk sumber air pun masih ada, jadi dibantu dengan rekan-rekan damkar lainnya menggunakan tangki. Meski berhasil dipadamkan, api telanjur melahap habis bangunan tersebut. Material rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api sangat cepat membesar. Saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung, termasuk mengumpulkan barang bukti serta memintai keterangan dari sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian guna mengungkap pemicu utama dari musibah tersebut. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
0: Terima kasih banyak Bu Abang dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Balik lagi masih bersama Bu Ovi. Selamat siang, selamat bergabung, selamat menikmati istirahat siangnya, nikmati makan siangnya, yang sedang fokus dengan ibadah saumnya juga, mudah-mudahan fokus dengan kesehatannya, kebersamaannya dengan Perempat RRI Pontianak, yang lagi ngalor ngidul kemana, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat Bu Abang ya. Aduh, jangan dikerjakan kan ya. Ah, ada yang dicari itu. Tak sah kok tak ada diam di rumah ya. Pasti nak berjalan. Yang penting sampai tujuan. Ada yang dituju gitu kan. Daripada nak dituju habis bensin nak bawa abang. Ah, mending ikuti acara Perempat karena sebentar lagi kita akan gabungkan diri bersama Perempat RRI Jakarta. Ikuti suara budaya Nusantara. Kali ini RRI Samarinda RRI Jakarta yang akan menghadirkan tema menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Akan ada narasumber Dr. Bayu Arsyadi MSN, dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya UNMUL. Baiklah Mbak Bang, segera kita menggabungkan diri bersama Perempat RRI Jakarta.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya. Kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar, ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih sama sekali gitu.
1: Nggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya benar. Ya yang penting hatinya nggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih.
1: Busu.
2: Ayo. Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mbok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Selamat datang

0: gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya itu mereka bukannya bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah, yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral itu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah, itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah, di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah, kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
1: masih diminati ya Pak ya. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Dari Bapak sendiri
0: ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
1: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
0: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya, Bo, ya. Ya, sebetulnya

0: Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu. Ya, dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan kan sukanya musik-musik pop ya,
1: Boy. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Mulai gitu.
0: Saya nggak tahu itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu di ketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
1: Lanjut, Pak.
0: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
1: Iya, benar.
0: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau dia, menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
1: Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
0: Melodi.
1: Oke.
0: Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
1: kurang
0: bebas ya, kan nggak jadi nggak etis ya gitu. Gitu. Mungkin itu, jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat ya, gitu.
1: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya, yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah, supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda, tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
0: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendor, pelok, selendor, itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu, membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu

0: modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
1: Pak, ya
0: dilakukan.
1: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasil kah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
0: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop, dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
1: Iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
0: Oke. Ya salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Oji ya.
1: Si Oji ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya, kelompoknya Oji.
1: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong, gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
0: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
1: tiga elemen
0: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu ya, bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling sinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
1: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
0: Ada
1: ya ada, Pak ya? Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
0: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
1: Nah,
0: iya.
1: Oh rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke siap, mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
0: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan itu.
1: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung, ya, langsung ya buat pendengar kita, yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Ya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
1: di 0541-7272-656.
2: Diulang lagi boleh?
1: Boleh. Ya oke, okay. 0541-7272-656.
2: Oke, okay. Ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble.
2: Oke, okay, baik kalau gitu. Untuk Jakarta, seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: 9984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
1: Iya, silakan.
2: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
2: Kenal lagi masih suaraku ya.
0: Alhamdulillah. Ini Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
2: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
1: Amin. Ya, salam ya, kenal salam kembali.
0: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
2: Ini pertanyaannya nih apa nih?
0: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
2: modern. Aku nih enggak Mbak. Bisa lagu daerah kuda?
0: Hah? Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Bu Agu ya.
2: Iya.
0: Ada pertanyaan kah?
2: Nah, ada pertanyaan aku nih.
0: Oke deh, siap.
2: Buat nikah sama... Bu, siapa tadi?
0: Mbak Nova.
2: Buat... Hanya nih, semoga saya selalu aja menopa.
1: Amin.
2: Ubur-ubur, senok. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi kah Mbak Nova di sana?
1: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum, demonstrasi melukutan, Mbak.
1: Iya, ya. Bang Taher.
3: Iya.
1: Silakan, Bang.
3: Halo, Bu Nita di Samarinda.
0: Iya, halo, Bang Taher.
3: Iya, jangan Bu Taher nih, mau ke sana.
0: Siap.
3: Iya, sama apa-apa narasumber.
0: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
3: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya. Iya. Apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang ya berkaitan dengan aransemen itu, karena ya aransemen itu judul lagu apa nama grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
0: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya, Pak Novi ya.
1: Iya.
0: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak, masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
4: Iya.
0: Boleh, silakan.
4: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
0: Betul.
4: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
0: Oh iya betul.
4: Jadi memang masih banyak diminati.
0: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
4: Oh itu dengan modern gitu Mbak.
0: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
4: Betul ya.
0: Gitu ya Pak ya. Oke sih.
4: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
0: Oh betul.
4: Khas Kutai ya.
0: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Bu Taher tadi ya. Kalau Jakarta Mbak Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
1: Iya benar.
0: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
4: Mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional, jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses ya. Jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu, dengan disesuaikan dengan masa kini.
0: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya, oh, Pak ya. Ada banyak di sini, orkes Tingkilan.
4: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan, betul, ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
0: Betul
4: ada sih. Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
0: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya, banyak se-Indonesia juga. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Novo bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
1: Boleh, silakan.
0: Oke, halo, salam budaya.
2: Salam budaya, salam Nusantara, wanita.
0: Iya, Suwiseran. Ini
2: siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
2: Salam kenal Mpok Nova dari Suwiseran, Lakaman.
1: Salam kenal kembali.
2: Siapa lagi tuh?
0: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
2: Salam kenal Pak Bayu dengan busur-busur Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
4: Salam kenal juga Pak.
2: Aku mau tanya lagi Pak Bang Jali apa tuh? Hujan dari misalnya ikan asin digarami, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
0: Kenapa itu?
2: Kayak apa lagi itu yang mengatakan itu?
0: Ada, tapi liriknya nggak kayak gitu ya, Bu Sumisran ya.
2: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Mas Bayu tadi.
0: Maksudnya apa?

0: Waduh, yang indung-indung kepala lindung yang itu.
1: Itu asalnya dari kita ya, Kutai Semarang begitu.
0: Kalimantan Selatan, oh enggak salah ya.
1: Oh gitu.
0: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
1: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
0: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
0: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa pasang
0: kerudung?
2: Oh, itu dari Kalimantan ya.
0: Kaki kesandung.
2: Iya, nah, iya.
1: Ya, itu sudah dijawab betul ya.
0: Ah, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
1: Soal nasihat ya, Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
0: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu indung-indung kan tadi maknanya tentang nasihat gitu Pak ya, antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modernkah atau kurang menurut Bapak nih?
1: Bisa, sangat,
0: oh, bisa tetap
1: sangat
0: ya?
1: Bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi, kalau itu untuk menghargai untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
0: ah,
1: gitu.
0: Ya, betul.
1: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
0: Oke, siap. Oh, ini ada yang nelfon lagi,
2: silakan. Silakan.
0: Iya. Iya. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya, selamat siang.
0: Siang. Iya, siapa di mana ini?
3: Selamat siang, Bapak Bayu.
1: Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Ponopa yang gemblam.
2: Selamat siang.
3: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Benita, nanti. Iya, apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang ibaratnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Membayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Dijawab dulu.
0: Oke, silakan, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
0: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
0: Iya. Oke,
2: di sini ada lagi.
0: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya, sudah, ya, silakan.
0: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
4: Halo. Halo,
0: salam budaya.
4: Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Nusantara dan cantik.
0: Iya. Ini
4: dengan Ciguria di Jakarta.
0: Oh iya.
4: Selamat datang Bapak Bu Om.
2: Iya, Ciguria.
4: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiranku di sini baik papan.
0: Oi,
4: siap. Halo Bapak Bayu.
1: Ya, Bu.
4: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM, cinematic atau jazz? Pantun kalau nggak salah ya. Tadi itu mau bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua burung enggam itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Nah, Kakak Nita. Bapak Bayu sudah bisa menangkap pertanyaannya.
4: Ya, salam budaya dari saya.
2: Oke. Siap.
0: Terima kasih Cikgu Ria, oke, boleh langsung dijawab,
2: ya,
0: Pak?
2: Ya.
1: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
0: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak?
1: Oke. Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
0: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah. Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung.
0: Siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
0: Silakan Pak.
1: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan satu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
1: Sama-sama.
2: Mbak Nita terima kasih ya.
0: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
0: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Moabang ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak dari semua jurusan tampak bersemangat mengikuti pembekalan yang disampaikan tokoh publik Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan, dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB. Muda Mahendrawan mengatakan diskusi ini memberikan motivasi penguatan karakter bagi mahasiswa baru FISIP Untan dalam mengenal jadi diri mereka sebagai mahasiswa, terutama kemampuan non-teknis yang berkaitan dengan kepribadian, cara berinteraksi dengan orang lain, dan kebiasaan kerja soft skill. Muda menambahkan besarnya tantangan bagi generasi muda ke depan tentunya pembekalan menjadi motivasi bagi mahasiswa dalam setiap perubahan. Apalagi saat ini gempuran teknologi sudah sangat luar biasa. Makanya dengan pembekalan ini diharapkan mahasiswa di FISIP Untan mampu sebagai agen perubahan dalam menguasai dan mengendalikan teknologi. Meski ada kecemasan tinggi, terutama terkait peluang kerja dan lain sebagainya, tapi bagaimana menciptakan peluang-peluang melalui kreativitas dan komunikasi serta karakter, intinya tetap fokus karena ini barang mahal dan langka. Sekian Pontianak punya berita.
1: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang, dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap Pak. Saya pun dah ngajak warga lain gak, biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Tukang beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Shoot. Masuk.
2: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
1: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
2: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
1: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya itu perannya besar kak. Karena di budaya itu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini bah, perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya pas kita kerja bakti bersihkan kampung atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Indonesia kaya akan budaya. Kebudayaan itu tercermin dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Seperti di kota Pontianak, ada satu kampung di mana warganya memiliki keterampilan dalam hal mengolah benang menjadi kain yang cantik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kampung itu bernama Kampung Wisata Tenun Katulistiwa. Berlokasi di Jalan Katulistiwa Gang Sambas Jaya Baru, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kampung Wisata Tenun Katulistiwa, sebagian warganya berprofesi sebagai penenun, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Kurniati, satu di antara ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penenun, mengatakan Kampung Wisata Tenun Katulistiwa terbentuk melalui proses yang panjang. Berawal dari kesulitan dirinya mendapatkan pekerjaan di Pontianak.
1: Dari Sambas tuh dari ABG sampai lah dewasa. Habis itu tahun 99 pindah ke Pontianak. Waktu itu kita kembali lagi dari nol. Kita tidak punya modal, cari pinjaman modal lagi. Kita ngembangkan lagi usaha tadi tenun nih. Soalnya kan di Pontianak ini kan kalau baru datang itu kan agak susah mau kerja apa gitu kan. Jadi yang kita punya itu hanya keterampilan. Jadi coba-cobalah saya tuh ini membuat lagi usaha ini dari awal. Nah, dari situ dari tahun 99 2001 masuk ke Gang Sambas Jaya Dalam nih. Dari situ pelan-pelan kita mengembangkan usaha ini dari 3 pengrajin tadi. Jadi sekarang nih udah hampir 50 pengrajin, cuman banyak yang mati suri.

0: Dalam upaya memberdayakan warga setempat, pada awalnya Kurniati mengalami masa-masa sulit terkendala dalam hal peralatan tenun. Namun berkat kegigihan dan kesabaran mengajarkan keterampilan menenun kepada ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar rumahnya, kesabaran itu pun berbuahkan hasil dengan semakin banyaknya ibu-ibu rumah tangga berprofesi sebagai penenun saat ini.
1: Kalau yang awal-awal dulu kan memang agak susah kan, terkendala alat juga, jadi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sini sih, kalau kita ajarkan, ayo. Waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja. Kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar enggak, yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau. Jadi kita ajarkan jadi karyawan sementara ibu.

0: Pesatnya pertumbuhan pengrajin tenun dan ditandai dengan meningkatnya hasil produksi kain tenun lokal yang berkualitas memunculkan permasalahan dalam hal pemasaran. Wakil Ketua Lembaga Pengelola Kampung Wisata Tenun Katulistiwa Pontianak Agus Sarwoko mengatakan, tidaklah mudah untuk memasarkan kain tenun saat ini. Selain harganya yang mahal, juga persaingan produksi kain serupa yang menggunakan teknologi printing.
1: Kesulitan yang lain dirasakan memang terutama pemasaran masih, kita masih butuh perluasan pasar, karena mungkin bisa jadi kesadaran orang terhadap penggunaan kain tenun ini masih rendah ya. Belum tentu setiap rumah itu punya koleksi ya terhadap kain tenun. Kan mungkin dari sisi harga mungkin memang tentu tidak bisa dibandingkan dengan yang printing, yang penggunaan ATBM gitu ya, dengan kualitas yang tentu jauh dari alat tenun yang kita gunakan, alat tenun gantung ini. Harga juga sangat mahal misalkan dibandingkan dengan yang pasaran. Tapi kalau kita lihat dari nilai tradisinya, kalau kita tahu prosesnya, seharusnya membeli sebuah kain tenun, pertama yang kita beli adalah nilai sejarahnya, tradisinya, budayanya. Tentu kita berharap masyarakat lebih, paling tidak ginilah, satu rumah jangan sampai tidak ada satu kain tenun di dalam rumah.

Menyadari potensi yang dimiliki warga Gang Sambas Jaya Baru dalam hal meracik benang menjadi kain tenun yang berkualitas tinggi, apalagi kain tenun yang diproduksi merupakan kain tenun khas Kota Pontianak yang dikenal dengan kain tenun corak insang. Pemerintah Kota Pontianak membangun beberapa fasilitas pendukung seperti akses jalan, membantu pemasarannya melalui Dekra Nasda yang sering menjual produk pengrajin tenun melalui pameran. Bahkan pemerintah Kota Pontianak menetapkan Gang Sambas Jaya Baru menjadi kampung tenun wisata khatulistiwa yang ditandai peresmian rumah tenun.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Kalimantan Barat dikenal dikelilingi laut yang memiliki hasil laut yang melimpah. Laut juga menawarkan seluruh hasil lautnya untuk kita yang tak dapat dihitung banyaknya. Misalnya saja beragam jenis ikan, garam, rumput laut, cumi, dan masih banyak lagi. Salah satu hasil laut yang sangat menguntungkan yang dapat memberikan keuntungan berlipat ganda di bulan suci Ramadan adalah cumi atau sotong. Karena cumi yang selain dapat diproses dengan berbagai macam olahan makanan, cumi ini juga dapat awet disimpan dalam waktu yang cukup lama. Di Pontianak sendiri terdapat olahan berbagai macam cumi, ukuran kecil maupun besar yang dikeringkan. Cumi kering ini dapat dijumpai di beberapa pasar tradisional di kota Pontianak. Apabila ingin dijadikan menu makanan, seperti cumi balado misalnya, harus terlebih dahulu direndam beberapa menit. Kemudian barulah dimasak dengan bumbu balado atau sesuai selera. Selain cumi kering, olahan lain yang sangat digemari anak-anak berupa penganan berbahan cumi adalah sejenis dendeng atau sotong atau dendeng cumi. Dendeng sotong ini dibuat dengan alat khusus untuk penggiling sotong. Dendeng sotong ini terbuat dari sotong berukuran besar yang dikeringkan. Kemudian melalui proses perendaman beberapa saat, barulah dipanggang sambil diolesi bumbu dendeng beberapa kali. Setelah dirasa cukup matang, cumi kemudian dimasukkan ke alat penggilingan atau press sampai benar-benar empuk dan dapat dikonsumsi. Cumi yang sudah jadi sebelum dipasarkan terlebih dahulu dikemas menggunakan kantong-kantong plastik. Dan harganya sangat terjangkau oleh anak-anak. Kadangkala dendeng sotong ini dapat pula dikonsumsi dengan nasi beserta sayuran.

0: Terlepas dari olahan sotong atau cumi, ada hal yang unik dan menarik dan memiliki nilai tradisi terkait dengan sotong, terlebih di bulan suci Ramadan seperti ini. Dikatakan unik karena banyaknya penjual musiman yang berjualan sotong pangkong ini pada malam hari. Banyak lapak-lapak berjejer, terutama di sepanjang Jalan Merdeka, yang hanya ada dijual pada bulan suci Ramadan saja. Sotong pangkong bagi warga Pontianak adalah sotong kering dengan ukuran besar yang diolah dengan cara dibakar terlebih dahulu, kemudian dipalu atau dipangkong untuk istilah masyarakat Pontianak, supaya menjadi empuk. Tradisi berjualan sotong pangkong di kota Pontianak ini sudah dimulai sejak 2008 lalu, dan ini merupakan tradisi musiman warga sekitar yang memanfaatkan momentum Ramadan dalam mencari tambahan keuntungan.
1: Bu, sejak kapan jualan sotong, Bu?
2: Udah lama, dari tahun 2008-an lah gitu ya.
1: Tapi ngapa saya lihat di sini musiman apa, Bu? Setiap Ramadan ya?
2: Musiman, iya.
1: Setiap
2: bulan puasa, bulan Ramadan.
1: Tanggal mulai dari tanggal berapa Ramadan, Bu?
2: Kemarin nyambut tanggal 17 ya. Jadi tanggal 16 lah udah mulai malam tanggal 17-nya.
1: Dari tanggal 1 Ramadan, Bu, ya?
2: Iya, tanggal 1 Ramadan.
1: Malam 1 Ramadan. Bu, dari jam berapa buka, Bu?
2: Sebelum maghrib tuh, jam 4-an sore udah mulai berkemas.
1: Udah berkemas. Iya.
0: Bagi pemilik lapak yang berada di sepanjang trotoar, ada kewajiban membayar retribusi kepada pemerintah kota Pontianak dengan harga yang sangat minim, sehingga dapat terjangkau oleh pemilik lapak.
2: Kalau yang di pinggir-pinggir kurang tahu saya ya.
1: Ada retribusi nggak, Bu?
2: Rasa sih ada. Yang tahun-tahun dulu sih, waktu yang masih rame tuh ada.
1: Ada berapa lah, Bu, biasanya tarik retribusinya?
2: 500.
1: 500 rupiah? Satu hari?
2: Salah.
1: Itu Pemkot.
2: Oke, ada kuponnya.
0: Jika warga Pontianak ingin menikmati sensasi sotong pangkong, dapat membelinya pada malam hari. Pembeli semakin malam semakin ramai. Biasanya lapak sotong pangkong ramai diserbu setelah buka puasa atau setelah sholat tarawih. Tanpa memperdulikan harga per porsinya, pembeli tetap saja ramai, bahkan tampak terlihat membawa serta keluarga mereka. Dan rata-rata pembeli tidak pernah makan satu kali. Mereka akan menikmati sotong pangkong tersebut, nambah dan nambah kembali.
1: Bu, boleh tahu udah berapa harga sotongnya, Bu?
2: Variasi. Jadi enggak bisa dipastikan harus sebesar mana, itulah kitalah yang nilainya tuh.
1: Berapa biasanya, Bu, dari harga berapa?
2: Kalau sekarang sih paling kecil tuh 10.000. Kalau dulu 5.000 masih ada. Kalau sekarang enggak, soalnya kan harganya udah tinggi.

0: Tidak banyak yang ditawarkan. Selain berjualan sotong pangkong, dijual juga minuman seperti teh es dan juga air mineral. Karena bintang utama menu kuliner ini adalah sotong pangkong. Ada 3 varian rasa yang disajikan. Pembeli tinggal memilih rasa tersebut sesuai selera, yang biasanya sudah tersedia di meja-meja pembeli. Tersaji saus dari gula merah, saus kacang dan ebi, dan saus sambal. Dari 3 saus inilah yang membuat pembeli ketagihan untuk terus menikmatinya. Ditambah lagi dengan rasa gurih dari sotong itu sendiri, sehingga penikmat sotong pangkong biasanya menghabiskan biaya sampai ratusan ribu rupiah hanya sekedar duduk lesehan menikmati sotong pangkong bersama keluarga, kerabat, bahkan kekasih.
1: Jenisnya gitu, asam manis, kacang, ebi,
2: cabai.
1: Oh, itu dikasih cabai rawit,
2: sama apa gitu,
1: putih, hitam-hitam, gula, itu asam manis.
2: Oh, gula merah kayaknya, Bu, ya?
1: Gula merah, ebi, kayak gitu.
0: Kenikmatan sotong pangkong ini sangat terkenal melalui promosi, baik dari media cetak maupun media elektronik dan media sosial, karena rasanya disajikan dengan beragam varian. Hal ini tentu mengundang rasa penasaran tidak saja warga dari kota Pontianak, tetapi juga warga dari luar kota Pontianak yang khusus datang menikmati kuliner khas Ramadan kota Pontianak. Tradisi unik sotong pangkong di kota Pontianak ini tidak akan kita jumpai pada bulan di luar bulan suci Ramadan. Keunikan inilah yang sangat terkenal di luar kota Pontianak, sehingga dapat dijadikan andalan wisata kuliner yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menambah daftar wisata kuliner di daerahnya. Kanga.

Abang, tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Untan menghadirkan mini studio konten digital ramah disabilitas bagi pemuda tuli anggota West Borneo Deaf Community di Sungai Bangkong, Kota Pontianak. Program ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan berbasis masyarakat yang didanai oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Ditjen Risbang, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains and Teknologi. Kegiatan rangkaian diawali dengan sosialisasi program, dilanjut dengan 4 pelatihan didampingi juru bahasa isyarat pada setiap sesi. Pelatihan soft skill kerja, pelatihan literasi keuangan dasar, pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan mini studio konten digital, serta pelatihan pengelolaan media sosial dan produksi konten digital. Seluruh pelatihan dirancang dengan pendekatan visual dan praktek langsung agar dapat diikuti secara optimal oleh peserta tuli. Sebagai wujud penerapan teknologi tepat guna, tim pengusul membangun satu unit mini studio konten digital ramah disabilitas di Sekretariat WBDC. Sementara itu, Ketua WBDC UC Aprilia menyambut baik kehadiran fasilitas ini. Program tersebut membuka ruang bagi anggotanya untuk mengembangkan potensi produksi konten digital secara lebih terarah dan profesional, sekaligus memperluas peluang mereka mengakses dunia kerja dan ekonomi kreatif berbasis digital. Sekian Pontianak punya berita.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

sahabat muslim rahimakumullah. Waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: adab dalam pergaulan, mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersin.
1: Allahu Akbar.

0: kompetisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: seolah-olah gitu ya, bagus. Pantaslah banyak penjual minyak wangi sekarang ya, Bu Abang. Apa kabar? Sehat ya tuh? Gila, betul juga. Apa yang dari pagi ketemu pagi, ya Allah. Apa buat? Allah, bukan gigi melumut, Popi. Kok tak ada pakai minyak wangi? Aduh. Tidak ada yang mau mendekat, ya kan? Asal betul aja. Jangan enggak terlalu banyak amat, ya enggak? Biasanya tak pakai minyak rambut. Udah minyak wangi badan, gaya pula nih si abang nih pakai pula lagi minyak rambut. Udah. Biasanya tak seperti itu. Saya gelisah atau enak hati, takutnya ada rambut yang lain. Baiklah, hanya lagu. Ya Mbak Abang, minyak wangi Ayu Ting Ting. Anak-anak ayah mak cantik, putih. Iyalah, ayahnya rojak ya. Baiklah, Mbak Abang, lagu-lagu Mbak Pit ada nih, ada yang cocok enggak ya? Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Sila, Mbak Abang, lagu-lagu Mbak Pit kalau ada yang berkenan boleh dipilih, dipilih, dipilih. Ada siapa aja Mbak Pit? Sebentar, ini dia. Barbie Nova, Cinta, Cinta, Cinta. Dara Ayu, Dermaga Biru. Ada Clay Family, Biar Gendut Tetap Ku Cinta. Berarti tidak mandang rupanya, nengok hatinya. Itu akan panjang. Panjang di dunia, panjang juga di akhirat, tidak Abang. Tapi kok udah nengok gendut kau nih. Bahkan karena ondut-ndut panggilnya gitu itu. Dulu waktu Mbok Pit langsing. Sing sing sing. Ada gitu panggilannya, langsing salah, gendut salah, enak. Tetaplah panggilannya, aduh ya. Ade Irma, Bang Toyib enggak usah pulang. Kau lah. Ngapa pula? Udah ada Bang Toyib yang baru. Kata Ade Irma, bukan kata Mbok Pit. Ada Ayu Ting Ting, jangan gitu dong. Doa anggrek goyang nasi padang. Siapa lagi? Dewi Askia, Bayanganmu. Danang, Satu Selamanya. Denias, Cintaku Tergusur. Cynthia Bella, Asyikin Aja. Iya benar juga, nanti pending pala ya. Jadi buat asik aja. Anita Kaif, Strong Woman. Masebullah. Dua unyu-unyu. Itu dia sementara dari Mbok Pit. Jika ada yang berkenan dan suka dengan lagunya, ayo boleh Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Caca-caca.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Mbok Pit sehat.
0: Alhamdulillah, berkat doa Mak Ririn. Mak Ririn kok kemana-mana pakai minyak wangi nak? Maklumlah kan, sebelum dibilang orang wangi kan memang badan tuh.
1: Betul, wangi kan memang badan tuh. Kalau bisa satu botol habis.
0: Allah boros. Sadisnya enggak? Padahal banyak toko minyak wangi. Yang isi ulang ya Marin, kan murah.
1: Betul.
0: Sudahlah, lagu apa nih?
1: Lagunya kayaknya Bang Toyib ya lah.
0: Kisah nyata ke nih?
1: Betul, kisah nyata.
0: Oh iyalah, gak usah pulang.
1: Ada sejarahnya Bopi.
0: Ada sejarahnya.
1: Setiap lagu tuh pasti ada sejarah.
0: Apalagi kita nih kaum perempuan memang ahli sejarah.
1: Betul. Apa-apa sejarah.
0: Ingat kan? Mana yang menusuk di hati itu lebih diingat.
1: Betul.
0: Wah, ini betul-betul ya.
1: Betul
0: kan nyala Mbok Pit? Betul
1: kan nyala,
0: ya. Bujo kan ya. Bujo, betul-betul.
1: Payah kan nak dibengkok kan?
0: Karena emang udah begitu dah.
1: Begitu dah lorannya kan? Mau diapa kan?
0: Iyalah. Silalah.
1: Salamnya Mbok Pit.
0: Yuk, silalah.
1: Salamnya buat Mbok Pit, keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Sama.
1: Buat Mak Jang Siti emailnya, buat Aura dan Pak Mo, buat Bang Syukur Kak Nilanya. Ah salah, buat Bang Syukur Kak Tina.
0: Udah, bubur merah putih.
1: Salah ya. Lidah, itulah Mbok Pit, lidah pun bisa
0: keselo Mbok Pit. Pergi ada tulangnya, ini jangan nak bertulang.
1: Mekek Kak Tina tuh.
0: Oh, untunglah dia noh ya.
1: Buat Emma Selpa dan Pak yang Bang Junainya.
0: Betul enggak tuh?
1: Elnijan. Buat Bang Wardi, buat Bang Yahya, buat Bang Imran, buat Koko Ali, buat Bang Hendra, buat Bang Wardi, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, buat Bang Deden.
0: Sama siapa
1: nyampu,
0: tuh?
1: Ya. Buat semua yang lama
0: Pit ya. Siap.
1: Nah, buat Mbak Pit makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mak Rin. Baik, kau nggak tahu pasang, lu usah sebutkan, ya kan? Takut bah salah pasangan, kan? Nggak bergurau. Baik, lanjut yang kedua, ketiga, silakan Mbak Abang. Lagu dan Mbak Opit ada. Kalau memang berkenan, pilihlah. Kalau memang dari Mbak Abang mau, mudah-mudahan yang dimaksud ada. Dan cepat Mbak Opit carinya, maklumlah kan. Di 0561-571-571-nya boleh. Atau di 0811-570-0943. Boleh, lanjut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siap. Siapalah di mana?
2: Cik Ceri.
0: Cik Ceri.
2: Cik Nur, ceria sepanjang hari.
0: Ceria sepanjang hari. Silakan.
2: Lagu.
0: Lagu.
2: Boleh ke?
0: Boleh. Dari pilihan Mbok Pit ke? Pilihan mana?
2: Pilihan Mbok Pit pun boleh ke?
0: Ada. Apa?
2: Awak dengar ya?
0: Awak dengar ke? Nah, Berbinova, Cinta, Dara Ayu.
2: Sebutik ya tu.
0: Belum.
2: Apa ki?
0: Belum, benda ni hilang ki. Tunggu ya. Cari yang ada aja. Clay Family, Biar Gendut Tetap Ku Cinta. Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong. Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang. Dewi Askia, Bayanganmu. Danang, Satu Selamanya. Dinia, Cinta.
2: Bayanganmu ya?
0: Bayanganmu.
2: Betul.
0: Masih terbayang-bayang ke? Masih. Masih. Itulah cinta sejati ya.
2: Betul.
0: Lanjut.
2: Sekeluarga, semoga yang terbaik buat Bopi.
0: Amin, amin sama.
2: Segala-gala yang terbaik.
0: Segala-galanya, siap.
2: Tapi nak niatkan naik jabatan nanti tak ada pula nanti ke perempat lagi.
0: Pokoknya yang terbaik.
2: Agak tak dengar suara kan.
0: Nah,
2: lalu naik ke kantor pula.
0: Pokoknya
2: yang terbaik lah.
0: Yang terbaik lah. Rindu pula, enak.
2: Semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Sama.
2: Banyak rezeki ya.
0: Amin.
2: Bagi-bagi.
0: Sama.
2: Lanjut.
0: Lanjut.
2: Kak Ani, Gang Korma.
0: Dah balik ke dia tu?
2: Kayak asing.
0: Belum.
2: Dia dah kali ni.
0: Udah ada ke? Iyalah.
2: Buat tadi Mamak Ririn, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Mukmin juga. Ayu Grepa. Lanjut.
0: Lanjut.
2: Ada Bang Suko, Tina, Emma Silva, Bang Junai, Bu Ana, sama Bang Andriopan. Satu paket tu, kalau ingat itu. Lanjut.
0: Lanjut.
2: Ada Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Satu paket ke? Awi, Putera Kapal. Ada gak Hendra, Bang Badul, paling setia. Dan kawan-kawan mendengarkan Pompat Pontianak. Ada Bang Deden juga, Diona. Ada Manis Manila, Wardi sama Mama Yohana. Ada juga Elnician sama Mbak Titin Sumarni, Mama. Lanjut, Julaiha, Bang Hamdan Hana, Mak Mok dan Pak Mok Aura. Pak Mok dan Mak Mok Aura. Ada Wak Ladong, ada juga siapa, Nur Halimah, Bang Jack, ada Bang Ramli. Kak Jena juga, ada juga ni Dino 49. Buat yang lainnya, ni lupa pula Bang Rosi Nurjana, Bang Imran Ahmad, dari Bang Amin Sanjaya
0: sampai
2: Zainab Mega Timur Momoa, tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Terima kasih banyak, Bu Pi.
0: Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Cik Nur. Bakau. Lanjut, Pro Dangdut. Halo. Ah, udah gabung nih. Sila, Mbak Abang. Ah, tadi udah mau pincambungkan nih. Ah, merajuk pula. Apa sebab? Oh, akhirnya tidak bisa kan? Ah, bagi yang kesulitan-kesulitan Mbak Abang. Begitu sulit, ya kan? Udah siap gabung, biasalah kan berlomba-lomba dalam menelpon nih, biasanya gitu. Putus nyambung, putus nyambung. Chat ya saja ya. Nanti atau kirim voice note, nanti mau perdengarkan di udara suaranya, pilihan lagunya atau mau jari jemarinya aja yang main, hanya chat ya lah mau fit. Boleh. Atau mau bi via telepon juga bisa, 0561 571 571. Coba lagi ya. Yuk, Rodandut. Halo.
3: Halo.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Cha-cha-cha.
3: Bupit yang manis, yang manis. Cha-cha-cha-cha-cha. Apa dia cha?
0: Calok kita. Apa gak? Makan cencalok.
3: Cha-cha-cha minyak. Bikit cependak cha-cha minyak.
0: Iya gak? Ada cha-cha minyak nyamon. Masak apa hari ini, Mak Gam?
3: Hari ini tadi pagi masak sayur bening. Sore ini tak tahulah.
0: Jadi satu hari ini lain menu.
3: Masak apa nama, masak perempat terung ke, tak tahulah masak apa dah betul ni hari ini.
0: Oh iyalah, yang penting udah ya, nyetok dah bahan-bahannya nak. Tinggal mau masak,
3: tinggal
0: siap
3: ada,
0: dah.
3: Tinggal masak ya.
0: Oh mantap.
3: Budak nak makan ikan, telur ada.
0: Udah siap jadi.
3: Ya, anda punya cerewet-cerewet. Budak dia betul kayak udah. Dia cerewet-cerewet nak telur ya tu. Udang dia pulang ke dah. Pandai dia seorang.
0: Makan lagi, apa lagi, apa lagi yang diurus? Siapa yang diurus?
3: Makan ni kena asinnya suka dah. Dia buat suka makan. Apa saya bening tu, makan nyaman.
0: Nyaman. Lagu apa? Ngomong-ngomong lagu apa kita?
3: Ada lah lagu kecewa tu, lagu kecewa tu, Isdahlia.
0: Kecewa punya siapa?
3: Isdahlia.
0: Isdahlia.
3: Surat di hati tak tercapai cita-cita.
0: Sedap. Sian eh. Kisah nyata tampaknya ni ya. Sian eh. Sampai Mak Kam.
3: Itu cerita ni tak sampai je mana ya? Umi sampai kan? Ada nak tu?
0: Ada. Aku yang tak buat Mak Kam ni.
3: Cita-cita tak sampai, yang tak sampai ya.
0: Nak nangis ke dengar lagu ni? Nanti mewek pak.
3: Tak apa, nangis. Tenang ya.
0: Habis baskom tu. Penuh baskom. Penuh air mata, Cian.
3: Dia adik dia tak, air mata tak ada catan bawah
0: dia. Itu akhirnya atas
3: air
0: bawah.
3: Air kita tak ada air, jadi dia nambah-nambah air.
0: Cepatlah.
3: Masalah kalau dia buat catan buat kawan-kawan tadi. Siapa dari masuk dia objek kita, makasih nak lindung. Siapaannya. Buat main buat ajar dia, buat panjang Siti email Mbak Lasia, Mbak Amul, Sian, Tanani, Sari, Uka, Cik, Cik Nor tadi ya. Mbak Lungana, di Tangerang, Elita, Ismail Buat Singgit, Wardi, Bang Awi di Koban, Mamak Ririn, Pok Subuh Siti Sambas, Bang Lidin, buat Abang Kapal, buat Bang Lindropan, buat Sangka, buat Manis Manila, buat Bang Badul di Kaltara, buat Bang Yahya di Wajuk, buat Kuku Wali, Kuku Wandi, Darun, Bang Deden di Pekanbaru, Deng Fadila di Wajuk, buat Meli Wajena, buat Kak Juleha di Bang, di apa ni? Tak ada banyak, dengan Bang dan Bang Malaya, Baca Bakti. Buat Aura dengan Pak Mu, buat Bang Binur dengan Kak Murni, buat Amin Senjaya dengan Ayah, Pukar Tanggul dengan Seri, Masuk Kau dengan Tina, Bang Dunai Ima, buat Pak Iman Mak Ye ni, Ayu Berepa, Kak Halimah, buat Rusi diimbun dengan Nurjananya, Bang Jack di Sungai Kupah dengan Kak Tini, buat Kendra Gunawan di Mempawah. Terima kasih Mufid. Terima kasih.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Kam. Ah, baiklah, senangkan nanti mak akan mati gitu putar lagu maunya dia ya. Oh, jangan jat sampai itu. Ah, mengulik-ngulik lagi masa lalu. Biarlah masa lalu. Tapi udahlah, mak akan mau begitu. Oh, kita putarkan lagunya. Ini dia. Sesuai urutannya, Pak Bang.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mbak Abah, balik lagi masih bersama Mbok Fit. Ah, TikTok mana Mbok Fit? Oh iya, bentar ya, sabar. Belum gabung kan nih? Ah, sabar. Nanti kok udah gabung kan? Ah, boom. Sebentar. Ini masih Mbok Fit kasih kesempatan dulu untuk di via telepon dan juga di ini ya, WA. Ayo silakan Mbak Abah, tadi lagu-lagunya udah Mbak Fit putarkan, udah Mbak Fit kombulkan, ya udah tuntas tas tas tas. Sekarang bergantian siapa gerangan? Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Caca. Siapa di mana nih Bang?
1: Dari Kanda.
0: Oh Kanda. Silakan Kanda, udah sehat belum?
1: Minta lagu yang gendut-gendut.
0: Soalnya yang nelfon kurus ya. Kurang darah ya.
1: Tapi Mbok Fit tidak gendut kan.
0: Entah ya, kasih tahu gak ya. Walaupun gendut kan tetap kucinta, kata Clay Family. Bukan kata Mbok Fit. Ayo kirim salam sila Kanda.
1: Pertama lagunya buat Adinda sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mak Kam tadi. Mak Yasir papanya, Mak Njang Siti Inel, Kak Juleha, Bang Hamdan sana, Wardi, Aura Pak Mo, Bang Hendra, Jaga Suara, Kak Nobi Bakau, Kak Nobi Segedung, Bang Fadila. Siapa lagi ya? Kak Manis Manila, Sungai Pinyo, Kak Wati juga. Terus buat Diona di Kupang, Bang Badol, Bang Jeden, Ibu Farida. Terus buat siapa lagi ya? Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Jack, Koko Ali. Bagi Rina juga yang ada di Padang Tikal, semoga sehat selalu. Terus buat semua lah kali, tanpa terkecuali.
0: Buat semuanya. Baik.
1: Teleponnya enggak delay gitu.
0: Enggak bagus.
1: Enggak cantik dah.
0: Mantap dah. Makasih banyak.
1: Buat Adinda Fitri yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kanda Yahya di Wajo. Salam untuk monitor yang ada di Wajo, yang suka dengan lagu-lagu dangdut di Wajo itu macam-macam. Ya yang menjajak Mbok Pit lupa namanya. Senggol-senggol lah Mbok Pit. Di mana tuh, di Jungkat Beach ya. Daerah-daerah situ lah ya. Baiklah. Semangat cari cuan ya sambil monitor perempat katanya. Hey, halo.
2: Halo.
0: Rodang dulu.
2: Ada lagi tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di Simpang Banjar.
0: Oh, Simpang Banjar. Masuk kubur aja ya kan? Simpang Banjar?
2: Iya, kubur
0: aja. Apa kabar Aura? Udah masak belum?
2: Udah
0: masak, udah makan.
2: Makan sore belum?
0: Oh, belum. Masak sore lain lagi menunya. Ay, tergantung ayam beb lah ya nak.
2: Makan ya beb.
0: Ndak pula cerewet tu si itu tu si ayam beb mana dia?
2: Halo beb.
0: Halo, langsung
2: di belakang deh beb.
0: Oh iyalah, salam ja.
2: Monitor dah dengar.
0: Oh iya. Oh Pak Mo, semangat Pak Mo. Ayo, mau dengar lagu apa nih? Aura,
2: Mbok.
0: Putus-putus suara Auranya, coba bergeser.
2: Halo Mbok Fit. Ini lagu Mbok Fit ya, apa yang cowok tuh?
0: Yang cowok. Danang satu sama.
2: Boleh. Siapa salamnya tadi ada Bang Yoyo?

0: adik-adik cecek. Terus buat siapa gitu? Bang Mael, Bang Imran, Bang Amin. Terus buat Juleha, Pak Am dan anaknya, Kak Ran sama Bang Adiantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Mbak Elni. Ayolah buat semua-semua lah Mopi, dan yang tak siapa mohon maaf lah. Buat Mopi tetap semangat ya. Sama. Dengan kacamatanya. Lancar aktivitasnya, lancar rezekinya. Hati-hati balik Mopi.
1: Sama, makasih doanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura di Simpang Banjar Kuburaya. Baik Mbak Abang. Perlahan-lahan tapi pasti. Ini yang udah mau gabung di TikTok, mau kita joinkan sila. Lagu dangdut kita pilihan berikutnya masih ada. Halo, Bro Dangdut.
2: Adalah kita Mopi. Ketemu lagi kita.
1: Kayak baru bangun tidur kan? Bangun lagi. Bangun lagi, tidur lagi.
2: Tidur lagi.
1: Bangun. Makan lagi. Iya, buat happy ya, Bang Wardi.
2: Happy ya, Bu.
1: Sila-sila ada yang cocok enggak dengan lagu Mbok Pit?
2: Ada Mbok Pit.
1: Ada. Yang mana lah tuh?
2: Sebenarnya sudah belum Mbok Pit yang cintaku tergusur tadi itu.
1: Belum.
2: Itu ya pengen dengar lagi tuh si Mopit.
1: Coba nyanyi lo, Bang Wardi.
2: Coba nyanyi lo.
1: Lupa-lupa ingat lagunya.
2: Oh, lupa-lupa ingat lagunya.
1: Ambil ref boleh.
2: Ambil refnya. Dia memang berlimpah harta.
1: Betul.
2: Aduh, abil dengan si roda empat. Sedang aku orang yang susah. Abil cukup jalan kaki.
1: Terus mana mungkin?
2: Mana mungkin ku dapat merebut cintamu?
1: Asik. Mengundurkan diri. Tahu diri ya nak?
2: Tahu diri
1: deh. Jalan kaki, kaki lecet, rambut ngelepet, tak ada ojek.
2: Ada ojek.
1: Udahlah ujung-ujungnya capalet.
2: Capalet. Kue-kue pula ya capalet.
1: Sial. Ada kirimlah salam Bang Wardi.
2: Nyapa-nyapa pertama buat Mbok Pit keluarga. Terlalu juga ya. Amin. Terus bawa meliwat jenah. Tadi ada aura Pak Muda. Buat Mama Aririn, terus Mama Nurul juga ya. Berbang Nisan Jaya, terus Elmi juga. Buat Pak Syukur, Bu Tina, Mamang Junai, Bu Juleha, Bu Ana, Makam, terus Manjang juga. Ada Cik Nur Bakau. Ya, Bang Entai Mempawa juga. Sampai lupa kita ya.
1: Padahal selalu itu kan, cuap-cuap.
2: Selalu
1: nyapa.
2: Selalu nyapa.
1: Antar berdua aja kan.
2: Berdua ya kan.
1: Tapi berjarak, enak.
2: Berjarak.
1: Terus
2: buat Bang Deden juga ya. Buat siapa gitu ya? Bang Jafar.
1: Buat semuanya ya.
2: Apa mohon maaf lah nih.
1: Kok makin menjauh Bang Wardi?
2: Makin jauh ke?
1: Makin jauh.
2: Masalah sinyal pun biasa gitu kan rumah kami nih. Sinyal.
1: Biasalah sinyal ya.
2: Sinyal ini alhamdulillah bagus pula ni.
1: Biasalah.
2: Buat semua-semuanya lah Mopit ya.
1: Okey.
2: Mopit sama bertugas.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih Bang Wardi atas kebersamaannya. Udah 3 lagu, 3 penelpon Mbak Abang ya. Mopit selesaikan dulu. Bagi yang lagi TikTok sama Mopit, selamat sore. Selamat bergabung Mbak Abang. Sehat-sehat aja. Terima kasih udah bagi-bagi love-love-nya. Tap-tap layarnya. Yuk kita hibur dulu ya suasana sore Bapak Abang berikut ini.

0: Sip. Ah, macam mana dengan lagunya, Bu Abang? Dia memang berlimpah harta, apa dengan si roda empat? Sedang bokpit orangnya susah, apel cukup jalan kaki. Mau nak? Sehat ya kan? Apa-apa sekarang kan serba naik motor, naik mobil. Itu pun kau punya sendiri, rupanya rental. Ya Allah, enak jalan kaki. Ya kan, aman. Tak pakai nyewa, tak pakai rental, kaki kita sendiri. Bercanda. Yalah Mbak Abang, kita di segmen akhir nih. Masih ada beberapa lagu-lagu yang mungkin cocok di pendengaran Mbak Abang. Silakan dari Mbak Fit ya. Di meja siar kita ada Berbinova, Cinta, Cinta, Cinta. Dara Ayu nih, ramai penyanyi Dara Ayu, Legemit alias Emen, Dermaga Biru. Ayo Tinting, jangan gitu dong. Dua anggrek goyang nasi padang. Balik kerja kan. Oh, kincah budak dengan nasi padang. Kaulah sepala dengan dia kerja kan. Sepala lah Bopi, mana ndak turun naik, turun naik, naik atas genteng kan, bawa betako. Bukan lagi. Cynthia Bella, Asikin Aja. Anita Kaif, Strong Woman. Dua Unyu-Unyu, Mas Pulo. Emang masalah buat lo. Ayo kita angkat teleponnya. Sila. Yuk, pro dangdut.
1: Dangdut adalah cita.
0: Cha-cha-cha-cha.
1: Cha-cha-cha-cha.
0: Iya. Siapa lah nih?
1: Siapa lah nih?
0: Kasih tahu enggak ya?
1: Tahu enggak ya?
0: Bang Hendra.
1: Betul.
0: 100 buat Mbak Fit.
1: 100 buat Mbak Fit yang cantik ya.
0: Baiklah, yuk Bang Hendra. Apa aja udah lomba-lomba ke di tempat sana, Empawa?
1: Belum tuh, Mbak.
0: Belum
1: ke Mbak Fit.
0: Oh, iyalah, tapi Semarang.
1: Lagi persiapan lah.
0: Lagi persiapan. Panitia. Bang Hendra panitia ke peserta?
1: Saya peserta ya.
0: Sila-sila, lagunya yang dari Mbak Fit atau pilih sendiri?
1: Ayo Ting-Ting ya tadi kan.
0: Ayo Ting-Ting ya. Yuk, kirim salam.
1: Salam lo ya. Itu Wardi tadi di Sungai Rengas tuh. Buat Makam.
0: Siap.
1: Buat Julaiha. Buat Manjang Siti di Ulala Kubu. Buat Koko Ali. Buat Bakakung. Buat Bang Bastiar. Buat Bang Jack. Buat Wasangka. Buat Maili Jongkat. Buat Bang Ramdi di Juruju Besar. Buat Bang Sofian. Buat KL Nishan, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya. Untuk semua-semua lah Mbak Fit ya. Buat Mbak Fit, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Semoga
1: selalu Mbak Fit.
0: Sama.
1: Sore Mbak Fit.
0: Oke, sore. Terima kasih Bang Hendra di Mempawah. Tapi suasana merah putih, woy, menggelegar di mana-mana kan Mbak Abang. Di motor pun Mbak Fit masang gak? Merdeka. Lepas itu jatuh di tak mana. Cecer. Itulah saking mau itu kan. Aksesori sana sini. Mbak Abangnya tempel sana, tempel sini. Senang. Tak apalah. Lomba-lomba mungkin dah dia mulai. Macam-macam kegiatan lomba-lomba ya. Panitia nih yang sibuk nih. Sibuk apa? Sibuk minta sumbangan. Iyalah. Sukarela ya enggak? Hanya untuk meramaikan. Bolehlah partisipasi warga kan. Lomba macam-macam, lomba apa namanya, lomba hari merdeka nih Mbak Abang ya. Balon tuh gak lepas, joget balon. Apalagi itu yang kemarin tuh Mbak Fit, itu lomba pakai karung tuh. Lomba kardus, kardus satu pindah ke kardus berikutnya. Balap karung sih biasa dah. Biasa dah ketemu Mbak Fit. Yalah Mbak Fit yang jadi karung enak. Tekelop. Ya Allah tolong. Berikutnya di mana nih? WA kan nih? Di via telepon. Boleh. Mbak Fit, biasa kami lomba di kampung nih makan kerupuk. Kerupuk yang makan saya. Apa pula? Maka siapkan. Siapkan gigi. Maklumlah kan. Narik dia tuh kan pakai tenaga. Iya enggak? Tarik tambang katanya. Sama balap kelereng. Emang udah hari-hari tiap tahun kan. Apalagi tuh Karaoke Mbok Pit, fashion show. Wah, mantap. Kampungnya udah fashion show masuk dah ya enggak? Sama menghias wajah antar pasangan. Kalau enggak punya pasangan macam mana, Kak? Apa yang dihias nih? Terus sama lomba ceria antar kelompok. Oh, ceria. Jadi ketawa terus lah ya. Sama lomba kirim video pendek, vlog-vlog gitu, tema kemerdekaan era digital. Betul juga, ngikut zaman kan. Pro dangdut,
2: dangdut adalah kita. Caca.
0: Apa kabar?
2: Assalamualaikum Mbok Pit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
2: Lagunya minta lagu dari Mbok Pit tadi tu. Memang mana? Masalah buat lo.
0: Benarlah tu yo. Kita yang jalankan memang masalah buat lo.
2: Salam-salamnya

0: Sama. Makin manis.
1: Ah, sama lah Mbak Eldi juga ya, makin banyak cuan. Ah,
0: semoga cepat dapat momongan lagi ya.
1: Amin.
0: Ah, makasih Mbak Pi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semangat Mbak Eldi. Okey. Baiklah Mbak Abah, masuk hati Mbak Pi, mau berlama-lama tapi apalah daya. Ah, waktu juga yang mengakhiri jumpa kita ini, sisakan untuk lagu mutar Mbak Abang ya. Ah, bukan Mbak Pi tak mau nangkap lagi telefon Mbak Abang, nangkap ayam kalau ditangkap Mbak Pi. Iyo yo. Ah, buat semua mulai ni, Manjang Siti, Wak Sangka, Bang Ramli, ayah tak bisa siapa Mbak Emma. Buat semua lah. Okay. Ayo kita persembahkan lagu akhir pamungkas kita berikut ini. Terima kasih bagi belum kesempatan, besok bersua kembali Mbak Abang ya. Salam budaya dan tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Itulah pendengar, drama singkat yang seolah membawa kita kembali ke masa lalu, di mana pantun maupun syair menjadi pelengkap dalam setiap interaksi. Bagian dari puisi lama itu tak hanya sekedar rangkaian kata, tapi juga menyimpan kekuatan nan indah serta keunikan yang menghiasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini eksistensinya menjadi hal yang langka di masyarakat. Tak dapat dipungkiri, perkembangan zaman yang disebut modern saat ini telah mempengaruhi sebagian besar kebiasaan masyarakat dan berdampak pada kebudayaan. Namun, kita tetap bisa tersenyum karena masih adanya insan-insan yang peduli pada kebudayaan itu dengan berbagai upaya dalam memperjuangkan kelestarian seni syair dan pantun hingga ke anak cucu. Pendengar, kita akan menelusuri salah satu seni pertunjukan rakyat di Kalimantan Barat yang terinspirasi dari kekuatan syair dan pantun, sehingga terciptalah media pertunjukan tradisional unik yang sering kita dengar dengan nama Syair Tundang.

0: Saudara pendengar, pantun serta syair merupakan bagian dari genre sastra tradisional Melayu yang sudah berkembang lama di Nusantara ini. Keduanya merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan rasa hatinya tentang makna kehidupan, perilaku manusia, serta hubungannya dengan keadaan dan alam sekitar. Selain itu, keduanya juga merupakan bentuk media komunikasi tradisional masyarakat Nusantara sejak lama. Hal ini pula yang terdapat pada seni syair tundang yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah media tradisional yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi publik dengan cara unik, mudah dipahami dan diterima oleh khalayaknya. Menelusuri keberadaan seni syair tundang di Kalimantan Barat akan menggiring kita pada bagaimana sejarah kemunculannya. Hal itu akan terungkap melalui penuturan sang pencetusnya, Bapak Eri Ibrahim.
1: Sejarah awal tundang diciptakan itu sebenarnya dengan ketidaksengajaan. Itu kebetulan waktu itu ada acara MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran. Jadi ketika waktu itu Dewan Juri sedang mengadakan rapat untuk menentukan nilai, lalu Pak Camat waktu itu bertanya kepada saya, apa lagi yang kita buat ini di sepi-sepi? Nah, jadi saya mengatakan, itu Pak, kasidah itu suruh main. Nah, karena ada grup kasidah awalnya itu. Lalu Pak Camat itu bilang, grup kasidah itu sudah tidak punya stok lagu. Jadi dia malu nak ngulang lagu-lagu itu ya. Kalau begitu, biar saya berpantun. Tapi pakai gendang, berilah kata dia. Tidak banyak pantunnya, waktu itu hanya 7 buah saja.

0: diperkenalkan untuk yang pertama kali. Kesenian ini belum memiliki nama. Dan melihat dari karakter serta materi penampilan, yakni berpantun sambil bergendang, maka muncullah ide untuk memberinya nama Tundang, yang merupakan singkatan dari pantun dan gendang.
1: Kemudian untuk nama tundangnya sendiri, kemudian itu ngumpul-ngumpul di kedai kopi, lalu kawan pun bertanya, apa nama kesenian kau tu ni yang kau mainkan tu? Jadi saya bilang, saya belum punya nama nih. Gini jadi, kasih nama Tunduk. Kau kan berpantun sambil duduk. Bagus Tunduk. Karena kalau itu Tunduk, saya pikir itu terlalu patuh. Sedangkan isi syairnya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.

0: Bu Abang, informasi dari Kubu Raya, pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mendorong pembangunan infrastruktur dan infrastruktur yang mampu membuka akses dan mendukung pengembangan kawasan. Salah satunya melalui rencana pembangunan jalan baru di Desa Kapur yang ditinjau langsung oleh Bupati Kubu Raya Sujiwo pada Kamis 6 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait kebutuhan akses jalan yang selama ini masih memanfaatkan jalan di kawasan perumahan, termasuk untuk mendukung mobilitas pembangunan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Bupati Sujiwo menilai usulan pembangunan akses tersebut sangat layak direalisasikan karena tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi pun menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan di Desa Kapur. Ia menegaskan pemerintah daerah pun telah berkomitmen bertanggung jawab terhadap perbaikan apabila terjadi kerusakan pada jalan perumahan yang sementara digunakan sebagai jalur angkutan material pembangunan gereja hingga akses baru selesai dibangun. Menurut Sujiwo, pembangunan jalan tersebut bukan semata-mata diperuntukkan bagi kepentingan gereja, melainkan menjadi infrastruktur publik yang akan membuka kawasan pertumbuhan baru di Desa Kapur. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore, Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Iyo yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan yang pastinya pada hari ini, sore ini hingga malam nanti Mbok Abang dengan berbagai program ya. Ada, kalau sekarang ini poster, nanti saya ngajak Mbok Abang jalan-jalan online atau mereferensikan Mbok Abang untuk tempat-tempat wisata yang ada di sekitar kita Mbok Abang, tidak hanya di Kabupaten Kuburaya dan Pontianak tapi juga seluruh Kalimantan Barat ya. Kemudian nanti di jam 18 sampai jam 19 kita ada adat kita. Kemudian di jam 19 sampai 20 nanti ragam irama nusantara, dan dilanjutkan juga di jam 20 sampai lah 21 ada legenda kita, dilanjut dengan bijak bepantun. Jadi sila buat Mbak Abang bersiap-siap pantun-pantun, emang catat dari sekarang biar tak lupa. Kemudian nanti juga ada hasanah budaya di jam 9 sampai jam 10, kemudian lagu-lagu pilihan juga itu siapkan untuk menemani istirahatnya Mbok Abang nanti malam ya. Baiklah, apa kabar Mbok Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau misalnya ada yang sakit atau galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama semoga cepat sehat, cepat pulih, kembali bahagia seperti sedia kala.

Dan nanti kita akan kumandangkan azan maghrib pukul 17.55 menit Bu Abang, dan juga azan Isya. Isya ya jam 19.06 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana Bu Abang ya, pokok kawan kan saya duduk di situ Bu Abang depan radio.

Namo abang, seperti janji saya tadi ke Ploser, kita nak ngajak bu abang jalan-jalan kemana ya? Nah, kita ke Kebun Raya, tak jauh-jauh bu abang. So Kebun Raya tu luas kan bu abang. Dia mengitari kota Pontianak. Gitu. Dikata jauh tak jauh, dikata tak jauh-jauh. Nah, ini ada kawasan mangrove bu abang, jadi Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kebun Raya, yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi serta potensi pemanfaatan ekologis dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Nih Bu Abang, Field Officer Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest Ahmad Juwadi menjelaskan, berdasarkan hasil eksplorasi, terdapat kurang lebih 12 jenis mangrove di wilayah tersebut yang mencakup jenis mangrove sejati maupun mangrove asosiasi. Oh, jadi buat Bu Abang, kalau suka dengan ekosistem mangrove nih, pengen berwisata boleh nih ke sini ya Bu Abang, karena ada 12 jenis mangrove di wilayah tersebut yang bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita. Nah, kita kan taunya cuma mangrove gitu ya Bu Abang, kebanyakan saya pun gitu taunya mangrove, ternyata mangrove itu punya banyak jenisnya. Nah, boleh berarti nih bisa bawa keluarga, bawa apa namanya, bawa anak-anak untuk ke situ Bu Abang ya.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Itu dia tadi satu buah lagu mengantarkan kita di segmen kedua Nuan Aja di Hati Itam Medin. Ya, lagu Daya Iban Bu Abang. Nah, balik lagi kita masih di peleseran tentang eksplorasi Desa Medan Mas Kuburaya yang menyimpan 12 jenis mangrove Bu Abang ya. Nah, jadi untuk jenis mangrove sendiri ini sebenarnya banyak di Indonesia Bu Abang, terutama di global. Tapi kalau di Desa Medan Mas ini terdata dari hasil eksplorasi itu totalnya kurang lebih 12 jenis, termasuk mangrove sejati dengan mangrove asosiasi yang ada di Desa Medan Mas nih Bu Abang ya. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad selaku Field Officer Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest tadi Bu Abang disampaikan setelah memimpin eksplorasi kawasan mangrove di pesisir Desa Medan Mas bersama para jurnalis dan kreator konten ini serta rombongan dari komunitas ya Bu Abang ke desa setempat. Jadi biar semakin ramai, semakin banyak lagi yang kenal terhadap Desa Medan Mas Kuburaya ini Bu Abang.

Eksplorasi ini sendiri menjadi awal kegiatan kolase jurnalis KEM KGC 2026 yang bertajuk Peringatan Internasional Mangrove Day Reconnecting Mangrove, yang berlangsung selama 3 hari, Bu Abang ya. Kegiatan ini pun merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Yayasan Kolase, Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest, Blue Ventures, dan pemerintah desa Medan Mas dalam upaya memperkuat narasi pelestarian ekosistem mangrove di tingkat tapak, Bu Abang. Nah juga menurut si Ahmad nih tadi, Bu Abang, dari segi ekosistem memaparkan bahwa wilayah Medan Mas ini memiliki dua tipologi utama, yakni ada kawasan hutan mangrove serta tipologi tambak yang diperuntukkan sebagai perikanan budidaya sejak tahun 1800-an. Lamanya ya, 200 tahun yang lalu kurang lebih, Mbak Abang. Saat ini sisa kawasan mangrove seluas 182 hektar di desa tersebut dikelola bersama oleh kelompok pemerintah desa dan juga kelompok dampingan Blue Forest seperti kelompok pengawas Pok Maswas, kelompok patroli, hingga kelompok ibu keluarga pengelola sampah atau Pok Samas nih, Mbak Abang. Jadi memang udah amat sangat dikelola dengan baik gitu, Mbak Abang ya, untuk desa Medan Mas Kuburaya ini.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekedar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,
1: di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Dara Nandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari raja tertunggal yang berkuasa.
0: Yang begitu indah.
1: Sayang, begitu ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka.
0: Berbeda keyakinan,
1: karena prasangka buta,
0: untuk saling
1: kedekatan mereka
0: disempatkan.
1: Tanpa kusut tuntas, raja murka dan menjatuhkan hukuman mati.
0: Jauhi ujaran
1: keduanya kebencian, dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.
0: Kita satu, Indonesia. Melawan Alo si ikan belana.
1: Apa pesan yang ditinggalkan dari makam?
0: Melawan Alo si ikan belana.
1: Kisah
0: ikan di jale lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya
1: bahwa
0: Kalimantan Barat.
1: Lebih tajam dari pedang. Dan keputusan

Masih bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat di Pleser segmen ketiga, Mbok Abang ya, segmen terakhir lah di pleseran kita sore ini sebelum kita menuju ke azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, terkait dengan upaya pemulihan tadi Mbok Abang untuk eksplorasi desa Medan Mas Kuburaya yang memiliki 12 jenis mangrove ini, pihak yayasan itu lebih memfokuskan pada program perlindungan terhadap kawasan mangrove yang tersisa seluas 182 hektar tersebut. Nah, sementara itu Mbok Abang untuk area tambak yang pengelolaannya berada di tangan masyarakat dan difungsikan sebagai lahan budidaya, belum ada intervensi penanaman atau rehabilitasi khusus. Jadi selain berfungsi sebagai penjaga kestabilan ekosistem, penyerapan karbon dan pengatur mikroiklim, ekosistem mangrove di Desa Medan Mas pun memiliki potensi ekonomi yang besar melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu HHBK. Nah, pihak yayasan sendiri bersama masyarakat aktif yang Mbok Abang mendorong pemanfaatan non kayu guna meningkatkan taraf hidup dan alternatif sumber pencaharian warga. Berbagai produk olahan kreatif telah dikembangkan dari kawasan ini. Jadi, kalau kemanfaatannya sebenarnya Mbok Abang di sini lebih didorong oleh HHBK, hasil hutan bukan kayu dari mangrove. Jadi kalau misalnya mangrove selain sebagai penjaga ekosistem atau jasa ekosistem, baik itu karbon, kemudian memiliki mikroiklim di sini, nah ia pun dimanfaatkan sebagai HHBK yang salah satunya ada teh jerujo, kemudian ada madu mangrove, ada budidaya madu kelulut, dan banyak seperti daun buah dapat diolah kawan-kawan di sini ya Mbok Abang untuk menjadi berbagai produk, dan itulah yang didorong oleh yayasan sebagai alternatif pencarian masyarakat ya Mbok Abang, ya pencarian sehari-hari lah gitu masyarakat itu sendiri gitu Mbok Abang. Nah, jadi karena ini adalah kawasan yang sangat dijaga untuk ekosistem mangrove yang terdapat 12 jenis ini di Desa Medan Mas Kuburaya, pastinya kita juga bisa jalan-jalan ke sini nih Mbok Abang untuk mencari ilmu, mencari informasi gitu tentang 12 jenis mangrove, ya pengetahuan lah gitu, tidak hanya untuk kita tapi untuk orang-orang lah, tuh anak-anak atau segala macam yang kita ajak ke sana biar lebih pengetahuannya lebih luas lagi. Belum apa-apa, itu di poselan kita sore hari ini. Sebelum kita ke azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, kita akan dengarkan dulu koleksi lagu-lagu religi. Jangan kemana-mana.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Adab terhadap guru. Mengagungkan dan menghormati guru, mengamalkan ilmu yang telah diberikan, berterima kasih kepada guru, menghormati guru di sekolah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Diana punya berita.
1: Bapak Abang Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan budaya anti korupsi harus terus diperkuat karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi bukan hanya persoalan hukum tetapi pun masalah moral, tata kelola, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyalahgunaan kewenangan dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, serta menghambat hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang adil. Menurutnya dampak korupsi sangat luas. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran dan dapat menurunkan kepercayaan investor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja tidak berjalan optimal. Dari sisi sosial dan politik, korupsi menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah dan lembaga negara. Kalau kepercayaan menurun, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat melemah. Nah, ini menyebut korupsi bisa dipicu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain sifat tamak, lemahnya moral dan integritas, serta gaya hidup konsumtif yang tidak seimbang dengan pendapatan sah. Sementara faktor eksternal dapat muncul dari lemahnya pengawasan, budaya permisif, dan tata kelola yang buruk. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung itu.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dan tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Indonesia kaya akan budaya. Kebudayaan itu tercermin dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Seperti di kota Pontianak, ada satu kampung di mana warganya memiliki keterampilan dalam hal mengolah benang menjadi kain yang cantik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kampung itu bernama Kampung Wisata Tenun Katulistiwa. Berlokasi di Jalan Katulistiwa Gang Sambas Jaya Baru, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kampung Wisata Tenun Katulistiwa, sebagian warganya berprofesi sebagai penenun, khususnya ibu-ibu rumah tangga.

yang kita punya itu hanya keterampilan. Jadi coba-cobalah saya tuh ini membuat lagi usaha ini dari awal. Nah, dari situ dari tahun 99 2001 masuk ke Gang Sambas Jaya Dalam nih. Dari situ pelan-pelan kita mengembangkan usaha ini dari 3 pengrajin tadi jadi sekarang nih Kak udah hampir 50 pengrajin, cuman banyak yang mati suri.

0: Dalam upaya memberdayakan warga setempat, pada awalnya Kurniati mengalami masa-masa sulit terkendala dalam hal peralatan tenun. Namun berkat kegigihan dan kesabaran mengajarkan keterampilan menenun kepada ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar rumahnya, kesabaran itu pun berbuahkan hasil dengan semakin banyaknya ibu-ibu rumah tangga berprofesi sebagai penenun saat ini.
1: Kalau yang awal dulu kan memang agak susah kan, terkendala alat juga, jadi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sini sih, kalau kita ajarkan, ayo. Waktu itu kan kita ngajak tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar, enggak, yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau, jadi kita ajarkan, jadi karyawan sementara ibu.

0: Pesatnya pertumbuhan pengrajin tenun dan ditandai dengan meningkatnya hasil produksi kain tenun lokal yang berkualitas memunculkan permasalahan dalam hal pemasaran. Wakil Ketua Lembaga Pengelola Kampung Wisata Tenun Katulistiwa Pontianak Agus Sarwoko mengatakan, tidaklah mudah untuk memasarkan kain tenun saat ini. Selain harganya yang mahal, juga persaingan produksi kain serupa yang menggunakan teknologi printing.
1: Kesulitan yang lain dirasakan memang terutama pemasaran kita masih butuh perluasan pasar, karena mungkin bisa jadi kesadaran orang terhadap penggunaan kain tenun ini masih rendah ya. Belum tentu setiap rumah itu punya koleksi ya terhadap kain tenun. Kan mungkin dari sisi harga mungkin memang tentu tidak bisa dibandingkan dengan yang printing, yang penggunaan ATBM gitu ya, dengan kualitas yang tentu jauh dari alat tenun yang kita gunakan, alat tenun gantung ini. Harga juga sangat mahal misalkan dibandingkan dengan yang pasaran. Tapi kalau kita lihat dari nilai tradisinya, kalau kita tahu prosesnya, seharusnya membeli sebuah kain tenun, pertama yang kita beli adalah nilai sejarahnya, tradisinya, budayanya. Tentu kita berharap masyarakat lebih, paling tidak ginilah, satu rumah jangan sampai tidak ada satu kain tenun di dalam rumah.

Menyadari potensi yang dimiliki warga Gang Sambas Jaya Baru dalam hal meracik benang menjadi kain tenun yang berkualitas tinggi, apalagi kain tenun yang diproduksi merupakan kain tenun khas Kota Pontianak yang dikenal dengan kain tenun corak insang. Pemerintah Kota Pontianak membangun beberapa fasilitas pendukung seperti akses jalan, membantu pemasarannya melalui Dekranasda yang sering menjual produk pengrajin tenun melalui pameran. Bahkan pemerintah Kota Pontianak menetapkan Gang Sambas Jaya Baru menjadi kampung tenun wisata khatulistiwa yang ditandai peresmian rumah tenun.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Nah, foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: وأن أسعى برسول الله أجر عليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Kabupaten Sambas merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas atau lebih dikenal dengan slogan Kota Terigas, sangat terkenal dengan keanekaragaman seni budaya, salah satunya adalah seni ratip saman. Banyak orang yang belum tahu dengan kesenian ratip saman ini dan menganggap bahwa ratip saman adalah sama halnya dengan seni tari saman dari Aceh. Padahal antara tari saman Aceh dan ratip saman dari Sambas sangat berbeda. Tradisi peninggalan leluhur yang sangat nuansa Islami ini memang sudah hampir punah, dikarenakan yang semula hampir seluruh desa di wilayah Sambas memiliki kesenian ini, namun sekarang hanya tinggal 2 atau 3 desa yang masih mempertahankan ratip saman. Haji Hamdan bin Haji Birin, 60 tahun, warga dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Teluk Keramat yang merupakan anak dari penggiat saman pada masa itu, mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan bila kesenian ratip saman ini sampai punah. Mengingat kesenian ini adalah kesenian yang diperkirakan ada sejak Sultan Muhammad Saifuddin II.
2: Jadi pada dasarnya ratip saman sudah ada di Kabupaten Sambas ya, sejak zaman kerajaan Sambas Raja Saifuddin yang kedua. Nah, pada dasarnya ratip saman itu ada di setiap kampung. Tolong ada di setiap kampung, karena tiap-tiap kampung tidak melestarikan kegiatan daripada masalah terbangan, sehingga tenggelam. Nah, kemudian alhamdulillah, jadi untuk dari dusun Sebadi Desa Trimandayan, jadi telah mengangkat kembali sejarah daripada masalah tertaman.
3: Ya. Sudah berapa lama kira-kira?
2: Berdasarkan daripada laporan dari para orang tua bahwa ratip saman itu lebih kurang 70-90 tahun yang lalu masih dalam kerajaan Sambas Raja Saifuddin yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan sejarah bahwa ratip saman itu berada di daerah pantai utara, yang tepatnya sekarang berada di dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Paraman.
1: Tari ratip saman sendiri menurut Haji Hamdan merupakan tarian yang syarat dengan nuansa keislaman, di mana dari gerakan atau apa yang dilakukan dalam tarian saman adalah mencerminkan gerakan dalam sholat dan doa.
2: Jadi tarian itu biasanya sederhana, jadi tidak salahnya apa mengayunkan kepada masalah hal-hal yang lain. Dan tariannya itu yang sifatnya caranya itu mengarah ke masalah keselamatan. Nah, ya. Jadi istilahnya bukan ke arah kedaerahan, tapi mengarah keselamatan. Dia terutama kalau kita lihat dari segi gerakannya, gerakan dan perlakuan yang kita lakukan. Jadi untuk gerakan-gerakannya itu seperti mau melakukan sholat, mau melakukan doa dan sebagainya. Kalau tujuan daripada masalah untuk tari ratip saman itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka. Kalau dulu kan banyak penyakit-penyakit, penyakit-penyakit yang datang musibah ke masyarakat. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengusir jin ataupun setan. Kemudian yang ketiga, kalau dolo itu sebagai tuntunan. Nah, tuntunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Nah, ya, tuntunan.
1: Gerakan yang dilakukan seperti gerakan sholat membungkuk, berdiri, dan duduk seperti tahiyat Anggota badan yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Sesekali, kepala mengikuti gerak tangan dan kaki. Terkadang, kaki dihentakkan mengikuti syair. Sama seperti upacara tepung tawar. Pada pokoknya, seni ratib saman ini berfungsi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanada juga disampaikan oleh Heriadi, perangkat desa, bahwa ratib saman memang harus dilestarikan karena merupakan kesenian turun-temurun warga Sambas dan dapat dijadikan ikon bagi kota Sambas sendiri. Menurut Heriadi, kesenian ratib saman ini sebetulnya mulai dikenal luas oleh masyarakat Sambas pada saat ini adalah dari ketidaksengajaan dalam keikutsertaan pada lomba budaya yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Mempawah.
4: Sebenarnya kan dulu ini ratib saman ini kan sudah berapa, mungkin mau berapa puluh tahun, mau 100 tahun mungkin ya. Nah, dari zaman itu baru timbul kepada kami ini. Jauh sekali jaraknya, baru ada, kami dulu nggak tahu apa itu ratib saman. Kemudian ternyata memang setelah digali-gali ada, awalnya sih tahun 2007 masih Pak Burhanuddin masih bupati waktu itu, sama Bu Zulati wakilnya, karena kita ada lomba tepung tawar judulnya untuk Kabupaten Sambas. Kami mewakili dari Kabupaten Sambas yang lombanya di Mempawah, tepung tawar pindah rumah baru. Nah, kalau nggak salah dapat juara 3 kalau nggak salah. Kabupaten Sambas, juara satunya Ketapang, tepung tawar pengantin raja-raja. Nah, jadi untuk ratib saman ini sering disuruh nampil, diundang kemana-mana, itu aja. Tapi kalau untuk diperlombakan, belum untuk ratib saman. Nah, tapi kalau di misalnya ulang tahun Kabupaten Sambas, untuk penampilan-penampilan misalnya acara-acara ada tamu misalnya dari Brunei, dari Malaysia, nah kita sering diundang ke kabupaten ini untuk nampil. Nah, sering, sudah berapa kali. Kalau di Pontianak, di rumah budaya itu sudah berapa kali, sering sudah. Pokoknya kalau Sambas ini sudah sering. Yang kemarin ini terakhir kan nampil di ulang tahun Kabupaten Sambas ini. Ada kan malam-malam. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa penelitian-penelitian sudah berapa orang sudah ramai lah.
1: Heriadi juga menjelaskan bahwa tali ratib saman Sambas oleh warga digunakan untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka, untuk mengusir jin ataupun setan, untuk persembahan menyambut kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Dan ratib saman ini juga kerap tampil dalam acara syukuran pada pesta perkawinan atau acara menikahkan maupun dalam acara tepung tawar atau sunatan. Awalnya, tari ratib saman hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja. Karena kemajuan zaman sekarang, kaum perempuan juga dilibatkan. Namun, hanya di bagian alat musik atau penabuh gendang. Namun, sebagai upaya pelestarian saat ini, penting pula bahwa ratib saman tidak hanya dijadikan tuntunan, tapi juga dijadikan tontonan, sehingga makin dikenal luar, terutama bagi generasi muda. Dengan masih seringnya warga desa Sebadi memainkan ratib saman Sambas, ternyata juga berdampak baik bagi keberadaan ratib saman Sambas ini. Hal ini terlihat dari mulai tertariknya generasi muda tidak hanya yang berasal dari Sambas, tapi juga dari kabupaten lain untuk mempelajari tari ratib Sambas ini. Seperti yang dituturkan Afid Maulana, pemuda 17 tahun yang berasal dari Kabupaten Sintang, dirinya mengaku sangat tertarik dengan seni tari ini dan berusaha untuk belajar tari ratib saman.
5: Nama saya Afid Maulana, 17 tahun sekarang, asal Kabupaten Sintang. Awalnya saya belum tahu dan dapat info juga dari kawan. Saya pikir-pikir karena ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di sini, saya sebagai insan cendekia ya ikut serta lah untuk melestarikan budaya ini karena masih muda juga kan, cari-cari pengalaman. Untuk seni ratib saman sendiri awal-awal pasti sulit karena belum tahu juga, nggak pernah juga ikut tari kan sebelumnya, telah latihan berkali-kali dan sekarang karena udah mengenal gerakan-gerakannya, lagunya juga udah mulai hafal sedikit-sedikit, temponya juga udah. Jadi bisa dikatakan agak sedikit gampang lah dari yang lalu-lalu. Harapan saya untuk seni Ratib Saman, semoga Ratib Saman ini bisa dikenal masyarakat luas, karena ini juga merupakan budaya bangsa dan harus dilestarikan, tidak boleh punah. Dan kalau bisa pun dikenal sama masyarakat Kalimantan Barat, tidak hanya di Sambas.
1: Ratib Saman Sambas tidak hanya sekedar kesenian, karena bagi masyarakat Sambas, sehingga keberadaannya penting untuk kembali dihidupkan. Dalam masyarakat Sambas sendiri, seni ini mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi.

0: Bapak Abang Polresta Pontianak mengungkap kasus perdagangan sisik dan kuku terenggiling, Manis Javanica. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka dan mengamankan ratusan kilogram sisik terenggiling yang diduga akan diperjualbelikan kembali. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tripurwanto mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi yang beredar di media sosial Instagram mengenai dugaan adanya gudang penyimpanan daging babi, sisik terenggiling, dan paruh enggang di Jalan Harapan Jaya, Gang Hikmah Jaya nomor 8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Polres Pontianak melakukan pengecekan ke lokasi pada Sabtu 1 Agustus 2026 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, HA mengaku barang tersebut merupakan milik BS 45 tahun. Sisik dan kuku tenggiling itu disebut dibeli dari wilayah Sintang dan Kapuas Hulu dengan harga Rp800.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Berbekal keterangan tersebut, polisi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan BS pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 1.00 dini hari waktu Indonesia Barat di Jalan Purnama 2, Komplek Purnama Elok, Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Endang menyebut hingga saat ini kedua tersangka belum bersikap terbuka mengenai asal-usul barang tersebut. Menurutnya, keduanya hanya mengaku memperoleh sisik terenggiling dari wilayah Sintang dan Kapuas Hulu. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Satu saat lagi kita akan kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Habatus Sauda, biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus Sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau Habatus Sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, Habatus Sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi Habatus Sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat Habatus Sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
0: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman kan di seluruh Indonesia.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: di sini aja ya, 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ta, ibu senang kamu akrab sama Kevin, nak. Tapi ibu mau ingatkan, kalian harus hati-hati. Karena kalian itu kan sepupu yang pertalian darahnya kuat. Ayahmu dan ayah Kevin itu kan saudara kandung. Ibu gak mau nanti ada rasa di antara kalian.
1: Enggak lah, Bu. Ita dan Kevin juga paham kok. Lagian rasa sayang antara kami itu kan sekedar sayang antara kakak dan adik, Bu.
0: Kalau bicara tentang pernikahan sedarah ya, Tak, ibu jadi ingat sama cerita yang dulu sering diceritakan nenekmu. Kalau kami, anak-anaknya ini mau tidur.
1: Cerita apa tuh, Bu? Ceritakanlah, Bu, ke Ita.
0: Ya, ceritanya itu tentang

Pada zaman dahulu, di Nanga Serawai, Kabupaten Sintang, hidup seorang wanita muda bernama Dara Muning. Dia hidup sendiri karena suaminya sudah lama merantau sebelum anaknya lahir. Dan sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah kembali. Dara Muning yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, akhirnya melahirkan anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Bujang Munang. Beberapa tahun kemudian, Bujang Munang menjadi sosok anak laki-laki rupawan dan pintar. Dara Muning sangat menyayangi Bujang Munang. Karena Bujang Munanglah, ia dapat tetap tegar menjalani hidup. Nah, singkat cerita, Bujang Munang tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bujang Munang gemar bermain hingga tidak ingat waktu. Akhirnya, hal itu membuat ibunya khawatir. Dan saking marahnya, suatu hari ibunya sampai memukul kepala Bujang Munang dengan sendok yang digunakan untuk menanak nasi. Luka itu membuat sobekan di kepala Bujang Munang. Semakin dewasa, Bujang Munang punya pikiran untuk merantau meninggalkan desanya, dan juga ia ingin mencari ayahnya. Maka suatu malam, Bujang Munang pun mengutarakan isi hatinya.

0: aku udahlah besar. Jadi aku ingin sekali merantau. Sekalian aku ingin mencari apa. Aku ingin sekali, Mak, bertemu dengan apa.
1: Tidak, bujangan aku. Uma tidak berikan kau pergi merantau. Uma takut kau bernasib sama dengan apa kau, yang sampai sekarang pun tak tahu di mana rimbanya. Udahlah, anggaplah pak kau tuh tak ada. Karena kalau dia masih hidup pun, pasti dia akan datangi kita. Dah, pokoknya Mak tak berikan kau pergi.
0: Tapi Mak, aku rindu sekali sama apa.

0: Mendengar penolakan ibunya, Bujang Munang pun sedih. Berhari-hari dia duduk melamun. Melihat itu, ibunya akhirnya tidak sampai hati dan menyetujui niat dari anak semata wayangnya itu. Dan Bujang Munang pun pergi meninggalkan desa dan ibu yang menyayanginya. Pulau demi pulau dijelajahi, namun ayahnya tidak dapat dijumpainya juga. Bertahun-tahun telah lewat, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah ia sampai kembali ke desa asalnya, ia merasa asing dengan kampung halamannya karena keadaan desanya telah jauh berubah. Setelah beberapa waktu berada di Nangas Rawai, Bujang Munang telah berkenalan dengan seorang wanita yang teramat cantik. Celakanya wanita itu ternyata adalah Darah Muning, ibu kandungnya sendiri. Tapi kedua belah pihak tidak sadar akan hal itu, sehingga mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Pada suatu ketika, kepala Bujang Munang terasa gatal. Maka ia minta istrinya untuk mencari penyebab gatal di kepalanya. Ketika sedang asik menangkap kutu di atas kepala suaminya, Darah Muning menemukan cacat bekas luka di atas kepalanya, sehingga mengingatkan kepadanya akan peristiwa beberapa tahun yang lalu, sewaktu ia dalam keadaan lupa diri telah melukai putranya.
1: Astaga, luka di kepala suamiku, kenapa sama persis seperti luka di kepala Bujang Munang anakku? Tapi, apakah mungkin kalau suamiku ini adalah Bujang Munang anakku? Aku harus minta suamiku untuk menceritakan pria luka di kepalanya ini.
0: Maka Darah Muning pun menanyakan hal tersebut kepada suaminya.
1: Kanda, Dinda melihat ada luka di kepala Kanda. Kalau boleh Dinda tahu, apa penyebab luka ini, Kanda?
2: Oh, luka ini terjadi karena waktu Kanda kecil, ibu Kanda marah karena Kanda terlalu nakal, Dinda. Sehingga ibu Kanda memukul Kanda dengan sendok nasi, Dinda.
1: Jadi Kanda ini?
0: Betapa terkejutnya Darah Muning mendengar cerita suaminya yang tak lain adalah anak kandungnya. Maka dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Bujang Munang. Karena kedua insan ini telah terlanjur menjadi suami istri dan tak seorang pun dari mereka yang bersedia untuk bercerai, akhirnya atas nasihat tetua desa, mereka berkeputusan untuk melakukan penebusan dosa dengan melakukan upacara adat keagamaan, menyembahkan sesajian mereka kepada para dewa. Mereka harus membuat panggung untuk tempat sesajian dan pembuatan panggung itu langsung ditangani oleh Bujang Munang sendiri. Namun malang baginya, sewaktu membelah kayu, tiba-tiba kapak yang diayunkan melesat jatuh melukai alat kelaminnya sehingga mengeluarkan banyak darah.
2: Aduh,
1: Kanda,
2: sakit sekali.
1: Kanda,
2: aduh.
0: Darah Muning mencoba menahan darah yang keluar dari luka Bujang Munang. Rupanya para dewa sangatlah marah. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Petir, kilat bergelegar sambung menyambung.

0: Setelah beberapa lamanya suara petir bersaut-sautan, akhirnya cuaca pun cerah kembali. Namun orang-orang desa tidak melihat adanya Dara Muning dan Bujang Munang, melainkan sebongkah batu. Ya, Bujang Munang dan Dara Muning serta panggung persembahan sesajian mereka telah berubah menjadi batu.
1: Oh, begitu ya Bu ceritanya. Pantas Ibu takut.
0: Ya itulah kenapa masyarakat kita juga paling takut kalau terjadi perkawinan sedara. Karena anak dari perkawinan sedara cenderung membawa gen yang sama persis dari kedua orang tuanya yang memang masih dialiri darah yang sama. Sehingga memungkinkan anak yang lahir itu cacat, tah?

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baru pergi ke Kota Pinang. Tadikan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Ikut si kain kate. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Abang masih bersama Mbok Iyo yang akan menemani Mbok Abang di Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Pergi berjalan naik kuda, kudanya beranak-anak. Masih bersama Mbok Yolanda, paling cantik sekota Pontianak. Sila buat Bapak yang nak bergabung berpantun malam ini.

0: Pantun cinta, love ya, love you. Langsung ya Pak Abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Cinta nih kan banyak ya, baik cinta kepada sesama, cinta kepada pasangan, cinta kepada orang tua, nah, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Azila ya Mak Abang, saya tunggu untuk bergabung bersama saya bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga, Shay.
0: Iya, Shay.
1: Apa kabar, Shay?
0: Kabar baik, Shay. Awal nih malam nih bergabung.
1: Alhamdulillah. Dengan Yayang kita mana enggak awal.
0: Biasa kan dia agak-agak dudi.
1: jangan sampai dulu orang wajuk tu.
0: Oh, iyalah. Boleh lagi je pantunku.
1: Apa tema pantun malam ni, Shay?
0: Pantun cinta.
1: Pantun cinta ya,
0: Shay.
1: Satu pantun ya lo ya, Shay.
0: Ayolah, Shay.
1: Ya, ikan juara seikan sengaran. Dia meloncat di atas darat. Kalau cinta udah melekat, jarak jauh pun terasa dekat.
0: Bukan lagi.
1: Udah dulu ya, Shay.
0: Iyalah, Shay.
1: Selamat malam, Shay.
0: Selamat malam. Makasih Bang Jack ya, penelpon pembuka kita malam ini. Betul juga, kau udah nama cinta ni. Jarak jauh terasa dekat. Makin jauh makin dekat, enggak ke? Kau kata orang nyaman dolok-dolok je. Biasanya kau berjalan tu tahan dia muta-muta lo biar lama nyampe ke rumah ya kan. Anda ya. Wah, biasa memang udah cinta itu berkumandang.

0: masih saya tunggu mau abang di 0811-570-0943 atau di line telepon 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Mbok Iyo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wardi, dengan Kapua.
0: Apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Panas cuaca.
1: Lumayan panas, Mbok Iyo.
0: Berdengkang kan? Sila pantun lah.
1: Pantun cinta, ya? Pantun pertama ni nak ya buat Mbok Iyo lho.
0: Boleh.
1: Bentuknya macam mana tadi tu je?
0: Lupa. Cop hidup, cop hidup.
1: Cop hidup, cop hidup. Ini mata di cop hidup ni. Ada anak-anak bermain yo-yo. Bermainnya. Habis bermain. Apa ya? Anak-anak bermain yo-yo. Habis itu membeli bunga rampai. Palinglah enak menjadi Mbok Iyo.
0: Apa pula?
1: Karena dipanggil Inu apa? Sai tadi tu
0: sebab. Oh iya betul juga.
1: Tak nyambung ya.
0: Tak apa.
1: Nanti kalau waktu nyambung kembali lah Mbok Iyo.
0: Okey deh.
1: Mbok Iyo, makasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi ya. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain nak bergabung. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Febria Tini, Kusumaning Ruhaning Tias.
0: Apa kabar Kak Tini?
2: Alhamdulillah, ini baru ada di Pontianak.
0: Kemana Jak?
2: Habis keluar kota, eling-eling.
0: Eling-eling. Yelah, selamat datang kembali ke kota Pontianak.
2: Iya.
0: Sila pantunnya.
2: Apa ada cinta hari ini ke Mbok Iyo? Kami mau coba dulu lah ya. Kuatnya cuaca di malam purnama. Banjir dengan angin cuaca dirasa. Dasarnya cinta menerkam di jiwa. Lahir dan batin rusak binasa. Pagi-pagi angin melanda. Walau dipijak jatuh lari kemana. Hati-hati bermain cinta. Kalau tidak jodoh jadi bencana.
0: Alamak.
2: Cinta tumpah hilang semua. Kulit dikikis jangan semua. Cinta adalah getaran rasa. Sulit dilukiskan dengan kata-kata.
0: Betul Kunda.
2: Terang cahaya indah selalu ada. Rasa pecel ditumbuk dengan rempah. Orang berkata cinta itu buta. Tiada mengenal bentuk dan rupa. Satu lagi ya Boy. Entah mabuk dia merana. Datang disambut dialah saudara. Cinta adalah di mana-mana. Dipandang rumput di tengah samudera.

0: 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Selanjutnya bijak bepantun. Ada pegerangan nih. Coba Gianti bergabung bersama saya ya. Saya nak pantun loh buat Bang Wardi tadi, karena dah masih pantun buat saya. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di ranting jati. Senyum Bang Wardi penuh kasih sayang, membuat hati selalu berarti. Ini saya buat nih untuk Bang Wardi. Emang Bang Wardi si pantun saya udah dari dulu belum saya balas nih, baru balas. Balas itu setahun sekali ya Bang Wardi. Pantun Bang Wardi berpuluh-puluh, saya balas satu. Hasilnya buat Bapak yang apa gabung bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan pantun Bu Iyo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Ada
1: Pak Mo yang paling ganteng.
0: Oh, putra kunya-kunya.
1: Ada putra kunya-kunya, putra kunya-kunya nih.
0: Apa kabar putra dan putri kunya-kunya?
1: Sehat, baik. Pantun ini untuk Bu Iyo loh.
0: Boleh lah.
1: Spesial ini untuk Bu Iyo. Usah dengar Bang Jik sama orang sana tu. Mau Yaya Wajuk tu dia kita ya. Aku seraya beli ladang-ladang.
0: Jauhnya.
1: Yang lupa beli sengkuang. Malam ini Pak Mok hasil hati senang.
0: Ngapa pula?
1: Kena Mbak Yo siaran. Kena Mbak Yo yang Pak Mok sayang.
0: Alamak. Garuk-garuk memang. Kata aku sih garuk.
1: Garuk. Duh, kayak Pak Mok yang dia. Pak Mo ni kau sehat badan Pak Mo ni.
0: Oh iyalah, cepat sehatlah Pak Mo.
1: Pak Mo ya, doa-doa kali ya. Pak Mo sehat.
0: Amin.
1: Nambah lagi.
0: Nambah makan maksudnya. Nambah makan.
1: Iya. Bu Yo sehat selalu sekeluarga. Banyak rezeki Bu Yo.
0: Amin.
1: Malam.
0: Apa kata Bang Jack tadi untuk Pak Mok ya? Bentar saya tengok dulu. Apa kata beliau ni tadi? Apa dia Bang Jack kata dia tadi? Oh, Portugal Pak Mok tu kata. Doh, mantap juga kalau gitu. Selanjutnya. Bijak berpantun.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa berpantun di mana?
2: Dari Monas Vanilla di Pinyu.
0: Berpantun dengan santun. Bijak berpantun.
2: Apa tema pantun kita, Mbok Yo?
0: Cinta. Pantun. Halo? Cinta.
2: Oh, pantun cinta. Ya, gitu. Mau belajar-belajar lo pantun cinta.
0: Boleh.
2: Kita tujukan buat orang yang pertama masuk. Gue di akhir pekan membeli delima, memasang lampu warnanya merah. Engkau memang bukan yang pertama. Kau mampu membuat aku bahagia.
0: Alamak, sedap. Apa Gi?
2: Di jalan becek jangan diajak. Meli jambu lobak warnanya putih. Kalau ada acara Bang Jack bolehlah diajak. Untuk mengikut adalah lomba joget.
0: Iya betul.
2: Bunga mawar di lumbung padi. Jambu lobak warnanya putih. Boleh juga diajak Bang Wardi untuk ikut lomba bernyanyi.
0: Oh iya.
2: Pasang surut air apa? Pasang air salah. Hujan gerimis di tengah malam. Hujan panas di kampung kita. Tidak lagi menangis aku sekarang. Karena sudah ada yang menghibur jiwa.
0: Lama selamatlah kalau gitu.
2: Mbak Yu. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Kak Manis Manila, ugang penggampang. Ke pantun buat Bang Jack, apa kata Bang Udin Tanjung Raya ni? Malam Bok Yo, tadi sejuk kepala dengar suara Kak Tini tadi ya. Berguling-guling.

0: Bang Jack. Itulah dia Bang Jack. Padu, ya saya balas lo pantun dari Pak Mok tadi ya. Ya rajin saya malam ini balas pantun. Ah, bung merpati tebang melayang, hinggap sebentar di pohon kelapa. Pak Mo orangnya ramah dan penyayang, membuat siapapun ikut bahagia. Senang tak tu Pak Mo? Udah saya kasih pantun tu Pak Mo ya. Selanjutnya bijak berpantun.
1: Lagu nak pantun?
0: Oh. Iya.
1: Nyambung lagi kita.
0: Boleh.
1: Pantun buat siapa ni ya?
0: Haa, buat siapa?
1: Oh, buat kawan chat gitu ya?
0: Haa.
1: Bilang saya hobi bernyanyi kata dia. Tahu tak dia ya? Tahu tak dia? Pantunnya begini mu ya ya?
0: Macam mana tu?
1: Membeli tahu di waktu senja. Nah, membelinya di rumah Cece.
0: Jauh?
1: Jauh. buat Kak Manis Manila. Tahu saja emang saya hobinya ni Mbok Yo suka karaoke.
0: Mantap berarti Kak Manis Manila.
1: Mantap nih.
0: Ada lagi.
1: Nanti kalau waktunya mau kembali lah Mbok Yo.
0: Okey deh.
1: Oke Mbok Yo.
0: Iya, sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Berikutnya bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Masuklah Putra Antos ni gitu. Dah kena rayu Kak Manis Manila tadi ni.
2: Bukan rayu.
0: Apa ya?
2: Dah bercanda.
0: Oh bercanda, hanya bergurau.
2: Tadi saya dengar Kak Manis Manila nak bawa Wardi ya. Kita saran saja gini ya. Ambil lah lidik dipotong dua. Pergi ke pasar dua beradik. Yang nama Wardi tak boleh dibawa. Bukan apa, takut dia minta belikan spetol lain.
0: Alah macam ni, kalau dia minta pun tak apa-apa lah.
2: Takut dia tak beli pistol benaran. Tak apa, jangan pistol air.
0: Oh kan. Iya, pistol air basah kita kena.
2: Basah kita.
0: Malam. Makasih Bang Jek kena bergabung. Sila lagi buat buat abang yang lain. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan pantun.
0: Selamat malam.
3: Malam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Masa kamu merupakan suara aku?
0: Kita ni selalu harus kenalan.
3: Kanda bersayang.
0: Apa kabar?
3: Baik-baik ya, sayang.
0: Alamak, baik.
3: Udah cantik dah suruh saya kan?
0: Selamatlah kalau gitu. Sila pantun.
3: Pantunnya apa tadi tu?
0: Dengar
3: suara Mbok Yo tu jadi anuk lah. Jadi lupa dah.
0: Pandai.
3: Apa tadi tu ya?
0: Cepat hidup ni.
3: Apa tadi tu? Nek ojek membeli ikan bawal. Udah lupa. Satu ya lo. Apa dia itu ya? Alah, mudah-mudahan Mbok Yo ni kemana ya?
0: Hai, nanti dicatat lo gaya.
3: Ojek ke Batu Layang. Nak membeli buah belimbing. Saya mendengar Bang Jack manggil Mbok Yo saya. Hati kanda takkan bergeming.
0: Iyalah, ya.
3: Linda tu hanya milik kanda seorang. Mana dia boleh yang ganggu?
0: Oh, iya. Nanti.
3: Tak ke Bang Jack udah ada kat Manis Manila dah apa, Jik? Satu-satu, ya.
0: Dia tak ada isa dia. Dia mau 10, katanya.
3: Laki-laki kalau itu tak boleh 10, 4 lah. Saya kan 4. Ya, selamat malam.
0: Iya, malam. Itu dia Kanda Yahya di Wajah. Dah bergabung. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Buah
2: sukun si buah kelapa. Dia jatuh di dalam air. Kalau dah pantun, kalau berpantun tu kena lupa-lupa. Itu tanda dia titik-titik.
0: Asyik tu. terus kau dah diajak ngomong.
2: Nah, saya tak bisa jelaskan, cuma saya titik-titik.
0: Oh, gitu, titik-titik ini yang bahaya.
2: Ah, dah dulu, Isai.
0: Ya, Isai.
2: Selamat malam,
0: Isai. Selamat malam, Isai. Oh, tak boleh diajak ngomong. Tidak tak kita ajak ngomong, lalu dikira sombong pula. Diajak ngomong, lupa pantun. Tak apa-apa lah. Nanti cuba lagi, Kandai, ya, bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan satu, Moyo.
0: Iya.
1: Nyambung kembali.
0: Boleh.
1: Mau balas pantun Bang Jack tadi,
0: Bu Yo. Sila.
1: Pantunnya begini, ya. Pergi ke pasar, adik-beradik. Yang satunya mencari duit. Saya bukan diminta diberikan pistol air. Tapi saya minta dibelikan HP Android.
0: Ini yang saya suka ni, memang harus yang Android.
1: Masih kecil.
0: Apa pistol air pula?
1: Pistol air tak zaman dah buat saya. Awak buat je kita.
0: Ada lagi.
1: Itu yang kali buat ya. Yang buat ya, makasih.
0: Sama-sama. Ya, kalau ada Android kan sedap tuh. Nak bisa video call video call. Selanjutnya bijak berpantun. Halo. Halo. Halo, halo.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya, Kak Tini.
4: Mas Agi, Maya.
0: Iya, boleh.
4: Buah duku lebih nyaman pula. Membawa peluru bertempur di gua. Ada rindu letih, ada rindu sedih dan duka. Ada cemburu bercampur curiga. Di kota raja jalan bertiga. Terjun dengan membawa tali rupanya. Sejuta rasa di dalam cinta. Senyum dan tawa hati berbunga-bunga. Ada tiga unta lelah dan penat. Gelap malam datang dengan kilat. Apabila cinta sudah melekat. Meresap ke dalam tulang dan urat.
0: Gitu.
4: Selalulah santai mencari udang. Ingatlah jalan bagai melayang. Kalaulah pandai meniti gelombang. Selamatlah badan sampai ke seberang. Satu lagi, Mbak.
0: Iya.
4: Makan manggis dikunyah jangan. Jika datang terlambat karena lelah. Hujan gerimis di tengah malam. Semua yang dilihat terasa indah. Ada dulu, Mbak.
0: Iya.
4: Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini, bijak berpantun.
5: Bijak berpantun dengan santun, Bu Yo.
0: Iya, Pak Mo.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Yo. Halo.
5: Ke sungai ya, bila baju. Singgah sementara beli pisau melati. Kalau begini hati pamuk kat sejuk.
0: Pengen apa pula?
5: Dengan Mbak Yo siaran bila perlu setiap hari.
0: Setiap hari sih saya. Cuma jam berbeda-beda.
5: Kalau panas kan Mbak Yo tu. Kalau panas hari ya sejuk hati pamuk ada. Tak guna kipas angin dah.
0: Bisa pula percaya.
5: Nanggol angin pamuk lho.
0: Gitu.
5: Kita yang ngomong.
0: Iya, mat malam. Itu dia Pak Mo. Iya, diam-diam ya. Tak usah tahu siapa-siapa kan. Berikutnya bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Putra Antos.
2: Pantun cinta malam ini.
0: Tak kena ngajak kelahi.
2: Lupa. Lupa dengan tema. Pagi ni ialah pantun cinta. ikanlah di dalam air. Dia timbul tandanya mati. Wahai manis manila, masuklah berpantun lagi. Karena namamu selalu di hati.
0: Oh, cia. Cia, cuma mau begini ada.
2: Mana mau kalah dengan Pak Mo?
0: Kan kalah, seri pun tak mau.
2: Seri ya, tak mau. Makin orang wajah.
0: Selamat malam. Selamat malam. Betul, memang kita tu nama kalah pun. Jangan kena kalah. Seri pun tak mau. Wah, biasa memang. Hasil lagi buat bapak-bapak yang lain yang dah bergabung bersama saya di 0811-5700943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Boyo.
0: Iya, Bang Wardi.
1: Nyambung lagi, Boyo.
0: Boleh dong.
1: Mau balas pantun Pak Mok tadi ni, ya. Membeli radio di waktu pagi. Membeli nangka Belanda di Kota Baru.
0: Jauh.
1: Jauh. Kalau Pak Mo makan suara Mbok Yo tiap hari. Hati-hati aja nanti kanda jadi cemburu.
0: Monitor itu tiap waktu kan?
1: Monitor tiap waktu.
0: Tak nyenyak ada tidur.
1: Tak nyenyak dia tidur. Tandanya Pak Mok ya, guru
0: ya. Ada lagi.
1: Itu yang kali Mok ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Habis kan gaya-gaya nak sakat tu. Biasa. Bisa-bisa berpantun mana nak lupa. Mana lagi lu. Awak lagi nyusun kata-kata ni kan gaya-gaya ni. Biar saya catat dah. Biar tak lupa kata-kata. Ya nak? Baiklah, berikutnya bijak berpantun. Halo. Halo. Mana suara ni? Halo. Halo, halo, halo. Dah masuklah ni, cuman suara tak ada. Cik cuba lagi gabung bersama saya ya. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama dengan saya.

0: Masih saya tunggu buat Bapak Abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak Bepantun. Halo. Ah, selamat malam.
1: Malam, Boyo.
0: Malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Atuk.
0: Atuk. Oh, Atuk. Atuk. Oh, Atuk.
1: Atuk Ladung Sidong.
0: Apa kabar Atuk Ladung?
1: Sihat selalu.
0: Oh, sihat selalu. Sila pantun
1: ah. Ya, pantun kena. Sebuti ya nampak.
0: Tak apa.
1: Goreng keladi ditambah gula. Telok kocek ambil minyak angin. Mendengar Wardi mau dibawa dengan Mbak Manila. Banjir pun langsung ke Pinin.
0: Tak mau balah.
1: Kawan, tolong. Cuman kalau Wardi tu kan udah ada mas, ada yang dianunya. Timaunya. Di pokok keladi sarang lawalit. Pakailah ojek membawa apa namanya pergi menonton. Kalau Wardi minta belikan HP Android. Kalau Bang Jack cukup minta diberikan balon.
0: Yes, ada lagi. Oh gitu.
1: Ada macam-macam tu dengan
0: asal balon.
1: Ada lagi. Ini untuk Wakmu.
0: Ah, boleh.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Untuk Wakmu ya. Banyaklah nyamuk di atas kereta. Kereta penuh buah kuning. Pak nyamuk, Pak Amuk tu mula gak nak pantun kita cinta. Tak takut dia dipangkung dengan bini.
0: dia dah nak kena garu dah.
1: Semuanya sangkong pak, salam sehat. Selamat malam, selamat malam Boyo.
0: Iya, selamat malam. Itu dia Wak Ladung, kita udah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain bersama dengan saya dengan tema pantun cinta. Mungkin ada yang baru bergabung malam ini. Sila di WhatsApp dan juga di line telepon kita. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan pantun.
0: Tak boleh diajak ngomong lo ni, langsung lah pantun lah.
2: Kesupan dia membeli rambutan. Tadinya menggunakan sepeda. Walaupun Mbok Jo menjadi rebutan, namun Mbok Jo tetap miliknya kanda.
0: Oh, itu yang tadi diapalkan ni. Ada lagi?
2: Supaya dia membeli kain. Tak lupa membeli sepeda. Cinta Mbok Jo jangan dikasihkan ke lain.
0: Nggak pula.
2: Karena itu miliknya kanda.
0: Iyalah.
2: Mbok Yo tu iyalah, tapi kalau ada yang masuk tetap gak ada anaknya.
0: Oh iyalah, saya sih orangnya terima ya semua. Ada lagi?
2: Untuk siapa tadi, Bang Jeka? Nek ojek membeli kanila. Tinggal dulu ke Spadio. Karena Bang Jek udah punyanya Kak Manis Manila, tak usah lagi nanggang Mbok Yo. Karena itu tuh Mbok Yo tuh udah apa? Milik saya dah. Mana bisa diganggu gugat lagi?
0: Ada lagi.
2: Sementara itu dulu lah.
0: Ayolah.
2: Kalau dapat lagi masuk di. Dah lo isang ya.
0: Iya.
2: Malam.
0: Selamat malam. Itu dia kanda Yahya. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Buah pepaya di atas pelantau. Di depan pintu menanam bunga. Bang Yahya berpantun udah mulai lancar. Itu pun udah 3 bulan dia ngapalkannya. 3 bulan yang ngapal kata-kata itu.
0: Sian eh. Suka tak lupa malam kan dia. Malam. Itu deh Bang Jack, tadi dah bergabung lagi sama kita. Nyakat ya, dia nak nyakat Kanda Yahya. Sia, nih Kanda Yahya, kau saja jadi Kanda Yahya bikin 10 langsung bantu. Asyik lagi yang nak bergabung sama saya bijak berpantun. Alamak, terputus pula. Nanti coba lagi bergabung ya, bijak berpantun. Halo.
4: Pantun boyo.
0: Iya Pak Mo.
4: Ini pantun Pak Suatu itu loh, apa? Yang Madilah loh.
0: Ah.
4: Nah, ini dia Madilah Mam tu jawapan bagus. Oleh 100 dia. Nah, jawapan betul ikan keluar dari mulut kan. Bukan, ini pantun tu dia balasnya. Halo. Aku sengaja bila kangkung. Nah, lupa beli udang. Dia Pak Mo kena pangkung. Yang penting boyo seorang yang pamu sayang. Dia nak panggung tak apa. Oi, pamu sayang. Dia benjol kepala tak apa. Udahlah boyo ya tak malam.
0: Iya, selamat malam. Maksudnya saya direbutkan ke malam ini. Saya ni lain orang. Okey, selanjutnya bijak berpantun.
5: Sobat Tini dengan satu.
0: Iya. Iya Kak Tini, sila.
5: Cinta bisa membawa bahagia. Kadang juga membawa derita. Dikala cinta serasa indahnya. Tapi kata cinta bisa lupa segala galanya.
0: Betul.
5: Jika mengukir dinding dihapus lagi, kepala pusing. Jika perahu cuma satu, udah jarang baru ditunggu. Cinta lahir batin setulus hati, tak mudah berpaling. Cinta menggembu banyak merayu, suka hilang lalu menjauh.
0: Adegi.
5: Rumah betang tiangnya tinggi kayu belian. Banyak dihuni saling bersatu dalam kekompakan. Lelah ku tahan di dalam hati selalu meredam. Karena janji tak ingin jauh ucap dengan ucapan. Satu lagi ya Bo ya.
0: Boleh.
5: Jembatan layang, jembatan gantung, duduk bersila. Menebang kayu membawa gergaji mau diikat. Siang dan malam selalu kurenung di pelupuk mata. Dalam sewindu lama ku nanti rindunya berat. Udah itu ya Bo, ya makasih.
0: Iya, sama-sama.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini, bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Putra Ganteng.
0: Oh, Putra Ganteng, apa kabar?
4: Kabar baik. Ini untuk Kak Tini ya lho?
0: Boleh.
4: Pohon kue ini banyak di kebun. Hari Selasa pergi berenang. Malam ini Putra Ganteng dengar Mbak Tini berpantun. Hati ku gelisah menjadi senang. Untuk Pak Mo lo. Banyak nyamuk di hari cerah. Di pinggir kali banyaklah kupu-kupu. Kalau memang Pak Mo sayang sama Aura, jangan gelah sekemarin nak terkena pokok penyakit.
0: Belum merasa memang Pak Mo tu.
4: Belum merasa. Untuk Bang Jack ni. Pakai ojek membeli Mentos. Dari England. Dari England. Ke Jabodetabek. Kalau Bang Jack tu memang kalau di rumah dia putar antol. Kalau dia berjalan suka nak ngot cewek.
0: Memang lah.
4: Okay, dah ya, Bok Mel. Bok Mel pula. Bok Yo.
0: Iyalah.
4: Udah dulu, Bo.
0: Tahu.
4: Dengar untuk minan tuku. jalan-jalan hati belum. Di hari pagi banyak burung bio. Ke Saudi pergi Bengkulu. Patuha mau nanya dengan Boyo.
0: Apa tuh?
4: Jadi ke, jadi kau tuh kau kali punya menantu.
0: Ah.
4: Balak ya
0: Boyo. Aw lah, itu dia dari kuali ya kan. Nanya dia mau ke saya jadi menantu katanya. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Ah, sila Bang J.
3: Sila. Ambillah tali di pokok kelapa. Mm-mm. Salah.
0: Ha, cobidop.
3: Cobidop. Ya, ambillah tali di pokok kelapa. Pakai sepatu ke sungai raya. Wali berpantun, saya dengar agak lupa-lupa. Jangan aku buat nak buat moyo menantu. Padahal untuk dia. Memang faham.
0: Tapi dia mau gak dekat tindik tadi.
3: Mau gak ngantai dekat tindik ya. Dan cuba jam saya ni satu-satu ya.
0: Ya kan dah.
3: Untuk datuk ni ya, ada saya dengar datuk tadi.
0: Iyalah.
3: Mereboslah jagung gunakan kompor. Jagungnya besar, dia potong tiga. Wahai Atuk Adong, janganlah nak ikut campur. Ini kan orang anak muda. Buat datuk tu tidur ya awal-awal. Besok nak sekolah.
0: Malam. Sekolah kata dia besok. Aduh. Ya, sila lagi buat buat abang yang lain. Masih ada 6 menit lagi sebelum kita tutup perjumpaan kita malam ini. Bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telefon kita 0561-571-571. Bijak berpantun. Halo.
6: Halo.
0: Atuk. Sila tu.
6: Batuk lah bergantuk. Bawa kangkung ke Supadio.
0: Jauh ni.
6: Ikan senangin masa acar. Sebelum janur kuning melengkung di di depan rumah Mbok Yo. Atuk pun kepingin gak nak daftar. Wede kawan dengar.
0: Suka saya.
6: Siapa tadi ni?
0: Siapa?
6: Untuk Pali. Betul kata Bang Jack tu. Dalam kuali apa tadi ni ya? Ambil tali ke Supadio. Bawa keranjang isinya limau. Pak Ali tu buat nak ambil menantu Mbok Yo. Padahal dia yang mau. Malam, kau juga.
0: Oh, payah juga. Mana lawan? itu dia Atuk kita bergabung ya. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun, Mbok Yo.
0: Iya, Bang Wardi.
4: Nyambung lagi kita ya.
0: Boleh.
4: Ini buat kanda nih. Membeli minyak memakai sepeda. Membeli radio berjalan kaki. Saya mau nanya dengan kanda.
0: Apa tu?
4: Kalau Mbok Yo nyawa berpantun langsung di studio, kanda pergi ke?
0: Kaulah.
4: Balas kanda.
0: Kaulah. Dagi.
4: Setiap kali Mbok Yo ya.
0: Yelah.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wadi. Udah bergabung. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Jangan dibelah sebuah sukun. Kalau digoreng gunakan kuali. Wahai manusia inilah masuklah agak berpantun. Karena suaramu menghibur hati.
0: Aduh, betul-betul.
3: Ini enggak kau dinding.
0: Bukan, lama. Kalau saya sih, sepet saya nih, kayang.
3: Enggak kau dinding, Bang Wajo.
0: Iya, selamat malam. Itu dia Bang Jack. Satu penelpon terakhir nampak ayah bijak berpantun.
4: Bijak berpantun. sungai Tangsun gua iyo.
0: Iya Pak Mo.
4: Ah ini Pak Balas itu pantau lagi yang bujukan dia pedilah lo.
0: Ah
4: Mau sebelah mela gitar.
0: Ah.
4: Iya asal di kampung gua.
0: Hmm.
4: Yang pedilah katanya gua mau daftar.
0: Eh.
4: Karena dia belum cukup umur.
0: Masih sekolah kata Bang Jack tadi.
4: Sekolah. Cukup
0: mau daftar. Alamak siang.
4: Boleh. Adal boyo.
0: Iya, selamat malam. Itu dia Pak Mo. Ya satu penelpon terakhir Adiladi. Bijak berpantun.
7: Halo.
0: Halo, penelpon terakhir nih Pak Tuha.
7: Halo.
0: Nah, sila.
7: Jauh, jauh kan. Siapa tadi itu kalau bersebo?
0: Ha.
7: Yang di apa di Segedong itu?
0: Au.
7: Aku jelaskan.
0: Ah.
7: Pakai ojek pergi ke Kuala langsung ke Singapura. Eh, pakai ojek ke Manila langsung ke Singapura.
0: Ah, jauh.
7: Ah. Beli burung bio di Kota Bengkulu.
0: Hmm.
7: Janganlah Bang Jack nawa deng Padilla naik ke campo.
0: Hmm.
7: Kalau yo-yo kan udah calon jadi aku punya menantu.
0: Hmm.
7: Halo.
0: Ah.
7: Ah ini untuk Bang Jack. Tadi untuk Bang Jack tak ada dia balas ya.
0: Ah.
7: Udahlah dia tak balas udahlah ya.
0: Sia ni.
7: Tapi kita berpantau ni Pak Mo untuk bercanda ya Pak Mo. Jangan marah.
0: Gurau je.
7: Untuk Pak Mo. Dengan untuk Pak Mo ni. Panas cerah banyaklah nyamuk. Banyak nyamuk panaslah cerah.
0: Hmm.
7: Main layang-layang warnanya gambarnya kupu-kupu. Kalau memang Pak Mo sayang dengan Aura, jangan nakitlah nak ngerayu nanti kena pukul penyapu.
0: Tak ada takut dia tak berjerak.
7: Oh, saya cuma jelaskan.
0: Oh, iyalah.
7: Udah dulu, boy, boy.
0: Oh, makasih Pak Tuha.
7: Adik Kak Talino, Bacu Ramin, Kak Saruga, Basengan, Kak Jumata.
0: Arus, arus, arus. Makasih. Au. Makasih Ko Ali, Pak Tuha Ali yang udah bergabung, yang merupakan penelpon terakhir kita malam ini, Bu Abang. Semuanya makasih juga udah nemankan saya dari sore tadi sampai lah malam ini. Nah setelah ini ada Hasanah Budaya Dayak Kanayan selama satu jam ke depan. Habis itu lagu-lagu pilihan udah kita siapkan untuk menemani istirahatnya Bu Abang. Ya, makasih juga yang udah bergabung dari telepon, WhatsApp dan chat WhatsApp juga ya. Kita ketemu lagi besok saya besok subuh ya Bu Abang. Jadi Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
8: Baliklah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Mailah Bu Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek pak, nen aku agik nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada tek. Ah, enak nggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

Selamat malam pendengar Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya nialah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Adil Katalino Bacuramin ke Saruga Basengat ke Jubata. Bagi semuanya atang lagi malam nian aku ke hadapan kita dalam acara siaran budaya Dayak Kanayat ke acara Kasana Budaya KRRI Pontianak Kaprawanpatnya FM 94,3 MHz. Nah, untuk kita semuanya, mudah-mudahan harapan diri semua dalam keadaan sehat, batubuh ringak. Ainang dingati leko ja panyinta, ainang digago tamu reme, tamu muda, barakat cubata nang di matampat kat subayat. Baik bagi semuanya, untuk patamuan diri malam nian, diri masih bagi sah masalah adat istiadat, tradisi adat, budaya adat. Nah pastinya semuanya nian selalu berhubungan man kehidupan diri sehari-hari. Untuk ko malam nian nang mau diri juri taat ataupun nang mau diri omongan, ya ko masalah adat babuar kepada purat. Nah, nian artinya dalam masyarakat suku Dayak nang ada ke Kalimantan Barat nian, khususnya masyarakat adat Dayak Kanayat nian, ada istilah ritual babuar kak pada purat. Nah, ritual nian pagi semuanya pastinya diikuti semua masyarakat nang ada kak kampung, kak wilayah binua. Nah, misalnya kak binua Lumut Ulu, binua Salobana Batangan, binua Sailo Salaas, man binua Karangan nang ada kak Kalimantan Barat. Nah, untuk tujuan ataupun namanya untuk acara babuar kepada purat nian tujuannya supaya diri nian ngusir penyakit padi. Nah, dalam diri nian kan dalam kehidupan sehari-hari diri kan dalam 4 tahunan diri nian bahuma batahut. Nah, supaya semuanya selalu namu hasil nang baik, hasil padinya balimpah. Nah, jadi adalah namanya kegiatan babuar ka pada purat. Nah, nian diawali man ada nang namanya mengarak sekapur sirih ka sekitar kampung-kampung. Jadi dalam hal nian dipamuat semacam parahu enek nang aya disiapat nian untuk ngincak sesajen ataupun persembahan. Nah, nantinya kadalap nyanyian ada buah-buahan, asel kabon, asel nang ditanam, nah nian ka uma, ka papuk. Nah, ada kadalap nyanyian. Nah, jadi pagi semuanya upacara adat babuar ka pada purat nian zaman dahoya ada ceritanya nian, ada sejarahnya sebenarnya dalam ritual adat masyarakat suku Dayak nian adanya nang nama adat babuar man pada purat. Nah, diri nanti lanjutan ahe sih sebenarnya ataupun sejarahnya seperti ahe acara adat babuar ka pada purat nian. Nah, tapi aku barek kita lagu dulu sanape diri nangarat nampahe sejarah dari adat babuar ka pada purat masyarakat suku Dayak Kanayat nian. Baik pagi diri dangarat dulu lagu.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Nah, ceritanya pagi semuanya, untuk adat babuar pada Purat Nian zaman Dahoya ataupun zaman Are nek moyang diri, nah ada namanya Nek Ramaga. Nah, Nek Ramaga Nian pamimpin nang hidup ka daerah Bangkule Rajak atau Kampung Pak Kanam peat kata pi Sungai Karimawat atau Sungai Mampawah. Nah, Nek Ramaga Nian narima parentah dari Nek Panitah untuk supaya Nek Panitanya narima aturan hidup nang namanya adat lima. Nah, jadi dalam mimpinya Nek Ramaga diparentah ngundang talu saudaranya atau sama diatnya nang mimpin wilayahnya yakwa Nek Matas. Nek Matas nian nang mimpin kak sapanyang Sungai Karimawat. Lalu Nek Tagu atau Pak Usut, nah nian iya kak wilayah Sungai Sambas. Terus Eko Agi Nek Riasinir. Nek Riasinir nian pamimpin wilayah Sungai Banyuke atau Landa. Nah, jadi ia talu saudara same nakat nian tadi diundang. Nah, diundang tadi Nek Ramaga nyuruh Nek Panita ngundang ia batalu nian tadi. Nah, jadi ia batalu nian tadi pamimpin dari wilayah-wilayah tempat mereka badiam tadi kan ada nangka daerah sepanjang Sungai Karimawat. Nah, terus koa Sungai Sambas. Nah, terus koa ada lagi nang mimpin ka daerah wilayah Banyuke bagian ataupun Landa. Nah, atau Sungai Banyuke ataupun Landa tadi Nek Ria Sinir. Nah, lekwalah ceritanya. Terus lima adat adat lima nang dimaksud tadi bagi semuanya ya koa adat nang pamulanian adat penek ngunyit mata baras, lalu baras banyu, baras ijo, baras sasah atau nang kalima langir binyak. Nah nian, jadi nianlah adat lima nang dimaksud dari Nek Ramaga tadi. Nah nian, jadi waktu koa memang akhir namanya mereka nian mau narima aturan hidup nang disebut adat lima nian. Nah nian nang mau disampaikan ke talu samenakat atau talu baradi saudara nang diundang Nek Ramaga ngelalui marentah Nek Panita tadi. Nah nian, supaya mereka nian mau narima aturan hidup nang disebut adat lima nian tadi. Nah, jadi nang pamula tadi penek munyit mata baras, nah nian penek munyit mata baras nian yakoa irisat buah unyit. Buah unyit koa diiris-iris alus-alus lalu di campurat man baras. Nah, nian berasal dari Nek Unte atau Pamuka Pulo Kalimantan. Nah, Nek ban Cina dari Tayuk Bunga, Sali dari Sabaka, Onton dari Babao, Man Sarung dari Sampuro. Nah, tujuan dari penek munyit mata baras nian untuk palindung, untuk nyaga supaya diri sebagai talino manusia nian punya kesabaran. Nah, koa uga dulu uga diri minta keselamatan. Nah, nian tujuannya dari penek munyit mata baras nian. Nah, terus adat lima nangka dua nian baras banyu. Nah, baras banyu banyang nian asalnya dari Nek Pangindu, mane Pangurok. Nah, nian baras banyu nian fungsinya untuk minta rajaki man barakat. Nah, nian. Lalu ada lagi baras ijo nian asalnya dari Bujak Nyangko sama Bue atau Kamang Muda dari Santulangan nang ngatap raja Jajawe. nanyan fungsi atau tujuan dari baras ijo nian untuk ngalindungi manusia dari serangan yang berasal dari luar, serangan-serangan yang tidak baik, yang ganggu dari luar. Nian fungsi dari ataupun tujuan dari baras ijo dari adat lima, nang asalnya dari bujak nyangko sama bue kamang muda nang dari santulangan man ngatap meraja jajawe. Nah terus adat lima nang keempat barasasah. Nah barasasah nian asalnya dari gura giro penguasa langit, beta belo penguasa tanah man raja naga penguasa ai. Nah fungsi adat nian untuk marasehat semua hal nang ina barase nang kotor nang jahat. Nah nian untuk nyasah nian ratinya. Nah adat lima nang kalima nian ada namanya langir minyak nang barasal dari bunga putih dari panarah subayat. Panarah subayat nek lopo panguasa bukit bawak. Sudu nu namput pangalampun sengat, petok nu alang pangelalu, balah dayak nu dandang bagago, jiba sumangat, bayu rim samang harta muda dunia. Nah nian tujuan langir minyak nian untuk ngobati manusia nang sakit, menuga untuk ngusir penyakit. Nah jadi pagi semuanya adat lima nian masing-masing punya arti ataupun punya tujuan. Jadi diri bisa nauan kade misalnya ada urak nang make nian dalam adat adat nang di adaat ataupun nang dilakukan biasanya kade nyangahat. Nah selalu mereka nyabut separati nian misalnya panek munyitnya nian darima tujuannya he baras banyu, baras ijo, baras sasa, langir minyak. Nah semuanya nian ada punya tujuan masing-masing. Nah terus kok dari asalnya pun ada nian. Nah nian lah tadi adat nian, adat lima nian tadi nang namanya Nek Ramaga pamimpin nang hidup ke daerah Bangkule Rajak nian nang ke kampung Pakana ke sungai Karimawat nian. Ia narima perintah dari Nek Panita untuk narima aturan hidupnya tadi. Nah nang di narima Nek Ramaga tadi kan, iya narima dari Nek Panita adat lima. Nah adat lima jadi dalam mimpinya Nek Ramaga nian harus marentah ngundang talu tadi, talu saudaranya nang ada ke wilayahnya masing-masing ke sungai Karimawat, sungai Banyu Kelanda, terus ku nang ke sungai Sambas. Nah ya talu talu bersaudara nian diundang tadi kan atas parentah dari Nek Panitah nian ke Nek Ramaga. Nah supaya menjalankan aturan adat lima. Nah nian bagi semuanya. Nah terus selanjutnya untuk adat lima nian untuk nyalanan tugasnya supaya adat lima nian bisa dilaksanaan ke wilayahnya nek mantas muat dangu istirahat ke tempat nang badama aho. Nah amper nama nian namanya paci nang dipamuat dari empat batang kayu sasanti nian balokasi ka dango nek mantas nang dibare nama pada purat. Nah akhirnya waktu ko pada purat nian dijadir nah tempat masyarakat adat ka binua lumut ulu salo obatangan man salo balas mereka nian ngadaan tolak balas supaya terhindar dari semua mara bahaya uga minta barakat rajaki nang ngalimpah atas pakarayan sehari-hari terutama ke pahumaannya setiap tahun. Nah jadi adat pada purat nian

Inamuli dilakuan sambarangan tampat harus ka pada purat. Nah terus adat nang berasal dari nek mantas manek tagunian dirumusan ditulis waktu zaman Belanda, bayangkan. Jadi Belanda nang uga tertarik atas adat nian, lalu ngundang perwakilan dari tua-tua kampung man singa binua supaya bakumpur bakomo untuk ngarumusatnya. Nah, pertemuannya diadaan ka kampung Sunga nang jadi kampung karangan nampet. Nah, jadi lekolah ceritanya pagi semuanya adanya tadi ada ritual buar kak pada puratnya, jadi ada ceritanya. Nah, lekolah ceritanya nanti diri masih lanjut ya, ada sejarah mitosnya gini kan untuk adat 5 adat babuar kak pada purat nian. Tapi diri dengar lagi lagu untuk ngibur pagi semuanya supaya makin tambah bersemangat nian. Ya, diri dengar lagi lagu.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Prompat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Nah, jadi Pak G diri udah cerita tadinya sejarah adat Babuar ke pada Puratnya. Jadi memang kada ada cerita sejarah mitos kisah-kisah ahilah nang ada ke masyarakat suku Dayak nian ya, memang semua ada sejarahnya. Nah, jadi sejarah man mitos misalnya uga ada cerita kisah adanya pamuatan alam sekitar ke urang masyarakat Dayak nang ada ka kampung Nangka. Jadi bisa diri tele dari doanya ngahatnya. Nah, jadi dalam kisah nian zaman dahoyan nian memang ada pusaran ai ataupun pusat ai paujangi. Nah, nian nang disabut-sabut pohon namanya pohon kaidupan yang nang dari pak istilahnya kod nang dari ialah semua ada tercipta manka iya uga semuanya mulak. Nah, jadi dalam hal nian pada curitanian pada waktu kua perkawinan kosmis ke pusat ai paujanginian semua tercipta kuling langit dua putar tanah kubah langit man kubah bumi ya kua sino nyandong man sino nyoba nang memperanakan si nyati anak balo bulat tapancar anak matahari nyati putri bulat man putra matahari nang peranakan iro-iro man angin-angin kacau balau man badai nanian memperanakan lagi uang-uang man gantung tali nah, udara mengawang man embun menggantung memperanakan tukang nange man malaikat pandi besi man bidadari nanian maranakan sumarak ngai man sumarak sungai sagala ai man sagala sungai nah memperanakan lagi tungur batuk man marapuhut nah artinya buluh man samua pohon kayu nanian memperanakan antuyut man marujut akar-akaran man umbi-umbian memperanakan popok man rusuk kesejukan lumpur man tulang iga kesejukan lumpur ya ko nang bini man tulang iganya nang laki memperanakan nah anteber man guleber anteber man guleber nian lah nang dipucaya sebagai enek moyang zaman dahoya enek moyang mereka. Jadi dah laka jadi manusia berikutnya anteber man guleber nian maranakat nagi anak-anaknya nang lalu dalam waktu cukup lama maranakat nagi anak ucu sehingga makin banyaklah anak manusia nang ada ka bumi nian. Nah, jadi memang ceritanya sangat banyak pagi semuanya. Jadi diri udah cukup ngaratilah dari mian kan. Makanya biasa kade ada urak-urak tuha diri sesepuh-sesepuh ada diri nang panenya ngahat. Kadang mereka kua bisa nuturat hal nang seperti nian bisa diri dangarat nia dalam nyanghatnya kua nyabuti nang semua muanian. Jadi semua nian memang ada sejarah man mitos curitanya zaman dahoya. Nah, jadi dalam ceritanya ya memang nek panitahnian urang nang sangat maharaja lah dari nagari Subayat nang badia pemerintah ka kerajaan Sapangko Kanayat. Ya marintah semua bawahannya lalu ya nyiptanlah semua nang ada ka isinya nian ne panitahnian marintahan semua anak buahnya untuk bapikir ampah caranya supaya saisi alam nang diniap minyan manusia nian bisa ngelolanya. Nah lalu nek panita waktu ku dalam mimpinya ada kamuda ataupun manusia namanya nek ramaga manbininya nek dara irak. Nah jadi nek panita nian marentahan tadi. Nah nang tadilah ya nang ya marentah supaya nek ramaga nian narima suatu aturan hidup nang tadi ku adat lima. Nah nian jadi ya nek ramaganian mimpinlah komunitas hidup kampok nang pada mapak kana bahana hulu sungai Mampawah. Nah ya hidup pramu udas diangkat pamimpin warga kampok nian lalu ya bamimpi nek ramaganian diparintah ngundang tadi telu saudaranya tadi. Nah yang ngundang tadi kan telu saudaranya yang tadi. Nah terus pagi harinya nek ramaga ngirim surat undangan. Nah kak katalu pamimpin tadi saudaranya saudara iya batalu tadi nek matas nang ada kak sapanya aliran sungai Karimawat. Nah terus konek tagu pak usut tadi nian kak sambas manria sinir nang ada kak sungai Banyu Kelanda. Nah nian lalu dalam undangannya nian ya batalu nang dah diundang tadi ampuslah iya. Nah ampus ya kan ampus nuju kampung Pak Kanabahana tadi ba minggu-minggu ya batalu nian ampus ya mungkin memang cukup jauh kali kan kali zaman dek kan hanya bisa lewat sungai lewat darat kan bajalatnya kadek kadarat bajalan pak kadek sungai Baparahu ya bisa diri bayangkan lah kadek Baparahu memang sama jauhnya man bajalan pak bedanya cuman kai man kadarat. Nah jadi waktu ku memang yan dah sampai. Nah dalam keadaan sehat sampai nek ramaga dah nyiapat buih bantat lalu nek ramaga curitalah karena ianyan katanya batamu manek panitah melalui mimpinya nek panitanyan marek wayu marek parentah supaya ngikuti seluruh anak manusia nang ada ka bumi. Nah setelah ian nangarat penjelasan nek ramaga ya batalunyan tadi sanggup. Nah ian madah sanggup untuk ngelaksanaan parentah dari nek panitah adat istiadatnya. Nah lalu di jalanan ya batalu nah sampai ke anak ucunya. Nah terus berikutnya kalima adat nian pendek munyit mata baras nang adat limanya tadi menurut nek ramaga asal adat nian dari nek unte nang ada ke Kalimantan nek Bancina kak Tanyuk Bunga nek Sali nang ada kak Sabakal nek Onton kak Babao man nek Saruk kak Sampuro. Nah tujuannya nian untuk palindung untuk nyaga kesabaran keselamatan manusia. Nah nian. Nah terus baras banyu banyang bulir baras nian minyak adat nangka dua pokoknya semua dijelaskan lah sampai adat nangka lima nian tadi. Nah lalu lanjut ceritanya lalu adat nian udah semuanya udah dijelasat jadi untuk ngelaksanaan adat nian harus man tiga eko manok buis bantat. Nah lalu ya batalunian berasal dari tempat nang minak sama lalu diadatlah musawarah dipimpin nek ramaga dilaksanaan supaya nantinya inak bisa inak ada supaya nantinya inak ada percecokan perselisihan untuk pelaksanaannya. Nah, dari hasil mereka bahaubnian totok kanayat barupa buis bantat nang diterima ne matas talu manuknya dua tilungkup man sete agi tilantak. Untuk ne tagu pak usut nah buisnya tiga ekor manuk diharap. Nah ne riasinir tiga ekor manuknya tilantak semua. Jadi ne matas pulang ke kampungnya titiantu tapi sungai karimau sungai mampawah. Nah ya hidup man bininya nang badamane dale nibuk man anaknya talu namanya ne Icap katoho ne Rawa kak Siak Maradan sapak man ne Raga. Nah keturunan ne Raga nianlah ne gawe man ne Ludat leluhur urang kaca man ohak. Nah nian. Jadi udah jelas semua pagi semuanya. Lalu Riasinir pulang ke kampungnya badama kampung Jarik kecamatan Manyuke Ampean. Ya hidup man bininya namanya Nek Dara Itap. Sedangkan Nek Taguh Pak Usut mulak ke kampungnya nangada ke Bukit Kape daerah kecamatan Samalantan Ampean. Nah nian. Jadi Nek Taguh nian atau Pak Usut nian mulang ke kampungnya ke Bukit Kape daerah kecamatan Samalantan Ampean. Nah jadi pagi semuanya kadek dari tahap dari cerita nian. Nah adat lima nian tadi dah mereka musyawarahkan ya batalu nang berasal dari masing-masing tempat nian tadi. Jadi supaya nantinya ini ada perselisihan atas pelaksanaan adat-adat mereka, lalu mereka muatlah tadi kok mereka bahaub. Nah, mereka bahaub nian. Nah, dalam keputusan mereka, nah dalam pelaksanaan hasil musyawarah nian ada buis bantat tadi nang terima ne matas talu manuknya dari ne matas nian talu manuk tadi kan nang duanya. Telungkup nang satunya telentang kadek nek tagu nian manuknya telungkup semua kadek nek riasinir tiga ekor manuknya tilantak semua. Nah nek matas pulang ke kampungnya titiantus tapi sungai karimawan mampawa ia hidup man bininya man nek nibuk man talu anaknya nek Icap nang ada kak to nanyan tadi kan semuanya. Nah terus kadek ne anu nian ne Riasinir pulang ke kampungnya kampung Jaring kecamatan Manyuke Ampean ya hidup di naun man ne Daraitap. Sedangkan ne Taguh Pak Ustud pulang ke kampungnya ke Bukit Kape daerah kecamatan Samalantan Ampean. Nah jadi dia diri bisa nele dari adat istiadat kan kadek nyangahan ada manuknya nang tiharap ada uga nang tilantak. Nah jadi diko diri bisa nuan pecahannya ataupun keturunannya dari mae leko dari nek mae leko kan. Nah nang pasti beda kadek nang dari Sambas tadi dari sungai Mampawah dari sungai Landa. Nah sungai Sambas kok beda adat-adatnya nak sama. Jadi kadek misalnya sama berarti ya seko keturunan dari enek tadi. Nah kan bisa diri nawannya tadi kan dari nek nek matas. Nah tadi kan dari nek tagu dari nek riasinir. Nah iya batalunian kadek nek riasinir tadi kan telentang semua. Nah kadek nek telungkup nianu nek matas telungkup semua tapi sekonya tilantak leko. Nah jadi diri harus nauan bisa batanya ada misalnya diri nele adat nang seperti nian diri udah bisa ada bayangan kadek memang diri paham tapi banyak diri ampet nari kurang nauan karena kurang ngikuti maca sejarah nauan sejarah kurang bertanya, kurang cari tahu istilahnya kan. Nah, sebenarnya ada silsilah atau adat istiadatnya, asal mulanya semuanya ada. Jadi diri memang harus nauan, diri harus selalu bertanya dekoa supaya diri bisa nuan. Nah, baik pagi semuanya, mudah-mudahan dari curitanian nang berawal dari ritual babuar ka pada puran tadi sampailah ke mitos cerita sejarah. Nah, tentang adanya adat lima, semuanya bermanfaat untuk diri semua supaya nantinya bisa diri turunan untuk anak ucu diri di kemudian hari. Kada misalnya kurang noan, kurang jelas, kurang paham, diri bisa nanya kak urang-urang pamane diri, urang-urang tuha diri nang paham akan adat istiadat. Nah, baik, lebih kurangnya aku mohon maaf untuk pagi semuanya. Jadi ame lupa, diri tetap selalu ada batamu kak siaran budaya setiap Kamis malam ke RRI Pontianak ke Pro 4 94,3 MHz. Baik pagi semuanya, sanape aku barara bakita nian masih ada lagu agiana untuk kita nang mau kami bare supaya kita tambah terhibur, tambah semangat malam nian. Akhirnya aku bapisah do bakita nian dari studio, aku mengucapkan selamat malam untuk kita semuanya. Salam budaya Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kacubata.

Bagaimana pendengar Lekola tadi acara Kasana Budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi...
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi duduk ya?
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Pro 4.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dah dia perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi
3: betul-betul. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa bak sayur ni tawang ember ni?

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Eh, dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Mak, Pak, kenapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan, hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: fase butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

pendengar di mana saja Anda berada. Entah terbuat dari apakah hati yang kita miliki, saudara kita, para korban yang terpapar virus corona, bukan dihargai. Dan yang lebih miris lagi, yang ditakdirkan wafat, ada yang dibuli, dan sanak keluarganya bahkan dijauhi. Indonesia dan negara lain di dunia sama saja kondisinya. Khawatir, cemas, dan seluruh perasaan bercampur baur kala diterjang virus corona ini. Siapapun kita amatlah berharap agar wabah corona ini cepat berlalu. Untuk sementara waktu, mari kita kesampingkan ego. Dan untuk saat ini, mari kita bersatu dulu. Mari kita saling memompa semangat, bahanakan pesan kepada semua yang di luar sana, yang sedang berjuang tak kenal lelah. Lanjutkan perjuangan, pastikan kita menang lawan corona. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Karena kita, Indonesia, dan warga dunia sedang berusaha keras mengakhiri wabah ini. Tujuan kita semua sama. Kembali ingin bertemu, melepas tawa dan canda tanpa beban. Kita sama meyakini bahwa segala keberhasilan dan kemenangan itu butuh proses. Dan tak jarang, keberhasilan dan kemenangan itu muncul setelah kita tersungkur, dan sebagian lagi muncul dan dapat kita raih setelah banyak jalur yang kita lalui. Kita harus meyakini besok atau lusa, atau hari-hari setelahnya, jumlah saudara kita yang sembuh dari virus corona di Indonesia dan dunia akan meningkat drastis. Ikhtiar yang tak kenal lelah, serta menapaki jalan panjang dan berliku, ditambah dengan doa yang tak pernah putus, dan semangat kebersamaan seluruh insan di bumi ini, mendung duka, virus corona ini segera sirna, berganti ceria yang selalu kita dambah.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله ومن أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. جماعة hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling utama bagi kita semua ialah bagaimana kita mampu untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan kita meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itulah yang akan menjadi asbab dimasukkannya kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang dicintai dan dikasihinya. Dan hal itu jugalah yang akan menjadi asbab dimasukkannya kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi hamba Allah yang memiliki iman dan takwa ada sisi kemenangan. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam setiap hembusan nafas kita sudah semestinya kita selalu memanjatkan segala wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk selalu dapat memahami bahwa semua nikmat yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini adalah semata-mata bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka dengan pemahaman ini, sikap tahadduts bi nikmah kita akan selalu tertanam dalam hati kita, sehingga fasilitas-fasilitas nikmat itu akan dapat kita gunakan untuk mendukung misi utama diciptakannya kita ke dunia ini, yang tak lain dan tak bukan hanyalah menyembah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah ibadah kepadaku. Maka dengan memahami misi utama kita ini, maka sudah semestinya kita tidak boleh sedikit pun ada muncul di dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan adalah sebuah beban. Jika ibadah yang kita lakukan kita anggap menjadi sebuah beban, maka sudah dapat dipastikan akan ada feel, akan ada perasaan enggan dan beban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita mesti memahami bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah kebutuhan bagi kita untuk dalam hal melaksanakan segala kewajiban yang telah Allah wajibkan. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mesti dapat memahami bahwa amaliyah ibadah yang kita lakukan itu adalah sebuah kebutuhan dan mesti diniati sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka tidak akan ada perasaan enggan dan beban dalam hati. Semua akan dilalui dengan mudah dilaksanakan dengan enteng untuk kemudian dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Lebih jauh lagi, semua ibadah yang kita lakukan dengan niat yang sesuai, maka akan kita dapatkan kenikmatan, sebab bisa menjadi media untuk menyambungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Hikmah Pagi yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka niat ini menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat ini menjadi kunci di dalam menentukan kualitas setiap aktivitas dan juga bisa menjadi patokan akan konsistensi dan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Semua ibadah juga akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, sebagaimana yang telah Nabi sabdakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa. Segala sesuatu itu balik lagi kepada niatnya, dan setiap sesuatu itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Niat juga akan menentukan nilai dalam ibadah yang kita lakukan. Niat ini dapatlah kita umpamakan bagaikan angka 1 di depan angka 0. Semua angka 0 akan tidak memiliki nilai walaupun jumlahnya banyak. Tetapi ketika di depannya diletakkan angka 1 saja, maka angka 0 itu akan memiliki nilai. Semakin banyak 0 di belakang angka 1, maka akan semakin tinggi nilai yang dimiliki oleh angka 0 itu. Begitu juga ibadah yang kita lakukan, semua akan ada nilainya ketika ibadah tidak diniati dengan betul. Semakin banyak kita ibadah dengan niatan yang betul dan sesuai dengan kehendak Allah, maka semakin tinggi pula niat, nilai kualitas ibadah yang kita laksanakan. Dengan tingginya nilai ibadah, maka peluang untuk diterimanya amal kebaikan ibadah yang kita laksanakan maka akan semakin tinggi pula. Dan mesti kita fahami juga, jamaah Hikmah Pagi yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, niat selain menjadi pembeda amal yang memiliki nilai ibadah dan amal yang tidak memiliki nilai ibadah, dalam hadis lain disampaikan oleh Rasulullah SAW, niatul mu'min

Mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi kita. Allah senantiasa titipkan hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga di saat nanti malaikatul maut sudah ada di pelupuk mata kita, malaikatul maut sudah siap mencabut nyawa kita, lagi dan lagi kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan dunia ini, kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, mati dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana pada satu doa yang biasa kita dawamkan selepas maktubah kita, surat maktubah kita selama ini, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah, matikanlah kami ya Allah, cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik di penghujungnya ya Allah, dalam keadaan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan engkau cabut nyawa kami ya Allah, jangan engkau panggil kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya mujibah sa'ilin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dr. Ferianto MPDI, salah satu pendidik di MTSN 1 Kota Pontianak, memohon maaf kepada jamaah hikmah pagi sekalian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa titipkan hidayah dan inayahnya kepada kita, dan Allah senantiasa istiqomahkan kita, sebab selain niat yang baik, keistiqomahan ini juga menjadi hal yang paling penting di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlebih.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Hah? Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat pagi, Bu Abang. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bu Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, agi galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama semoga cepat sehat, cepat pulih, kembali bahagia seperti sedia kala. Nah, masih bersama Bu Iya. Pagi ini akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Agustus 2026. Macam mana Bu Abang semarak Agustusan? Apakah udah mulai terasa di tempatnya Bu Abang? Pastilah ya, kayak pasang bendera umbul-umbul. Mungkin dah ada yang siap-siapkan nanti lomba apa gitu, ikut lomba apa tadi gang di komplek, di lingkungan-lingkungannya Bu Abang lah semuanya. Semangat ya kita untuk menjalani bulan-bulan kemerdekaan ini, NKRI harga mati Bu Abang. Pokoknya semangat 45 kita ya. Dan pada pagi hari ini seperti biasa kalau bersama Bu Iyo, sesaat lagi kita akan infokan BMKG atau perakiran cuaca Bu Abang. Kemudian juga akan kita infokan lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya, yang kita tengok dari CCTV-nya Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Kenapa pula begitu Mbok Yo? Karena kita harus ada pedoman hidup. Kalau kita tahu cuaca kita hari ini nak macam mana, kan lebih mudah kita mempersiapkan sesuatu, segala sesuatu. Kayak hujan jalah dalah hari ini, tak usah lalu berjalan jauh karena nak hujan misal, kan gitu. Atau nengok jalan, alah kata Mbok Yo ni lagi ramai ni di sini ini, nanti alah tunda lu bentar-bentar lagi. Ah, iya kan? Emang hidup tuh harus ada pedoman Bu Abang ya, yaitu selain kepada Tuhan Yang Maha Esa, pedomannya adalah keperkiraan cuaca sama lalu lintas. Langsung ya kita ke Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara. Hari ini akan berawan Bu Abang. Kalau tengok-tengok sih Bu Abangnya, nampak-nampaknya sepanjang minggu ini nih tak ada hujan. Iya kan, watir-watir Bu Abang. Mau lah dirit-irit air hujan ya, air bersih untuk masak nasi, untuk nyuci sayur. Memang mau dirit-irit memang. Karena takut-takut nak habis, lalulah kita kepayahan kan, tak kan? Gak nak nyuci pakai sungai, nak nyuci pakai parit, nak nyuci beras pakai kolam, payah, repot Bu Abang ya. Jadi mau kita hemat-hemat, kita sayang-sayang memang ya hujan. Tapi semoga tidak selalu berawan lah ya. Semoga ada hujan, sehari berawan, sehari hujan, sehari berawan, sehari hujan, selang-seling gitu ya. Biar udara kita juga tetap bersih, tetap sejuk Bu Abang. Tapi gak menutup kemungkinan juga kalau tiba-tiba hujan hari ini Bu Abang, jadi tetap bawa mantel, bawa payung Bu Abang, agar supaya, nah udah agar supaya lagi, agar kalau misalnya kita nak kemana-mana tuh udah tersedialah mantel di dalam jok motornya. Langsung kita beralih ke informasi lalu lintas. Sekarang udah saya tengok dari CCTV ini Dinas Perhubungan Kota Pontianak, kita ke Tugu di Gulis pagi ini. Wah ramainya, tumben-tumben nih, kadang-kadang lengang-lengang masih ini, tapi sekarang udah ramai dan terlihat banyak orang yang olahraga. Ada juga polisi lalu lintas yang menjaga arus lalu lintas. Kemudian kita ke Kota Baru bundarannya Bu Abang, di sini lengang. Kemudian kita beralih ke Simpang Garuda, di sini ramai lancar. Abis itu kita ke Simpang Patimura, ini lengang Bu Abang. Kemudian kita ke Getak 1,
lumayan lama ya pagi ini ya, tapi tetap lancar. Habis itu kita ke Parit Besar, Simpang Wai Besar, ini juga lengang. Kemudian kita ke Simpang Tanjung Raya. Ini tak pernah sepi, Mbak Abang, selalu ramai ya lalu lintasnya, arus lalu lintasnya. Jadi tetap hati-hati. Kemudian kita beralih ke batas kota Parit Mayor ya, lengang Bu Abang. Kemudian kita ke Simpang Pajak Ahmad Yani, di sini lengang. Kemudian juga di bundaran Jalan Rahadi Usman lengang. Ini kita tengok dari CCTV-nya jembatan Tol Kepo 1. Ini kamera nampak dari seberang ke kota ya Mbak Abang ya, kalau tak salah nih ya, kan kayak sama jembatan duplikat namanya kan, jembatan kembar. Ramai tapi lancar. Kemudian Simpang Tanjung Raya tadi udah ya, Simpang Tanjung Ulu nih ramai juga sama tapi lancar. Kalau ini dari arah kota ke di jembatan tol ya, ini kalau dari arah kota nak ke Siantan atau seberang, ini lengang Mbak Abang gitu. Abis itu Simpang Pajak udah belum? Ah, Simpang Pajak lengang nih Bu Abang ya. Abis itu kita ke Simpang Abdurrahman M. Sohor. Ini ramai tapi lancar. Abis itu batas kota Batu Layang Bu Abang ya lengang. Dan Simpang Dr. Wahidin dan Sen nih Bu Abang lengang. Simpang Urai Bawali juga lengang. Habis itu kemana lagi Bu Yo? Simpang Tani Makmur, ini ramai tapi lancar. Habis itu buat lain tadi udah enggak? Ya udah, kata salah ya. Saking banyak ya, sampai bingung aja. Simpang Panglima AM Yarsi, ini ramai lancar. Kemudian kemana lagi Bu Yo? Kemana Jeruju lengang lah Bu Abang ya untuk pagi ini. Terus udah deh, itu dia Pangkalan Senghi masih lengang juga. Kemana lagi kita nak jalan-jalan nih? Oh, Pelamboyan ya, Pelamboyan selalu ramai lancar. Tapi ya Bu Abang, ramai orang ke pasar, ramai gak parkiran-parkiran tepi jalan kan. Nah itu dia informasi lalu lintas pagi ini untuk Bu Abang semuanya. Hari Jumat berkah, semoga bertambah berkah untuk segala aktivitasnya Bu Abang pagi ini, hari ini.

Nah, kalau kantoran sini mau abang, kantoran-kantoran pemerintahan kalau hari Jumat ini WFH atau work from home atau kerja di rumah mau abang ya, makanya agak-agak lengang nih hari ini karena tidak ada yang sibuk kalau di ke kantor pemerintahan, semuanya kerja dari rumah. Habis itu yang kerja kantoran biasa ya kan, semangat semuanya yang baru pergi, hati-hati di jalan. Kemudian yang sekolah juga semangat sekolah. Ibu rumah tangga juga semuanya, pokoknya semua bidang lah yang ada di muka bumi ini yang dikerjakan, baik itu pekerjaannya di dekat rumah, jauh dari rumah, di rumah, nah, semuanya semangat, jangan kasih kendor. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bersyukur, karena dengan cara bersyukurlah kita bisa menikmati hari ini, kita siap dengan segala tantangan yang terjadi. Jangan lupa jaga kesehatan Bu Abang, kalau kemana-mana pakai masker kalau bisa. Iya kan, pakai masker, enggak apa-apa, tapi karena udara kita lagi enggak bagus, jadi bolehlah pakai masker. Nah, tapi kalau ada terlalu penting-penting benar, mending di dalam rumah saja, supaya kesehatan kita tetap terjaga. Ditambah, banyak-banyak minum air putih, Bu Abang, biar tubuh kita tetap terhidrasi. Nah, menemani Bu Abang pagi ini, kita udah siapkan lagu-lagu pilihan, jangan kemana-mana.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cantik.

anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.